syukuri pengalaman dan ilmu yang sebelumnya. Wajar akhirnya kita gagal lagi. Itu loh hadirin. Adapun orang yang sabar dan bersyukur, dia akan bisa ngebaca. Ilmu saya sebagai manusia terbatas. Sedangkan ilmu Allah dan pengaturan Allah maha sempurna. Lapang dia. Lapang. Dan itu real. Itu real. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Ketika sakit misalnya, sakit itu buat kita lemah, aktivitas terganggu, banyak rencana tertunda bahkan berantakan. Orang yang gak sabar dan gak bersyukur pasti protes, marah, kesel, capek begini terus. Tapi orang yang sabar dan bersyukur akan mengatakan, sakit ini akan membuat saya sadar betapa mahalnya nikmat sehat. Allah kasih sakit saya 2 tahun ini. Dan Allah kasih saya sehat 32 tahun. Misalnya dia usia 34. Saya harus mensyukuri 32 tahun. Gak pantas saya komplain karena 2 tahun sedangkan Allah udah kasih 32 tahun. Gak jadi komplain. Ingat bersyukur. Semua tuh demikian jemaah. Akhirnya bukannya energi diarahkan ke marah-marah, ke komplain, lebih ke muhasabah. Jangan-jangan selama ini saya bisa bangun pagi, bisa jalan, bisa makan apa aja, bisa tidur, bahkan bisa bernafas dengan lapang. Tapi saya kurang bersyukur. Akhirnya energi yang awalnya mau marah, mau kesel, mau ngamuk, jadi ke arah muhasabah, istighfar, taubat, lalu atur rencana yang sesuai dengan kondisi kesehatannya pada saat itu. Enak hadir. Itu poin. Itu yang perlu kita camkan. Jadi semua itu demikian. Yang bisa melihat itu semua, orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Kan demikian. Kayak tadi. Misalnya hidup di Jakarta tuh crowded, capek, letih, lelah, macet, antri. Kalau itu kita stres semua. Dan marah-marah, stres tinggi. Tapi orang yang sabar dan bersyukur kan berpikir Allah sedang melatih saya. Gitu. Ibadah itu bukan hanya sholat. Walaupun sholat sangat penting. Tapi juga menahan emosi, menahan amarah, menjaga lisan, itu juga takarrub. Tidak zolimi orang, tidak meledak-ledak. Akhirnya semua jadi pelajaran dalam hidup. Dan tidak sadar, kualitasnya akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Lalu dia berpikir bahwa ini adalah ujian karena akhlak asli seseorang itu kan seringkali terlihat ketika rencana tidak berjalan. Akhlak seseorang kan demikian. Makanya kan kata Umar bin Khattab, Anda pernah tinggal satu rumah gak dengan dia? Belum pernah.

punya hubungan bisnis dengan dia? Belum. Pernah safar dengan dia? Belum. Berarti Anda gak kenal dia. Kenapa? Kenapa tiga hal itu jadi parameter? Karena dalam tiga hal itu, akhlak seseorang kan terlihat. Karakter seseorang kan terlihat. Karena dalam tiga hal tersebut, ada banyak hal tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan planning. Ada banyak miss di situ. Ada banyak masalah di situ. Disitulah kualitas iman, tauhid, real seseorang akan terlihat. Nah, orang yang sabar dan syukur tuh bisa ngebaca itu. Bisa membaca hal tersebut. Jadi, sekali lagi jamaah, hidup ini tuh penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi hati yang panik itu tidak akan pernah bisa membacanya. Hati yang arogan itu tidak akan pernah bisa mencernanya. Hati yang kufur nikmat itu selalu melihat kekurangan demi kekurangan. Yang bisa mengambil pelajaran lalu menjadi ilmu nafi itu hanyalah hati yang sabar, khususnya ketika susah, dan bersyukur khususnya ketika lagi senang. Kalau kita punya dua sifat ini, hidup kita akan luar biasa. Dan hidup kita akan penuh dengan manfaat, manfaat, manfaat, manfaat, dan manfaat. Dan itulah ilmu nafi. Sadar atau kita gak sadar, itulah ilmu nafi. Kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam dan jamaah, menjaga ustaz, tim, dan seluruh umat muslim yang pun berada. Amin wa iyakum. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, karena kita cukup intens mengambil dari karya beliau dalam bab ini. Saya baru melaksanakan Olimpiade Sains tahap pertama kemarin Jumat. Kadarullah, waktu yang hanya 1 jam rasanya terburu-buru mengerjakannya. Sudah belajar sejak 6 bulan, tapi ternyata ada blunder di hari H. Blunder tersebut semakin membuat saya mikir terus-terusan. Karena sebelumnya guru saya sudah mengingatkan saya tentang keblunderan tersebut. Guru dikasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ngerti gak? Ngerti. Ngerti gak? Ngerti. Begitu hari H, jatuh di situ. Benar gak? Yang ketawa itu pasti punya pengalaman itu juga. Iya, banyak itu pengalaman. Saya juga punya pengalaman itu juga. Pengumuman masih tanggal 3 Juli. Saya mencoba mengalihkan pikiran saya ke hal-hal yang ada di kendali saya. Saya mencoba bertawakal, tapi masih bingung mana yang harus saya tawakalkan. Rasanya masih ada usaha yang harus dilakukan. Mohon nasihatnya. Nasihatnya, dizikirin, jangan dipikirin. Nah, itu nasihat. Kan udah selesai. Gitu loh. Mau dipikirin gimana? Gini loh jamaah, makanya perbanyak zikir lah gitu. Dan zikirnya bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan ini. Terus yang kedua, jadi banyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, katanya dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Kita ini yakin nih lagi galau deh. Gitu. Kenapa? Karena bukan karena blunder hari H, bukan. Bukan karena blunder hari H. Tapi karena kita kurang zikir. Karena kita kurang zikir. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting kita dapat pelajarannya. Nah, itu. Nah ini, terapkan banyak bersyukur dan banyak bersabar. Salah satu pelajaran yang sangat mewah
bahwa manusia itu selemah itu. Beneran deh. Manusia itu selemah itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Selemah itu. Banyak poinnya. Saya ingin tanya, ini ikut olahraga, ini ikut kompetisi apa? Olahraga? Olahraga. Olimpiade Science. Kira-kira nilai matematikanya berapa? Nilai fisikanya berapa? Kimianya berapa? Gitu loh. Artinya sosok, artinya penanya atau yang mengikuti olimpiade ini adalah sosok yang extraordinary lah dalam di lingkungan sekolah, khususnya dalam masalah science. Jadi pinternya di atas rata-rata. Terus latihan. Terus apa? Terus udah diingetin. Udah diingetin. Tapi akhirnya jatuh di situ. Apa bukan pesan bagi kita semua? Kita tuh selemah itu. Kalau Allah gak kasih taufik. Kalau Allah gak kasih hidayah. Manusia tuh selemah itu. Jadi ini pelajaran berharga. Agar kita lebih bergantung sama Allah. Dan agar kita sadar bahwa kita ini lemah. Dan yang lemah butuh sama yang maha kuat. Itu poin. Dan pernah terpukau. Apalagi dengan narasi-narasi yang ngangkat-ngangkat diri kita. Mungkin kita enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan di lingkungan yang terbuka gitu loh, yang heterogen, itu kita bisa terpengaruh dengan campaign atau narasi yang membuat kita tuh naik. Dan disitulah seringkali blunder terjadi. Seringkali blunder terjadi kan di situ. Itu poin. Lalu berikutnya segera, jadi yang harus dilakukan adalah banyak zikir, sadar kita lemah, segera muhasabah, refleksi. Catat kemarin tuh miss-nya di mana? Misalnya baca doa apa enggak sebelum start. Kalau baca doa hanya dengan lisan atau dihayati gitu loh. Itu semua dicek. Jadi semua harus dievaluasi. Isti'anah kita kepada Allah itu gimana? Terus yang berikutnya yang harus dievaluasi juga, tujuan kita ikut olimpiade itu apa? Tujuan ikut olimpiade itu apa? Yang sering kali buat kita ngenes adalah kita salah tujuan. Salah tujuan. Kalau tujuan kita mencari ridho Allah, dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan ekspertis kita, maka kegagalan seperti ini itu bukan hal besar bagi kita. Kenapa? Kenapa bukan hal besar? Kenapa kegagalan seperti ini gak akan membuat kita terpukul atau hancur? Kenapa? Karena sejatinya apa? Sejatinya. Karena apa? Karena kegagalan seperti ini tidak akan membuat kita terhalang ke tujuan tersebut. Itu aja. Kita akan terpukul kalau tujuan kita tidak tercapai. Selama tujuan kita tercapai, kita akan gak terpukul. Simpel aja deh. Misalnya, tujuan antum
tujuan antum adalah diterima di salah satu kampus Ivy League misalnya. Itu tujuan antum. Untuk ke sana antum harus ikut tes misalnya. Ikut tes. Tesnya ada misalnya aja, misalnya tesnya ada 100 soal. 100 soal. Dan di tes itu antum gagal di 10 soal. Gagal di 10 soal. Dan gagal di 10 soal, tetap membuat antum keterima di kampus tersebut. Pertanyaannya, antum stres gak? Gagal di 10 soal. Kenapa gak stres? Karena gak ada urusan, yang penting masuk. Karena kegagalan ini tidak menghalangi saya dari tujuan utama. Itu poinnya. Yang membuat kita terpukul kalau kita gagal dari tujuan utama. Itu poin. Makanya kan, orang yang targetnya juara kelas, kayak antum-antum ini wajah-wajahnya kayak juara-juara kelas. Juara kelas. Ranking apa, ranking 1 kelas 1, ranking 1 kelas 2, ranking 1 kelas 3. Selama dia juara kelas, enggak ada isu matematika dapat 9, fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5. Enggak ada masalah. Artinya ketika matematika dapat 9, kimia dapat fisika dapat 8,9, kimia dapat 8,5. Artinya, antum gagal tidak di beberapa soal pada saat ujian. Gagal. Di beberapa soal gagal. Tapi karena tetap juara kelas, itu jadi masalah besar? Enggak. Enggak jadi masalah besar. Semua itu tergantung tujuan. Tapi itu akan jadi masalah besar kalau tujuan antum adalah matematika 100, fisika 100, kimia 100. Begitu tujuan antum itu, maka fisika 9,5, kimia 9,9, matematik 9,9, it was a big deal. Itu masalah besar. Walaupun angka antum tadi, dan walaupun antum juara kelas, walaupun antum juara satu angkatan, walaupun antum juara satu kelurahan, walaupun antum juara satu kecamatan, walaupun antum juara satu kota madya, itu masalah. Karena intinya bukan juara. Intinya apa tujuan utama? Itu hidup. Tujuan utama saya 100. Maka 9,5 itu masalah bagi saya. Itu poin. Jadi kalau tujuan utama kita mengikuti hal seperti ini, mencari ridho Allah, beribadah kepada Allah, di setiap bidang masing-masing, saya bukan ustadz, saya ingin bertakarub kepada Allah dalam bidang sains, maka kegagalan seperti ini gak ada isu. Karena kegagalan-kegagalan seperti ini, kalau kita bicara dengan spektrum di atas, ini masuk ke dalam positive failure. Ini kesalahan positif atau kegagalan positif. Karena kita akan belajar banyak dari pengalaman ini. Kita akan muhasabah banyak dari kejadian ini. Kita akan mengerti banyak hal dari kejadian ini. Dan kita insya Allah akan jadi lebih baik di hari esok. Dan kita akan lebih baik di olimpiade berikutnya. Dan kita akan lebih baik di jenjang berikutnya. Yang jadi masalah ketika nawaitunya salah. Tujuannya bukan cari ridho Allah. Yang membuat orang-orang stres segala macam ketika yang seharusnya dia punya tujuan jangka panjang, akhirnya dia fokus ke tujuan jangka pendek. Persis, ini bukan penanya ya, saya jelaskan. Kenapa, sekali lagi, kenapa ahli dunia gampang galau? Karena ahli dunia itu merubah tujuan. Yang harusnya tujuan
mencari wajah Allah akhirat dipotong sama dia menjadi duniawi. Ya udah berantakan. Berantakan. Berantakan. Kenapa hadirin sekalian waktu terjatuh ketika belajar berjalan tidak ada yang stres? Ada enggak? Kalau salah tolong koreksi saya. Pernah terjatuh enggak ketika belajar jalan? Siapa yang begitu lahiran langsung bisa jalan, cium tangan ibu, makasih ma, mama udah baru saja melahirkan aku, lalu cium tangan dokter dan suster yang ini, kan gak ada. Kita semua proses, dan prosesnya itu jatuh bangun. Kenapa ketika jatuh kita gak ada yang stres? Salah satu alasannya karena fitrah kita masih bersih, sehingga kita bicara jangka panjang. Intinya bisa jalan. Maka jatuh atau gagal di hari kelima, no issue. Gagal di hari keenam, bukan masalah. Gagal di hari ketujuh, bukan sebuah hal besar. Karena target kita bukan hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Target kita setelah misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, belajar bisa jalan. Dan jatuh di hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu positive failure. Kita belajar banyak tentang keseimbangan, kita belajar banyak tentang langkah kaki, kita belajar banyak tentang berlari, dan itu membuat kita lebih solid lagi ke depan. Itu masalah. Jadi ini ada isu ini. Makanya udah nikmatin aja. Kalaupun tanggal 3 gagal, gak ada isu. Kalau kita bicara jangka panjang, gak ada isu. Bismillah. Justru ini pelajaran mahal. Pentingnya isti'anah kepada Allah. Pentingnya minta tolong kepada Allah. Pentingnya sadar bahwa kita lemah. Pentingnya meluruskan niat, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian, kita perlu menikmati hal-hal seperti ini. Nah makanya dari sini kembali kita ingatkan pentingnya sabar dan syakur. Itu hanya orang yang bisa sabar nahan. Karena kan gemes, kesel, terus apa namanya itu kan akan meledak-ledak di hari ini. Bisa nggak kita tahan itu? Kalau kita bisa tahan itu maka kita akan jadi orang yang sabar. Dan bisa nggak kita melihat sisi lain bahwa ini adalah pelajaran yang harus kita syukuri, ini adalah pengalaman yang harus kita syukuri, ini adalah kesempatan yang harus saya syukuri. Maka kita akan bisa mengambil ibrah. Dan dari sini juga kita belajar. Di sinilah pentingnya tauhid yang real. Dan kenapa tauhid itu kebutuhan pokok, yang paling pokok dalam kehidupan. Karena bicara tauhid, bicara tujuan. Bicara tujuan itu menentukan bahagia atau tidaknya Anda. Itu masalahnya. Makanya orang yang syirik tidak ada yang pernah bahagia. Gak ada yang pernah bahagia. Orang yang syirik itu galau karena dia punya masalah dari dalam tujuan, dalam cinta. Dalam cinta, dan itu masalah besar. Makanya hadirin Allah muliakan, apa yang Allah jelaskan tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah menyatakan tentang orang hidupnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang mensekutukan Allah, yang menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah, beribadah kepada selain Allah, mencintai selain Allah, tunduk dan patuh secara ta'abbud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka hidupnya seperti dia terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu thoyr, lalu disergap oleh burung. Autahwi bihirri, atau diombang-ambingkan
oleh angin. Fi makanin sahiq. Bayangkan diombang-ambingkan angin. Diombang-ambingkan angin. Ke tempat yang sangat jauh dan tidak ada peluang selamat. Itulah. Jadi kalau ingin tahu perasaan orang yang melakukan kesyirikan, antum misalnya, antum coba ikut skydiving, parasutnya gak dibuka. Ah, itu. Itu orang syirik. Parasutnya gak dibuka. Jangan benar-benar dicoba ya, bunuh diri itu namanya. Tapi kira-kira itulah, ikut skydiving itu. Karena kan yang paling ada gambaran kan itu, yang legal dan seterusnya. Ya sih mana dong? Naik pesawat enggak? Ya skydiving. Yang legal ke Dubai. Ke Dubai. Ada skydiving. Di Jumeirah. Terjun situ. Request, boleh enggak? Enggak dibuka sampai detik terakhir. Gitu. Nah ngerasain tuh. Gitu. Makanya walaupun punya... Gini loh, antum orang terkaya di Indonesia, ikut skydiving, parasut gak dibuka, ada manfaatnya gak jadi orang kaya di Indonesia? Gak ada manfaatnya. Sama, orang yang lakukan syirik tuh gitu. Mau kaya, mau terkenal, mau kerosok-kerosoknya, mau cerdas, mau jenius, hatinya berantakan, diaduk-aduk kayak begitu. Itu makanya pentingnya tauhid itu. Pentingnya kita bergantung kepada Allah tuh itu. Jangan bergantung sama makhluk itu. Pentingnya kita minta tolong sama Allah itu. Jangan hati ini mengandalkan si A, si B, si C. Itu poinnya. Jadi kita belajar tahu itu bukan hanya sekedar catatan. Walaupun catat itu sangat penting, harus catat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ini amalkan tauhid kita ketika kita misalnya blunder di olimpiade atau gagal di sebuah tes atau gagal di sebuah bisnis. Itu poinnya. Kalau tujuan antum mencari ridha Allah lalu tahqiqul ubudiyah beribadah hanya kepada Allah, enggak ada isu, bismillah. Dan ini adalah kegagalan yang positif. Kalau kita sabar dan kita bersyukur atas nikmat yang demikian. Gitu. Misalnya tanggal 3 Juli pengumumannya gagal. Tapi kita masih bisa bernafas dengan lapang. Gagal 3 Juli tapi masih bisa nafas, atau lulus apa juara 3 Juli tapi saturasi 65. Itu. Dan jadi masalah, kan kita seringkali hidup itu fokus kita memikirkan setitik kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu Anda bisa nafas apa bukan nikmat? Kok Anda gak bersyukur? Kan gitu. Udah lamaran diputusin, galau enggak? Kenapa galau? Enggak bersyukur itu. Mulai sekarang gitu berpikirnya. Coba kalau kita fokus mensyukuri detakan jantung kita, aman binillah. Itu baru detakan jantung, belum yang lain. Itu tadi kita tuh fokus pada satu kegagalan dan lupa mensyukuri segudang kenikmatan. Itu yang perlu kita jawabkan. Allah Ta'ala alam isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu terlimpah kepada Ustaz, para ulama dan jamaah kajian yang hadir, dan orang-orang salim berada. Amin. Amin. Wa iyakum. Apakah ada standar evaluasi yang harus kita capai? Karena kalau sudah mencapai target, berarti kan harus punya target berikutnya. Apakah ada batasan target tertinggi itu, Ustaz, sehingga tidak ada target lagi? Syukran jazakallahu. Assalamualaikum wa iyyakum.
Apakah ada batas target tertinggi sehingga tidak ada target lagi? Saya jawab dengan testimoni Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu pernah menyatakan bahwa saya punya jiwa yang sangat ambisius. Gitu. Beliau sendiri mengatakan, jiwa saya itu sangat ambisius. Sangat ambisius. Jadi sangat ambisius. Antum siapa yang punya jiwa yang sangat ambisius? Hadirin Allah muliakan. Yang punya yang merupakan ambisius, coba bandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz ya. Kata beliau, saya berambisi menjadi gubernur dan saya berhasil meraihnya, gubernur. Seambisi-ambisi itu sampai titik mana? Hah? Wali kota? Belum berarti. Gitu. Ini gubernur. Lalu habis itu kata Umar, tapi saya gak puas. Lalu saya berambisi menikahi Fatimah. Dan saya berhasil menikahi Fatimah. Gitu. Atau tahu Fatimah yang dimaksud siapa? Fatimah siapa? Anaknya Rasulullah SAW. Aduh, biar enggak lah. Kok anaknya Rasulullah SAW? Fatimah siapa? Hah? Fatimah siapa? Hah? Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Kok tuh enggak ada yang kaget sih? Kenal enggak? Oh iya, wajar. Gimana? Enggak kenal. Itu wanita yang paling sulit diraih. Karena beliau anak khalifah. Itu. Lo bayangin gak? Yang jomblo-jomblo siapa? Ambisius apa sih antum cari jodoh yang jomblo-jomblo? Hah? Pengen nikah kriteria istri antum siapa yang jomblo? Nah. Ya. Ya. Apa? Fatimah anaknya Pak RT. Enggak apa-apa, bagus. Kalau soleha. Apa-apa anaknya Pak RT juga. Tapi ini Fatimah anaknya khalifah. Ih, luar biasa. Lalu kata Umar bin Khattab, dan saya berhasil mendapatkannya. Berhasil. Bayangkan. Puas. Enggak. Lalu saya pikir apa lagi ya. Lalu kata Umar bin Khattab, setelah sudah jadi ini, saya ambisi jadi khalifah. Gitu. Anaknya khalifah dapat, sekarang jadi khalifah. Dan saya dapatkan kekhalifahan. Jadi khalifah. Umar bin Khattab. Lalu saya berpikir, apalagi? Gitu orang tuh. Udah jadi khalifah masih mikir, apalagi? Orang-orang ambisius tuh gitu, what next gitu loh. Berikutnya apalagi? Apalagi? Akhirnya kata beliau, saya berpikir keras. Akhirnya saya dapat jawabannya. Setelah khalifah, tidak ada yang lebih tinggi daripada surga. Maka saya berambisi benar-benar fokus masuk surga. Makanya kan beliau luar biasa. Pada saat beliau jadi khalifah. Luar biasa untuk meraih surga. Bukan mengungkapkan seluruh ambisi kekuasaan. Bukan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah juga luar biasa. Fatimah itu anak khalifah, cantik, zuhud. Ibu dengar nih, Bu. Itu. Jadi kalau kita bukan anak khalifah, gak zuhud, gimana lagi kita? Ini anak khalifah, zuhud. Kan kita tahu bahwa ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau bilang ke Fatimah. Kata Umar bin Khattab, Fatimah, saya jadi khalifah sekarang.
maka saya minta kepada engkau untuk menyerahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Dan saya ngerti kalau engkau tidak mau, karena itu harta pribadimu. Maka saya hargai, tapi kita cerai hari ini, bisa. Luar biasa, kita pisah hari ini. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, kan beliau hanya 2,5 tahun kurang lebih jadi khilafah, lalu wafat. Fatimah didatangi oleh saudara kandungnya. Kan Fatimah anak khalifah sebelum Abdullah bin Marwan. Didatangi saudara kandungnya, lalu ditawarkan, gimana kan sekarang suamimu sudah wafat, kita kembalikan ya hartamu dari Baitul Mal. Kata Fatimah, gak mau. Silahkan. Itu baru, Masya Allah ya, luar biasa. Itu orang yang punya ambisi surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meladani hal-hal seperti ini dengan segala kelemahan kita. Kita jauh lah di level itu, tapi coba kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mau tanya, semoga bisa dijawab. Semoga Allah kasih taufik. Tadi Ustaz menyampaikan jika sudah Allah jauhkan seharusnya kita bersyukur. Yang mana ya? Saya bilang itu gak sih? Ya ya. Ya mungkin saya lupa kali. Tapi apabila kita sendiri yang memilih untuk meninggalkan seseorang. Karena kita merasa dia tidak baik untuk kita. Artinya Allah yang menjauhkannya juga, tanda tanya. Walau saat meninggalkan itu kadang merasa ragu dan takut pilihan itu salah, dan siapa tahu dia orangnya. Hadirin, kita tuh selalu di persimpangan itu kan, gitu loh. Apapun, apalagi hal besar seperti ini, apapun masalah simple, masalah apa, jangankan itu, masalah pre-loved aja, kita keluarin baju kita, itu kita coba dulu kadang-kadang, gitu loh. Dan kayaknya, atau misalnya, pokoknya kita tuh, itu tabiat manusia, begitu kita mau berbuat, mau melakukan sesuatu, itu pasti kita dihadapkan di persimpangan, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya keliru, jangan-jangan dia orangnya, jangan-jangan saya melepaskan orang yang terbaik untuk saya. Jangan-jangan. Disitulah lagi-lagi menunjukkan manusia lemah. Makanya cara yang paling tepat dan akurat adalah istikharah. Istikharah itu yang bisa memutus semua persimpangan-persimpangan yang tiba-tiba hadir di benak kita ketika kita akan membuat keputusan, atau setelah kita buat keputusan, khususnya keputusan besar. Jadi segera istikharah sebelum melakukan itu. Lalu yang kedua setelah istikharah, musyawarah. Lalu putuskan di atas ilmu. Jadi musyawarah. Makanya kata para ulama, la yandam man istakharallah wa syawara an-nas wa syawara ahla. Tidak akan kecewa orang yang membuat keputusan setelah dia istikharah. Istikharah itu kan bertanya kepada Allah, lalu dia bermusyawarah dengan pakarnya. Jadi itu harus dilakukan. Jadi saran saya untuk kita semua, sebelum buat keputusan agar tidak menyesal dan hidup tentang membuat berbagai macam keputusan. Dan jangan pernah meremehkan sebuah keputusan, karena bisa jadi kan yang seringkali yang kita galaukan kan kayak keputusan seperti pernikahan, karena memang secara kasat mata itu keputusan besar. Tapi sadar nggak sih bahwa ada banyak hal-hal besar itu diawali dengan keputusan-keputusan kecil kita, atau keputusan-keputusan yang selewat atau seini aja gitu. Ada banyak kasus penikaman atau pembunuhan itu karena salah memutuskan untuk mampir gitu loh. Kan begitu.
Cuma mampir toh. Begitu mampir ada kerusuhan, ada perkelahian, salah tusuk, selesai. Ada kasus-kasus kehilangan nyawa karena salah milih jalan gitu loh. Begitu milih jalan, ternyata lagi ada tawuran, lagi ada keributan, akhirnya terjebak, ketusuk atau kena jadi korban. Jadi ada banyak hal besar itu diawali oleh keputusan-keputusan yang kita anggap kecil. Oleh karena itu jemaah sekalian, mulai selalu berusaha istikharah pada saat kita buat keputusan atau pada saat kita, dan banyak doa ketika kita melakukan hal atau sebelum melangkah atau sebelum start atau sebelum melakukan sesuatu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama karena penting sekali, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Begitu kita kita putuskan tidak melanjutkan, lalu bisikan kan, jangan-jangan dia orangnya gitu loh, jangan-jangan dia gitu loh. Jadi apa namanya, untuk membuat kita tegas dalam keputusan kita, kita butuh istikharah dan kita butuh musyawarah gitu. Kan ini belum lagi kan dalam kehidupan ini kadang-kadang masih koma gitu. Lalu orang ini nikah gitu loh sama teman kita atau satu circle kita gitu loh. Lalu habis itu apa namanya, terlihat dari kejauhan ke rumah tangganya indah, lalu vacation kemana-mana, lalu jadi akhirnya jangan-jangan. Nah, untuk memutus mata rantai jangan-jangan itu gitu loh, jangan-jangan dia orangnya, jangan-jangan dia yang lagi menyamar, jangan-jangan, putuskan dengan istikharah dan musyawarah. Karena gak mungkin salah orang yang memutuskan dengan SOP Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maka insya Allah ini akan menjadi yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di Defense, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafidallahu taala dari pembahasan kitab Tazkiratus Sami al-Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim di pertemuan ke-248 dengan tema dua sifat untuk menghadapi ujian kehidupan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kajian tadi mantar kita sekarang pada pukul 7:49 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwat al-Islam, kita dengarkan berikut merotal dari Qori Syekh Ahmad Samiri di Surah Yusuf, dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jedah-jedah hidayah hingga nanti pada pukul 9:30 kita akan kembali untuk mengikuti acara berikutnya. Tetap bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan. Muhammad bin Sirin Al-Ansari Al-Anasi Al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan." Muhammad bin Sirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat.
2: Berbakti kepada ibu.
1: Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan.'" Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad.
2: Wara', menjauhi yang haram dan syubhat.
1: Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah al-Mazini, ia berkata,
3: "Siapa yang senang melihat orang yang paling wara' di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih wara' melebihi dirinya."
1: Dari Asim al-Ahlul, ia mendengar Muriqan al-Ujili berkata,
3: Aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warok dan paling warok dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin, Khatib al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, beri aku sedikit minuman. Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab, aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang. Ismail al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun. Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Umar, ia berkata, Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari. Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari, kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini? Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi.
1: Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya,
3: "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata."
1: Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya,
3: "Aku bermimpi buang air kecil darah."
1: Ia menjawab, "Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid?"
3: "Iya,"
1: jawabnya. "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun."
3: "Subhanallah,"
1: kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan,
3: "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup."
1: Saat orang tersebut pergi, ia berkata,
3: "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun." Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal.
1: Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata,
3: "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah."
1: Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasulnya, kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya.
3: "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."
1: Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
4: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, "Mohon maaf, berita itu apa? Hoak." Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita, tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
5: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah. Hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama. Yang menderita tidak akan lama. Yang bahagia, yang senang tidak akan selama-lamanya.

0: Taala hanya permainan dan senda gurau. Gurur menipu. Yang hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat. Mereka mengetahui saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat, alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi. Dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.
1: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu, siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga? Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, "Awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha." Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan.
4: Yang pertama siapa?
3: "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha."
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
5: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? "Qataltu fika hatta tushhidtu."
5: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
3: "Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari."
4: Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta."
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
3: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Nauzubillahi min dzalik.
4: Yang kedua siapa?
3: "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana."
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
3: "Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha."
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
3: "Qala fama 'amilta fiha."
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
3: "Qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana."
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
3: "Qala kadzabta."
2: Dusta, bohong.
3: "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim."
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
3: "Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'."
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
3: "Faqad qila."
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
3: "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari."
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
4: Yang ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
3: "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak."
2: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
3: "Qala kadzabta."
2: Dusta.
3: "Walakinnaka fa'ata liyuqala huwa jawadun faqad qila." Thumma umira bihi fasuhibi ala wajhi thumma ulqiya finnar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
5: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsummastaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.

apapun untuk harta dunia. Antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala akan mendengarkan beberapa wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Makarimu Al-Akhlaq. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal khuluqu kama yaqulu ahlu.

taala bahwasanya penampilan badan ada yang baik, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang buruk, dan ada yang di antara keduanya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Demikian juga penampilan batin. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Inilah yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa suratul batinah allati tubi al insanu 'alaiha. Maka akhlak itu adalah penampilan batin yang manusia diciptakan di atasnya, yang difitrahkan di atasnya. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan manusia, manusia diciptakan di atasnya, ataukah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa diusahakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wal jawab annal akhlaqa minha jibillah wa minha iktisab, bila syak. Bahwasanya akhlak itu ada sesuatu yang sudah difitrahkan, manusia memang diciptakan di atas akhlak tersebut, dan ada akhlak yang memang bisa diusahakan, dan ini tidak diragukan lagi. Ya, fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang sudah ditabiatkan, digariskan manusia di atasnya, diciptakan manusia dengan akhlak tersebut, maka akhlak tersebut juga bisa diusahakan dan bisa dilatih. Bima ana annal insan kama yakunu madbu'an alal khuluqil hasan al jamil faqad yahsulu alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manusia selain dia memiliki akhlak bawaan, maka dia juga memiliki akhlak yang bisa dihasilkan dari latihan. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyaj bin Abdul Qais, ya, beliau mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu wal anah, yaitu hilm, ketenangan atau kasih sayang, al-hilm, kesabaran, dan juga ketenangan. Qala Rasulullah, qala, berkata Al-Asyad, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima am amillahu jabalani, ya, apakah saya itu memang bisa berakhlak dengan akhlak itu, saya berlatih dengan akhlak itu, saya harus berlatih dengan akhlak itu, ataukah Allah sudah menciptakan akhlak itu pada diri saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima, bahkan Allah lah yang telah menjadikan engkau memiliki akhlak dengan dua akhlak tersebut. Maka berkata Al-Asyad, qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya memiliki akhlak, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji terkadang adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada diri seorang manusia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang bisa berakhlak atau mendapatkan sebuah akhlak dengan latihan. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak pada diri kita, dan kita juga berlatih untuk mendapatkan akhlak sehingga kita menjadi seorang kaum muslimin yang sempurna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau menyinggung bahwasanya manusia terbagi menjadi empat. Beliau mengatakan al-aqsamu al-arba'ah. Manusia terbagi menjadi empat dalam masalah akhlak al-karimah. Di antaranya adalah yang pertama, man hurima husnul khuluq, yaitu orang yang tidak, sama sekali tidak memiliki akhlak yang baik. Wal-iyadu billah. Adapun yang kedua adalah man jubila alaihi walakinahu iktasara alal jibillah. Orang yang diciptakan oleh Allah di dalam dirinya telah memiliki beberapa akhlak yang baik. Akan tapi dia hanya berakhlak dengan akhlak tersebut dan tidak menambahkannya. Ya, sebagaimana misalnya seorang yang penyabar, maka dia hanya berakhlak

kelak dengan sabarnya saja. Atau seorang yang misalnya memiliki sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia hanya berakhlak dengan sikap itu saja dan tidak berusaha untuk menambahnya. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Ya, orang yang telah ada pada dirinya, difitrahkan pada dirinya, diciptakan oleh Allah pada dirinya akhlak-akhlak yang baik, dan dia senantiasa berusaha menambah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Adapun yang keempat adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man lam yujbal walakinahu akhadahu bitakassub. Orang yang memang pada dirinya tidak diciptakan akhlak yang baik pada dirinya oleh Allah, tapi dia mendapatkannya dengan takassub, dengan berusaha, dengan susah payah dia latih dirinya. Dasarnya pemarah, ya. Akan tapi dia berusaha latih dirinya menjadi seorang yang penyabar. Dasarnya dia orang yang tergesa-gesa, tapi dia latih dirinya menjadi orang yang tenang. Ya. Dasarnya mungkin dia itu adalah orang yang membenci kepada kebaikan, tapi dia latih dirinya sehingga dia cinta kepada kebaikan. Timbul permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin, apakah seorang yang memiliki akhlak yang majbul, yang telah diciptakan pada dirinya itu lebih afdal? Ataukah rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqu bihi, fa ayyuhuma ala manzilatin wa a'zamu ajran? Ataukah seorang yang dia berusaha melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik? Mana yang lebih utama? Apakah orang yang diciptakan oleh Allah pada dirinya ada akhlak yang baik tanpa dia berlatih? Ataukah orang yang dia berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah. Maka kita katakan, kata beliau, innahu la syakka anna alladhi jubila alal khuluqi akmalu min haitsu takhalluquhi bidzalika. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang memang diciptakan pada dirinya akhlak-akhlak yang baik itu lebih utama, ya, lebih utama ketika dia berakhlak dengan akhlak tersebut. Aw min haitsu wujudil khuluqi minhu, dan dia juga lebih utama dilihat dari bahwasanya akhlak itu memang sudah ada pada diri orang tersebut, ya. Ya, ini dia menggunakan akhlak tersebut, diciptakan oleh Allah dengan akhlak tersebut, dan dia gunakan akhlak tersebut. Li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyakkah, karena dia tidak kesulitan untuk mengungkapkan akhlaknya, menggunakan akhlaknya, tidak kesulitan untuk memunculkan akhlaknya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan akhlak ini tidak pernah terpisah dari dia. Kata beliau, it anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak yang baik pada dirinya sudah menjadi sebuah tabiat, tidak bisa dipisahkan darinya. Fa huwa fi ayyi waqtin talaqahu tajidhu hasanal khuluq, maka kapan saja kamu dapatkan dia, dia senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, dan dimanapun kau dapatkan dia, maka niscaya dia juga dalam kondisi akhlak yang melakukan akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, fa huwa min hadhihi an-nahyah akmal bila syak. Maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kamu dapatkan beliau, engkau dapatkan dia dalam keadaan berakhlak yang baik. Adapun akhlak yang dicari dengan cara berlatih, maka seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsih, kan seseorang itu akan tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Lakinnahu, akan tapi ingat, kata Syekh rahimahullah, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikathir min alqismil awal. Akan tapi kalau dilihat dari segi kesempurnaan, maka orang yang berusaha melatih dirinya pada dasarnya tidak ada akhlak yang baik, tapi dia berusaha berlatih, ini kesempurnaannya jauh dari orang yang memang pada dirinya ada akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau membahas tentang aspek-aspek tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan di mana kita berakhlak mulia. Kata beliau, "Inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq." Beliau mengatakan bahwasanya banyak dari kalangan manusia, banyak dari umat manusia berpendapat bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia menjalin hubungan antara sesama manusia. Dan dia tidak peduli dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan terkadang seorang muslim ya, ketika dia dikatakan untuk melakukan satu ibadah tertentu misalnya, maka dia mengatakan yang penting saya tidak berbuat buruk dengan tetangga saya. Yang penting ya, saya tidak berbuat buruk dengan teman-teman saya. Yang penting saya tidak berbuat buruk kepada keluarga saya. Ini terkadang sebagian manusia berpendapat seperti itu, yaitu bahwa yang namanya akhlak yang baik adalah bagaimana seorang itu menjaga hubungan dia dengan sesama manusia saja, tanpa memikirkan bahwasanya ternyata akhlak yang baik ya, adalah di antara akhlak yang baik adalah bagaimana seorang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana hal itu harus kita terapkan kepada makhluk, maka kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdu'u husnul khuluqi idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Ya, maka pembahasan husnul khuluq itu mencakup adalah bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan penciptanya dan bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathatu umur. Seorang atau akhlak yang baik, akhlak seseorang ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya tiga perkara. Ya, harus terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillah ta'ala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa taala, semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana seorang muslim berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu dalam Al-Qur'an, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita terima. Adapun yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq. Menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Yani menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima segala musibah-musibah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ini adalah tiga unsur yang harus ada di dalam akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu shadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaut dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bis-shawab.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khotbah Islam para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami hadirkan kajian bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri. Habibullah Ta'ala, kajian pernah disampaikan dengan tema bagaimana mengagungkan Al-Quran. Baik, ikhwatal Islam, kita langsung dengarkan semoga kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Di kesempatan siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajlis dengan salah satu guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, hafizahullahu ta'ala, wa nafa'ahu bi'ulumihi fid darain. Dan insyaAllah tema pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan bagaimana seorang muslim, seorang muslimah ta'zim kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mengagungkan kitabullah azza wa jalla. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim. Dan ini tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena setiap muslim wajib untuk mengagungkan kitabullah azza wa jalla, mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena kualitas keselamatan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat, berbanding lurus dengan ta'zim kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita langsung mendengarkan muhadarah yang akan disampaikan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, hafizahullahu ta'ala, wa alaihi falyatafadhal, masykuran ma'jura.

0: لنتحدث حول هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف نعظم القرآن.
1: Beliau mengawali majlis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah dan sebagai cahaya bagi orang-orang beriman, dan Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang paling agung. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan semua pengikut beliau. Kata Syekh, ya, sangat mengembirakan bagi diriku di kesempatan siang hari ini berkumpul dengan anak-anakku di ma'had yang insyaallah mubarak ini untuk membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim bersikap ta'zim terhadap Al-Qur'anul Karim. Naam,
0: kaifa nu'azzim Al-Qur'an? سؤال يمكن ان يطرح عليك فلا بد أن تعرف الجواب. أول أبواب التعظيم أن تعلم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الأنام.
1: Kata Syekh, bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim? Sebuah pertanyaan yang bisa kita lemparkan kepada setiap Muslim. Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Maka beliau mengatakan bahwasannya, poin yang pertama, agar seseorang bisa mengagungkan Al-Quranul Karim, adalah hendaknya kita mengilmui, kita mengetahui bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwasannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaannya dari semua ucapan ya, makhluk adalah seperti keutamaan Allah Al-Khaliq atas semua makhluk. Keutamaan kalamullahi azza wa jalla dari semua ucapan makhluknya seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua hamba-hambanya.
0: La yujad ala wajil ard kalamun أحق بالتعظيم من كلام الله تبارك وتعالى، ولهذا يجب على كل مسلم من حيث العموم وعلى طلاب العلم أمثالكم من حيث الخصوص أن يتعلم كيف يعظم القرآن.
1: كتب ليو tidak ada di atas muka bumi ini suatu perkataan yang lebih berhak untuk diagungkan melebihi kalamullah azza wa jalla, melebihi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib atas setiap muslim secara umum dan wajib atas setiap penuntut ilmu secara khusus untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kaum muslimin tanpa terkecuali wajib untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, maka lebih wajib lagi untuk bersikap ta'zim terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Awalu wa a'zamu ma bihi nu'azzimu al-Qur'an

0: أن نعتقد أنه دستور حياتنا، وأنه نور قلوبنا وانشراحة صدورنا، وفيه دواء كل داء تصيبنا في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا. وهذا كله داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأقوم، وأنتم طلاب علم تعرفون أنه صيغة أفعل التفضيل، أي بمعنى أعظم تقويما وأكثر إصلاحا وأحسن بيانا.
1: كتب ليو poin pertama dan yang paling utama agar kita bisa mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan kita, bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya bagi hati-hati kita, bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber kelapangan jiwa-jiwa kita. Maka di dalam Al-Qur'an terdapat semua penyembuh, terdapat semua obat dari segala macam penyakit yang menimpa jiwa-jiwa kita, yang menimpa keluarga kita ataupun masyarakat kita. Dan hal ini kata beliau termasuk ke dalam bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata Syekh, antum semua faham bahwasannya kata aqwa ya bagian dari sighah atau uslub af'alut tafdhil yang menunjukkan keutamaan. Maka makna kata aqwam kata beliau menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling memperbaiki kehidupan manusia, petunjuk yang paling lurus, sesuatu yang paling ya bermanfaat di dalam memperbaiki kehidupan umat manusia.
0: ثانيا مما نعظم به القرآن أن نعتقد ما فيه، ويدخل في ذلك اعتقاد أن فيه تبيان كل شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن فيه كل شيء، ولكن قصرت عنه الأفهام.
1: Kata beliau poin yang kedua di antara wasilah agar kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan meyakini semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Meyakini ya kebenaran semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka masuk ke dalamnya adalah meyakini bahwasannya Al-Qur'an merupakan penjelas dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an sebagai penjelas dari segala sesuatu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, bahwasanya Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang segala sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Hanya saja pemahaman kita yang pendek, yang terkadang tidak sampai ya untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
0: Salisan mimma nu'azzimu bihi Al-Qur'an an na'mala bihi. والعمل به سهل ويسر كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فإذا قرأت آية فيها الأمر بالصدق فتكون مع الصادق وإذا قرأت آية فيها الأمر بالأمانة فتكون بعيدا عن الخائنين وإذا قرأت آية فيها الأمر بالبر إلى الوالدين فتكون بعيدا من العاقين وهكذا.
1: Yang ketiga kata Syekh, di antara perkara yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan tuntunan Al-Qur'anul Karim, mengaplikasikan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Mengamalkan Al-Qur'an, kata Syekh, adalah perkara yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka adakah di antara mereka yang menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan bagi dirinya? Kata Syekh, maka apabila engkau membaca ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat perintah untuk berbuat jujur, berlaku jujur, maka jadilah orang-orang yang jujur. Amalkan. Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an yang berisi tentang perintah untuk bersikap jujur, maka amalkan. Berusahalah menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Apabila engkau membaca ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjaga amanah, maka jauhilah orang-orang yang khianat. Jadilah orang yang amanah dan jauhi orang-orang yang khianat. Ketika engkau membaca ayat Al-Qur'an yang berisi tentang perintah untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka amalkan. Berusahalah untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan jauhi orang-orang yang berlaku durhaka kepada orang tua mereka.
0: Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'zami an-nasi ta'dhiman lil-Qur'an fi jami'i awjuhi at-ta'dhim. Wa min dhalika annahu alaihi salatu wassalam kana ka'annahu Qur'anun yamshi, bima'na annahu kana yatakhallaqu bil-Qur'an. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان خلقه القرآن.
1: Kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengagungkan Al-Qur'an. Sosok manusia yang paling ta'zim terhadap Al-Qur'an dalam semua sisi. Tidak ada manusia yang lebih ta'zim kepada Al-Qur'an daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seolah-olah adalah Al-Qur'an yang berjalan. Kata Syekh, maknanya bahwasannya karakter beliau, akhlak beliau adalah apa yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Dan ini dikabarkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ketika beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim.
0: Rabi'an, mimma nu'azzimu bihi Al-Qur'an, taqdimuhu fi at-ta'allumi wat-ta'lim. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على القرآن شيء لا في التعلم ولا في التعليم. ولهذا من المشهور عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال كما في صحيح البخاري ومسلم: كان الذين يقرؤوننا القرآن، ثم سمى بعضهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابن كعب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان وأمثالهم، قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك ينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أن يهتم بحصة ودرس وحفظ وكل ما يتعلق بالقرآن ليكون معظما القرآن.
1: Kemudian kata Syekh, poin yang keempat, di antara wasilah yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah mendahulukan Al-Qur'an dalam hal belajar ataupun mengajarkan. Hendaknya kita mengutamakan Al-Qur'an, menomorsatukan Al-Qur'an di dalam mengajarkan ilmu atau di dalam belajar ilmu. Dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka tidak mendahulukan sesuatu apapun sebelum Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka belajar, maka yang mereka dahulukan adalah belajar tentang Al-Qur'an. Ketika mereka mengajarkan ilmu, maka ilmu yang pertama kali mereka ajarkan adalah tentang Al-Qur'anul Karim. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, dahulu ya guru-guru kami yang mengajarkan kami Al-Qur'an, beliau sebutkan beberapa orang sahabat yang mengajarkan beliau Al-Qur'anul Karim, seperti sosok Abdullah bin Mas'ud, seperti sosok Ubay bin Ka'ab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, dahulu guru-guru kami dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka belajar, maka mereka belajar Al-Qur'an 10 ayat dan mereka tidak lebih daripada 10 ayat tersebut, tidak berpindah kepada ayat-ayat yang lain sampai mereka memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka pelajari, kemudian mereka amalkan. Dari sini kata Syekh, wajib bagi setiap penuntut ilmu secara khusus untuk memiliki ihtimam, perhatian yang besar terhadap ilmu Al-Quran. Hendaknya kita bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim.
0: Khamisan, mimma nu'azzimu bihi Al-Quran, تعظيمه بالتلاوة، الإكثار من التلاوة، تكراره، حفظه، مراجعته، الدندنة حول القرآن، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهذا المعنى كله داخل في معنى حق تلاوته، بالعمل بالترتيل ورتل القرآن ترتيله نقرأ بسرعة لأجل المراجعة، ونقرأ بترتيل لأجل الخشوع والتدبر وهكذا، فنعظم القرآن حفظا وترتيلا ومحافظة عليه حتى لا يتفلت منا.
1: Kemudian poin yang kelima kata Syekh, di antara wasilah yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan cara membacanya. Memperbanyak tilawatul Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim, mengulang-ulang hafalan kita, memurajaah apa yang sudah kita hafalkan dari ayat Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Qur'an yang mereka membacanya secara hak dengan bacaan yang benar. Kata beliau, masuk ke dalam makna ayat di atas adalah ketika seseorang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mengaplikasikan petunjuk Al-Qur'anul Karim, bukan sebatas ya dia baca dengan lisannya, tapi diamalkan dengan anggota badannya. Maka seseorang yang mengamalkan kandungan Al-Qur'an bagian dari orang yang membaca Al-Qur'an secara hak dan masuk ke dalamnya. Kata beliau, seseorang membaca tartil Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an dengan tartil, maka terkadang seseorang dia membaca Al-Qur'an dengan cepat untuk mengulang hafalan yang dia miliki, untuk memurajaah hafalan yang dia miliki. Terkadang seseorang membaca Al-Qur'an secara perlahan dengan tartil dalam rangka untuk khusyuk mentadaburi apa yang kita baca. Maka hendaknya setiap muslim, secara khusus para penuntut ilmu, ya, senantiasa bermuamalah bersama Al-Qur'an. Jangan lepas dari Al-Qur'an. Hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di dalam yang menghafal Al-Qur'an dan mengulang hafal Al-Qur'an, agar jangan sampai hafalan yang kita miliki lepas begitu saja, hilang begitu saja tanpa bekas di hati-hati kita.
0: Sadisan, usikum ya abnai bi tadabburi bil Qur'an. Fa inna tadabbura للقرآن من أعظم أسباب تعظيمه. عندما تحفظ آيات أو تدرس آيات تعلم معانيها، تدبر فيها وانظر ماذا قال العلماء في مراماتها ومقاصدها، تصل إلى نوع آخر من أنواع التعظيم القلبي للقرآن الكريم. فإن كلام العظماء عظيم، فكيف بكلام ذي الجلال والإكرام؟ كلما تدبرته كلما ازددت له تعظيما.
1: Poin yang keenam kata Syekh, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya tadabur Al-Qur'an adalah di antara sebab yang paling agung yang mengantarkan seseorang untuk bisa ta'zim kepada Al-Qur'an. Di antara wasilah yang paling utama agar kita mampu mengagungkan Al-Quran adalah dengan cara mentadaburi kandungan Al-Quranul Karim. Kata Syekh, ketika engkau membaca Al-Quran atau belajar tentang ayat Al-Quran, maka berusahalah untuk mentadaburi makna-maknanya. Lihatlah, bacalah penjelasan para ulama tentang makna ayat Al-Quran yang kita baca dan yang kita pelajari, fahami dengan baik, agar kita sampai pada penghayatan Al-Quran secara benar. Karena sesungguhnya, ya kalam atau ucapan orang-orang yang mulia, itu mulia. Kalamul ulama azim. Ya ucapan orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, memiliki kemuliaan atau keutamaan. Maka bagaimana dengan kalamullahi azza wa jalla? Bagaimana dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata beliau, semakin kita bisa untuk mentadaburi Al-Quran, maka semakin bertambah ta'zim kita terhadap Al-Quranul Karim.
0: Sabi'an min ta'zim Al-Quran, an turabbi nafsak wa tu'awwid nafsak ala al-istima'i lil-Quran. استماع خشوع، استماع إنصات، كما قال عز وجل عن المؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء عن ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: إذا عيناه تذرفان. فقال لي: حسبك. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. عود نفسك يوميا أن تستمع القرآن من قارئ تحب قراءته، وعود نفسك على الاستماع وعلى التفاعل مع القراءة، فهذا من تعظيم القرآن.
1: Poin yang ketujuh kata Syekh, di antara wasilah agar kita ta'zim terhadap Al-Quranul Karim, hendaknya engkau membiasakan jiwamu, mentarbiyah jiwamu, melatih jiwamu, membiasakan jiwamu untuk mendengar Al-Quranul Karim, untuk menyimak Al-Quranul Karim. Menyimak dalam artian ya menyimak dengan khusyuk, menyimak ya dengan seksama, simak bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman: wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, simaklah dengan seksama, dengan penuh kekhusyuan, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Qur'an. Wahai Abdullah, bacakan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku yang harus membacakan di hadapan engkau sedangkan Al-Qur'an turun kepada dirimu? Apakah aku layak membacakan Al-Qur'an di hadapan engkau wahai Rasulullah sedangkan Al-Qur'an Allah turunkan kepada dirimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Sesungguhnya aku suka, aku mencintai mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'anul Karim dari selain diriku. Maka Ibnu Mas'ud membaca ya surat An-Nisa sehingga sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Jadi, di hari kiamat nanti, ketika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka semuanya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, cukup wahai Abdullah. Kata Abdullah, aku menoleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi meneteskan air mata. Nabi menangis ketika sampai pada ayat tersebut. Kata Syekh, maka di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan bagi orang-orang beriman. Kita punya contoh terbaik, kita punya teladan terbaik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia memperdengarkan Al-Qur'an dari selain beliau. Maka kata Syekh, biasakan, latih jiwamu untuk mendengar bacaan ya Al-Qur'an dari orang lain. Ya, ketika kita memiliki kecondongan terhadap suara qari tertentu, dengarkan. Ya, kemudian hayati, kemudian tadaburi. Ya, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang menjadi wasilah bagi seseorang untuk bersikap ta'zim terhadap Al-Qur'anul Karim.
0: من تعظيم القرآن الكريم تعظيم المصحف، فإن هذه الأوراق كتب فيها القرآن، فينبغي على المسلم ألا يمسه إلا طاهرا، لعموم قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خبر عن الملائكة متضمن المعنى أنتم أيها المؤمنون لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون.
1: Poin yang ke-8 di antara wasilah agar kita bisa ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim adalah mengagungkan mushaf Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Karena dalam lembaran-lembaran kertas tersebut terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di antara bentuk ta'zim kita terhadap Al-Qur'an adalah dengan cara kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dalam kondisi di atas bersuci. Dalam kondisi sudah berwudu. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, usahakan, upayakan kita dalam kondisi berwudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata Syekh, ayat di atas mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di dalam ayat tersebut juga termasuk anjuran bagi orang-orang beriman, bagi kita semuanya. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah ya yang disucikan, mereka ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim, demikian pula orang-orang beriman. Maka upayakan sebelum kita menyentuh lembaran-lembaran mushaf, sebisa mungkin kita bersuci, sebisa mungkin kita berwudu, karena itu bagian dari ta'zim seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim.
0: ومن تعظيم القرآن أن تحمله بيديك، وإذا كان إحدى يديك مشغولا فتحمل القرآن في اليمنى دون اليسرى، وإياك وأن تضع المصحف وسادة أو تضع المصحف تحت الكتب، فالمصحف حقه أن يعظم فيكون في أعلى ترتيب الكتب وفي البيت في أعلى مكان، وهذا كله من تعظيم القرآن الكريم.
1: Poin yang ke-9 kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Quran adalah seseorang berupaya untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangannya. Ketika kita membawa Al-Quran, maka usahakan untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita. Kalau seandainya tidak memungkinkan, ya, untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita, maka kata Syekh, hendaknya kita membawa Al-Quran dengan tangan kanan kita. Ya, dengan tangan kita. Bukan dengan tangan kiri kita. Kalau kita mampu membawa Al-Quran dengan ya kedua tangan kita, ini yang paling utama. Tapi kalau seandainya karena uzur tertentu atau sebab tertentu tidak memungkinkan kita untuk membawa dengan kedua tangan kita, maka jadikan tangan kanan ya sebagai wasilah untuk membawa Al-Quran. Kemudian kata beliau, ya di antara bentuk ta'zim juga terhadap Al-Quranul Karim adalah memposisikan Al-Quran ya di atas semua buku-buku yang kita miliki. Ya, ketika kita hendak meletakkan Al-Quran, maka jangan letakkan Al-Quran di bawah buku yang lain. Ya, tapi jadikan Al-Quran sebagai buku tertinggi yang kita simpan padanya buku-buku kita. Jangan ditumpuk dengan kitab-kitab yang lain. Demikian pula kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Quranul Karim adalah jangan seseorang menjadikan Al-Quran sebagai bantalan. Ya, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal ketika kita ya tidur. Ya, karena menjadikan Al-Quran sebagai bantal untuk dia tiduri, ini termasuk ya perkara yang menghinakan Al-Quranul Karim. Ini sikap-sikap ya yang termasuk bagian dari ta'zim kepada Al-Quranul Karim.
0: Ashiran wa akhiran, انظر إلى قلبك لتعرف أن القرآن يعظم في قلبك وفي نفسك بقدر تعظيمك للقرآن، فيقر القرآن في قلبك لفظا ومعنا وحبا وعملا إذا كنت تعظمه، ويفر منك إذا كنت غير معظم له. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم، فقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم في قلوبنا علما وعملا واعتقادا.
1: Poin yang ke-10 kata Syekh, dan ini poin terakhir, poin penutup di pertemuan kali ini, di antara wasilah ta'zim terhadap Al-Qur'anul Karim adalah hendaknya kita senantiasa melihat kepada hati kita. Bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim? Apakah Al-Quran agung di dalam hati kita atau ya sesuatu yang kecil di dalam hati kita? Apakah Al-Quran sesuatu yang mulia di dalam hati kita atau tidak? Maka hendaknya setiap muslim ya senantiasa melihat hatinya. Bagaimana ya kualitas kecintaannya kepada Al-Quran? Bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quranul Karim? Ya, bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim? Ta'zim kita kepada Al-Quranul Karim, mahabbah, cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Al-Quran merupakan ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasannya inti dari muamalah bersama Al-Qur'anul Karim adalah muamalah hati kita bersama Al-Qur'anul Karim. Ta'zim kita, ta'zim hati kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ya, hendaknya kita berusaha untuk mencintai Al-Qur'an secara jujur dengan hati-hati kita. muliakan Al-Quran dengan hati-hati kita. Bukan sebatas teori yang kita pelajari. Bukan sebatas klaim lisan kita. Tapi kita berusaha untuk ta'zim kepada Al-Quran secara jujur dengan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi ya, dada kita, bagi hati kita. Dan Allah berikan kita keistiqamahan di dalam bermuamalah bersama Al-Quranul Karim.
0: تلك عشرة كاملة وأنبه أنه ليس من تعظيم القرآن زخرفة المصاحف وزخرفة الآيات وكتابة الجدران الآيات على الجدران أو على المساجد أو وضع المصحف في الأغلفة لتوضع في الأرفف هذا ليس من تعظيم القرآن بل يخشى أن يكون ذلك نوع هجر للقرآن ونوع امتهان له نعوذ بالله من هجر القرآن ومن امتهانه
1: Kata beliau, itulah 10 poin yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Dan saya ya berikan catatan sedikit. Ini bahwasannya bukan termasuk bagian dari ta'zim terhadap Al-Quran. Bukan termasuk bagian dari mengagungkan Al-Quran. Ya sebatas menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran. Ya, sebatas memberikan hiasan pada lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Atau dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok masjid. Ya. Atau sebatas menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di dalam rak-rak yang kita miliki. Bahkan kata Syekh dikhawatirkan. Ya. Hal-hal semacam ini termasuk penghinaan kepada Al-Quran. Ya, bagian dari hajru Al-Quran. Kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Ya. Maka poin utama terkait dengan ta'zim Al-Quran adalah mempelajari. Ya, kemudian mengagungkan dengan hati-hati kita. Dan bagaimana kita berusaha untuk mentadaburi untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya dari ya ta'zim Al-Quranul Karim.
0: Fil khitam usi nafsi wa iyyakum bi al-maharati fil Qur'an hatta nakuna ma'al ulaikum al-malaika alladhina madahahum Allah في قوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ونكون من الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتعجع فيه له أجران صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Sebagai penutup kata Syekh, aku wasiatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang mahir bersama Al-Qur'anul Karim agar kita termasuk ke dalam ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah ya, di dalam lembaran-lembaran suhuf yang dimuliakan yang tinggi dan disucikan ya, yang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia lagi baik dan termasuk ke dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi yang mulia, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir bersama Al-Quranul Karim, maka dia bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia, lagi baik. Waladhi yuta'ti'u fihi falahu ajran. Sedangkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, ikhwani fillah jazakumullah. Syekh memberikan kita kesempatan untuk bersoal jawab. Ya, ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau, baik secara langsung dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, silakan. Bagi ya teman-teman yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Taib, ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah, sanallahu ilaiki ya Syekh. Banyak terjadi di kalangan penghafal Al-Quran, beberapa dari mereka menyimpan bungkusan-bungkusan makanan seperti permen dan lain-lain di dalam Al-Quran. Apakah hal ini termasuk hal yang tercela dan tidak mengagungkan Al-Quran? Selain itu, ada yang menulis-nulis hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan bahkan hal yang tidak baik dalam Al-Quran. Apakah ini termasuk tidak mengagungkan Al-Quranul Karim? Tolong nasihati kami ya Syekh, jazakumullahu khairan.
0: هذا سؤال مهم قد جاء عن عدة من السلف منهم ابن مسعود وغيره أنهم كرهوا الكتابة في المصحف كراهة شديدة هذا إذا كان تفسيرا فكيف إذا كانت الكتابة مجرد خطوط أو مجرد رسوم فهذا لا شك أنه محرم بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن أنه يكره وضع شيء قد يفسد أوراق المصحف فكيف بمن يضع فيه الطعام أو يضع فيه علكا أو يضع فيه بسكوتا أو نحو ذلك لا شك أن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وإن لم يقصده صاحبه فيجب على طالب العلم أن ينتبه إلى مصحفه وأن يعظم القرآن تخيلوا أن السلف كرهوا حتى وضع التعاشير فيه مع أن التعاشير وضع في المصحف لأجل الحفظ لكنهم كرهوا ذلك وهذه الكراهة أقل من التحريم
1: Kata Syekh, pertanyaan ya di atas pertanyaan yang sangat penting, kata beliau, datang ya, asal dari sebagian salaf, bahwasanya sebagian salaf ya tidak menyukai penulisan di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quranul Karim. Ya, mereka membenci untuk ditulis di dalam lembaran mushaf ya tulisan-tulisan. Meskipun ya ini berkaitan dengan penafsiran Al-Quran itu sendiri, ya dicoret-coret, ya ditulis-tulis, meskipun berkaitan dengan ya penafsiran atau penjelasan Al-Quran itu sendiri, ya sebagian salaf membenci hal semacam ini. Bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, ya tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya, apalagi tulisan-tulisan ya yang maknanya jelek, maka tentu ini perkara yang ya lebih layak untuk dibenci. Ya, bahkan hal semacam ini, kata beliau, termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim, merendahkan ya kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an bahwasannya ya dibenci meletakkan sesuatu di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran hal yang berpotensi bisa merusak kertas Al-Quran. Ya, sesuatu yang bisa merusak kertas Al-Quran, maka dibenci untuk diletakkan di dalam lembaran-lembaran mushaf tersebut. Ya, apalagi meletakkan bungkus permen, ya, atau bungkus ciki, ya, atau meletakkan makanan, ya, di dalam Al-Quran, maka ini perkara yang, ya, ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan termasuk, ya, bagian dari merendahkan kedudukan atau derajat Al-Quranul Karim. Maka wajib, kata Syekh, bagi para penuntut ilmu untuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Ya, kalau seandainya sebagian salaf dahulu mereka membenci, ya, yakni penulisan At-Ta'asyir, ya, yang menjelaskan, ya, tentang batasan-batasan tertentu, ya, dibenci oleh sebagian salaf, apalagi tulisan-tulisan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Maka, ya, perhatikan hal ini, jangan sampai kita lakukan. Nah, entah sih.
0: Min huna man yahfaz al-Quran?
1: Baik, Syekh ingin bertanya dan beliau siapkan hadiah insyaallah.
0: Ya. Ah, li yahfaz al-Quran yarfa yadah.
1: Fadal.
0: Anta?
1: Alladhi yahfaz al-Quran.
0: Masyaallah. Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in fi ayy surah? Ha. An-Nahl ولا الإسراء ولا النمل
1: يلا يم
0: اقرأ الآية اقرأ الآية لا خلاص تعال تعال تعال أعطيك جاهد يا
1: استاذ تعال يا خي تعال يا ما شاء الله
0: عفوا اسمك عبدالله. هنا من يحفظ القرآن؟
1: يلا من يحفظ القرآن؟ ارفع يده.
0: تحفظ.
1: ارفع يده. هنا في مرحلة متوسطة شيخنا. هنا مرحلة
0: ثانوية. طيب من يحفظ 20 جزء؟
1: yang hafal 20 جزء. من يحفظ 20 جزء؟ ارفع يده. يلا من؟
0: 15 جزء.
1: 15 15 جزء jangan malu
0: طيب 10 اجزاء
1: طيب 10 جزء jangan malu
0: هم لا لا انت تعرفهم
1: يلا يا اخوان 10 جزء yang sudah hafal 10 جزء
0: قوم انت قوم كل هذا
1: أين؟
0: أي اللي ماسك الورق؟
1: yang pegang kertas tadi siapa؟
0: أيوه.
1: أنت. يا yang pegang buku itu.
0: أنت.
1: yang lihat ke belakang أنت. أقوم. jangan malu.
0: لا تستحي.
1: jangan malu.
0: كم تحفظ من القرآن؟
1: berapa hafalan antum? antum hafal berapa juz? Hah? 8. 8 8 ya
0: masyaallah min wain min al-baqarah wal
1: abdah dari al-baqarah apa dari an-naba dari juz 30 dari juz 30 min an-naba min
0: juz 30 ممتاز يلا بسم الله هذه الايه في اي سوره لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله
1: Ya, tebak di surat apa ayat itu?
0: Khaf.
1: Ya Allah. Di surat apa? Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an. Baik, man, anta?
0: Baik, hafal.
1: Hafal? Hafal ya? Anta hafal.
0: Ya Allah.
1: Surat apa itu? Al-Hasyr.
0: Tamam, ta'. تفضل بارك الله فيك يلا هنا باقي هنا
1: طيب هنا بالوسط يلا انا pengabdian tengah ini هذا طلاب الخدمه
2: خدمه؟
1: اي
2: نعطيهم مو مشكله، تخرجوا خلاص بعد تخرجوا
1: يا شغلات يطنع طلاب خدمه،
2: طلاب الخدمه متخرجين حافظين القران؟
1: المفروض
2: المفروض يلا المفروض طلاب الخدمه يحفظون القران. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، في اي سوره؟ طلاب الخدمه
1: بدل
2: طلاب الخدمه
1: خيرز.
2: تفضل احسن. تعال تعال جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. سامحنا الهديه قليله لكن المقصود انا ودي ان اهدي لكل واحد منكم، لكن كما يقول قد لا يسع الانسان الناس بماله، لكن يسعني ان اهدي لكم هديه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وهو اول حديث ارويه مسلسلا بالاوليه، واجيزكم ان تروه عني مسلسلا بالاوليه هديه لكم، وصلى الله وسلم عليه. لا ما يحتاج،
1: بارك الله فيك.
2: المهم مسجل وخلص
1: ما شاء الله، جزاكم الله خير.
2: لما يكبرون يعرفون انهم اجيزوا بالمسلسل بالاوليه واجيزوا بما تجوز لروايته.
1: جزاكم الله خير.
2: الله بحمدك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bandung?
0: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
1: Iya, benar.
0: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita gitu Ustaz?
1: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Sekarang di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
0: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
1: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin, orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bandung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, Tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai. Seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
0: Yang di akhirat.
1: Oh iya, yang ada pun penderitaan seorang yang ria di akhirat. Ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya ya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan 1-2 orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomorsatukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyrukul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanguru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun begini tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai, yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada sebuah kisah yang sangat indah, syarat akan pelajaran berharga, yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratak al-aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh. Kata Rasulullah SAW, wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian. Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu, dan amal saleh. Rasulullah juga berkata yang hal yang sama kepada bibi beliau, Sofia. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau. Wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW, putri Muhammad SAW, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita. Apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengedepankan tauhid, amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi, orang-orang terdekat, bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah SAW tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
4: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. mengumpulkan uang dari dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rahmi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilang jam kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. رواه البخاري ومسلم. Dari ابو هريره رضي الله عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda, bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barakallahu fikum, jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Akbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, dimana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami gak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar gak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana. Karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di Padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di Padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57.
Juga ketika mereka tersesat di padang tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka, betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, "Innallaha faqir wa nahnu aghnia." Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihi salam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihi salam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihi salam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihi salam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka, para nabi dan rasul, untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafiz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wa Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suq fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Na'udzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan
kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene, Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu, Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar, Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun. Dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau, SAW, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada. Karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudiyun min yahudi bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah sallallahu alaihi pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali. Kalau memang demikian, silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru enggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus.
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif, tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati. Ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka, al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalal

akan diberikan usia 1000 tahun. Sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta anna dhunubana. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hitta. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan. Mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka tidak mengucapkan hitta sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hinta. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud, sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah pada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada. Dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undayan Mutiara Nusantara.

asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang seorang pemuda dan seorang pemudi. Pemuda yang tampan dan gadis yang cantik. Sebuah cerita, kisah yang penuh dengan ibroh dan hikmah. Pemuda tersebut adalah Al-Fadhal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta, duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak mengendarai untanya, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ini di Haji Wada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarah Aqabah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekat ke arah jamarah As-Sughra, lalu beliau mengatakan, semua tempat di sini adalah manhar, tempat menyembelih hadi. Setelah itu manusia datang berkumpul mengelilingi beliau, meminta fatwa, bertanya tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Al-Fadhal duduk di belakangnya. Ketika itulah datang seorang gadis cantik. Seorang gadis dari suku Khos'amiyah, dari Khos'am. Berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak wajahnya yang cantik. Gadis yang muda. Bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Apakah boleh dia menggantikan ayahnya? Ketika dia sedang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjawab, Al-Fadhal melihat kepada wanita itu, menatapnya. Dan wanita itu pun menoleh, melihat dan serta menatap Al-Fadhal Ibnu Abbas, pemuda belia yang ketika itu usia sekitar 19 atau 20 tahun. Pemuda yang tampan. Keduanya saling menatap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui itu memegang dagu Al-Fadhal lalu memalingkannya, diputarnya. Dan ketika diputar, setelah itu dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Wanita itu juga melihat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memalingkan, memegang dagunya dan memutar kepalanya ke arah yang lain. Dan wanita itu serta dia, Al-Fadhal dan wanita itu tersebut kembali saling melihat dan menatap sampai 3 kali. Akhirnya Al-Abbas, ayah dari Al-Fadhal, faman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat itu berkata, "Lawaita unqa ibna ammika ya Rasulullah." Hai Rasulullah, engkau telah memutar-mutar leher putra pamanmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu syaban, ghulaman syaban, wajariyah, wajariyatan syabah, wa khushitu an yakhu'a bainahuma syaitan. Aku melihat seorang pemuda belia, seorang gadis yang muda, dan aku khawatir, aku takut syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Aku khawatir syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Fadhal, "Hai Fadhal, ya Fadhal, hadha yaum, hari ini man malaka nafsahu, man malaka sam'ahu wa basarahu, ghufira lahu dhanbuh." Hari ini wahai Fadhal, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan matanya, Allah akan ampuni dosanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam lainnya. Kisah yang menakjubkan.
ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, wahai saudaraku. Yang pertama, begitu kuatnya fitnah antara pria dan wanita. Taubahnya seperti dua magnet yang saling menempel, tarik menarik di antara keduanya. Lihatlah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Al-Fadl, ada wanita itu. Tapi tetap saja Al-Fadl dan wanita itu terpana melihat ketampanan dan kecantikan masing-masing. Bagaimana dengan selain mereka? Tentu fitnah jauh lebih besar. Oleh karena itu wajib kita waspada. Makanya Allah syariatkan di dalam Al-Quran agar laki-laki dan wanita menundukkan sebagian pandangan mereka agar terhindar dari fitnah. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim, dan katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, agar menjaga sebagian pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga Allah perintahkan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, dan katakan juga kepada wanita beriman, jadi bukan laki-laki saja, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Pelajaran yang kedua, keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mengingkari kemungkaran, khususnya terhadap anak muda. Anak muda yang memiliki jiwa muda, mereka butuh juga diperhatikan dengan lembut, dibimbing dan diarahkan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada dua orang pemuda dan pemudi di dekatnya, saling menatap satu dengan yang lainnya, dan dia khawatir akan ada fitnah nanti, akan ada syaitan di antara keduanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah langsung menegur dengan keras dengan kata-katanya, seperti misalnya mengatakan, "Hai Fadl, alihkan pandanganmu," atau kepada gadis tersebut, "Hei kamu, kenapa kamu menatap seperti itu? Kamu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Kamu tidak tahu," dan seterusnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut menyentuh, memegang dagunya, kemudian dipalingkan dengan lembut. Tidak ada bentakan, tidak ada hardikan. Sehingga Al-Fadl yang masih muda, umur sekitar 19 tahun itu, merasakan ada kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah kita mencegah kemungkaran, membimbing, mendekati dengan cara yang lembut, niscaya banyak orang-orang yang akan menerima dakwah kita ini. Dan lihat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu wanita itu juga melihat kepada Al-Fadl. Tetapi kenapa Rasulullah cukup mengingatkan Al-Fadl dengan memalingkan wajahnya? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan wanita itu karena wanita itu melihat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu dan terdengar oleh wanita itu, "Saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, saya khawatir di antara keduanya akan ada syaitan." Dengan demikian, perempuan itu akan paham. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya ketika itu, bisa jadi dia tidak batal bertanya. Mungkin dia pergi, takut, terkejut, dan tidak jadi menanyakan ilmu agama. Kemudian pelajaran yang berikutnya juga, coba perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memalingkan wajah Al-Fadl. Dia juga memberikan alasannya dengan bijaksana, dengan lembut. "Wahai Fadl, hari ini barang siapa yang menjaga pendengaran dan penglihatannya, Allah akan ampuni dosanya." Ketika kita akan mengingatkan seseorang, ingatkan dia akan rahmat Allah. Ingatkan dia akan ancaman Allah. Sehingga muncul harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Muncul rasa takut dia terhadap azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar melarang, tetapi tidak memberikan alasan, nasihat yang bisa diterima oleh akal, pikiran, dan hati manusia. Kemudian pelajaran yang lain, ketika kita hendak merubah kemungkaran, memperbaiki kesalahan, haruslah ikhlas. Tujuannya semata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini? Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merubah kemungkaran tersebut, alasannya dia katakan kepada Al-Fadl, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan penglihatannya,
hari ini dia akan diampuni. Rasulullah tidak katakan, kenapa kamu lakukan itu? Saya ada di hadapan kamu. Apa kamu tidak malu? Kamu berada di dekat saya. Saya ini seorang ustaz misalnya. Saya seorang guru. Enggak malu kamu? Dia mencegah itu bukan untuk diri dia. Untuk Allah. Sama sekali dia tidak ingatkan. Kamu ini bersama Nabi. Kamu ini sedang bersama Rasul. Harusnya kamu malu. Lihat. Ketika kita mengingatkan seseorang. Mengajarkan. Senantiasa kaitkan pengajaran dan nasihat kita itu dengan Allah. Sehingga akan membuat orang itu lebih istiqomah. Kalau seandainya dikatakan kepada seseorang itu, kenapa engkau berbuat itu di hadapan saya? Kamu tidak tahu saya ini seorang dai. Barangkali dia akan berpikir, baik, saya akan lakukan di belakang kamu. Kalau kamu malu, terkadang orang tua menasihati anaknya seperti itu. Kamu tidak malu kepada ayah kamu, kepada ibu kamu. Ya, barangkali dia malu kepada ayah ibunya. Tapi dia tidak diingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para pemuda. Hari ini di medan dakwah, kita lihat masjid-masjid lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang tua. Para dai, ustaz dan guru jarang berbaur dan bergaul dengan anak muda. Anak-anak muda kadang dipandang remeh dan sepele. Kadang hanya dilihat sebelah mata. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang kehilangan arah, kehilangan teman, sahabat yang baik, suri tauladan. Karena para ustaz, para guru kadang-kadang menjaga gengsinya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu. Beliau dekat dengan semua kalangan, dekat dengan yang tua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dekat dengan para pemuda seperti Al-Fadl, kemudian Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Mus'ab bin Umair dan begitu seterusnya. Rasulullah dekat dengan para pemuda juga. Rasulullah juga dekat dengan anak-anak. Dakwahnya menyentuh segenap lapisan usia. Level-level kehidupan manusia. Tanpa ada batas. Begitu seharusnya. Seorang yang melakukan islah. Berdakwah. Mengajar. Mengajak orang kepada kebaikan. Hendaklah dia juga bisa berusaha masuk ke dalam segala lapisan umur dan usia. Sesuai dengan kemampuan dia. Mudah-mudahan kisah ini banyak mengambil ibrah dan pelajar, banyak memberikan ibrah dan pelajaran kepada kita. Bagaimana hikmah dan lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mencegah kemungkaran, memberi nasihat dan memperbaiki. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirin.

0: bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan kali ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau secara langsung dari studio Radio Hidayah FM yang seharusnya diisi oleh guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Baik, kita akan angkat kajian pengganti kita, pembahasan masih yang sama yaitu kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan-permasalahan tentang ulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimah, tidak bisa kita lanjutkan tadi ya. Hanya 10 ayat dari surah Al-Kahfi, suara dari Syekh Saleh bin Salim Asy-Syuhud As-Sahud Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan dengarkan kajian kita di kesempatan kali ini. Kajian dalam format rekaman, pembahasan kita Mushkilatul Ghulu Fiddin bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadihi
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu. Itu fenomena ghulu. Itu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Di antara penyebab-penyebabnya yaitu al-jahal, yaitu jahil. Dan jahil ini pengarang kitab rahimahullah hafizahullah bagi ada jahil terhadap Al-Quran, kitab suci kita. Ada jahil terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jahil terhadap pemahaman as-salaf. Berikutnya yaitu jahil terhadap permasalahan iman. Artinya tidak memahami permasalahan-permasalahan iman dengan baik. Atau kadang-kadang disebut dengan mabahith al-iman. Permasalahan-permasalahan atau kajian-kajian seputar iman. Jahil terhadap mabahith al-iman atau permasalahan-permasalahan seputar iman menyebabkan seorang terjerumus ke dalam ghulu. Ghulu yang macam mana? Itu kadang-kadang mengkafirkan seorang. Mengkafirkan seorang. Ini dampaknya. Ini pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, al-jahlu bi haqiqatil iman wa 'alaqatuhu bil a'mal. Itu jahil dengan hakikat iman serta hubungan antara iman dengan amal. Secara bahasa dijelaskan oleh beliau hafizahullah bahwasanya al-iman bermakna kadang-kadang at-tasdiq. Bermakna at-tasdiq, yaitu percaya. Percaya. Atau juga bahwasanya al-iman, kata beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Faris, aslani mutaqariban. Al-hamzah wal-mim wal-nun. Kata-kata huruf hamzah, mim dan nun. Itu aman. Itu adalah dua hal yang saling berdekatan. Yang pertama yaitu amanah, lawan dari khianat. Amanah, lawan dari khianat. Wa ma'nahu sukun al-qalb, yaitu ketentraman hati. Karena orang tentram, tenang hatinya kepada orang-orang yang amanah. Atau tadi at-tasdiq, yaitu percaya. Maka dikatakan misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Yusuf. Kata saudara-saudaranya, wa ma anta bimu'minil lana, artinya musaddiq lana, enggak percaya dengan kami. Itu arti mukmin, itu percaya secara bahasa. Dan beliau juga nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang punya pandangan lain tentang iman. Dan beliau mengatakan ada beda antara iman dengan at-tasdiq. Iman itu bisa dikatakan at-tasdiq plus. Percaya plus mengakui, atau percaya plus mengikuti, atau tunduk. Percaya plus tunduk, itu iman.
Adapun at-tasdik hanya sekedar percaya. Kata beliau, wa yara syaikhul Islam anna sawab ayyuqal innal iman huwal iqrar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya yang paling tepat iman itu adalah al-iqrar, bukan hanya sekedar tasdik. Kata beliau, innal imana laysa muradifan lit tasdiqi fil ma'na. Iman bukan persamaan kata dari at-tasdiq. Fa inna kulla mukhbirin an musyahadatin aw ghaib yuqal lahu fil lughah sadaqt kama yuqal kadzabt. Karena setiap orang yang memberitakan sesuatu yang tampak atau yang tidak tampak, kalau cocok yang dia beritakan maka dikatakan sadaqta atau sadaqtu. Sadaqtu, saya percaya. Kalau tidak sesuai, maka dikatakan kadzabta, kamu bohong, berbohong. Jadi, kalau seandainya yang disampaikan tentang perkara-perkara yang tampak itu, maka dia katakan amant, saya beriman. Sadaqt, saya percaya. Bukan amant. Misalnya, dikatakan langit di atas kita, as-sama'u fauqana. Apa komentar terhadap orang mengatakan langit di atas kita, yaitu sadaqtu, saya percaya, atau sadaqa, dia yang berbicara itu benar, jujur yang dia sampaikan. Kalau dia bohong dikatakan kadzab. Adapun iman ini kata-kata tasdik. Adapun iman, wa amma lafzul iman fala yusta'mal illa fil khabar an ghaib. Adapun iman maka tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang ghaib. Hal-hal yang ghaib yang tidak tampak. Makanya ketika ada yang mengatakan matahari telah terbit dari barat, tidak dikomentari amanna, tapi katakan sadaqna, kami percaya itu. Bukan amanna. Kenapa? Karena itu tampak. Adapun iman itu adalah untuk sesuatu yang tidak tampak. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya iman bukan persamaan kata dari at-tasdiq, yaitu percaya, tapi percaya plus tunduk. Itu dia. Percaya plus tunduk. Adapun dalam pengertian agama, iman kata beliau, laqad arrafa ahlus sunnati al-imana bi annahu qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Adapun iman dalam pengertian agama adalah keyakinan atau ungkapan hati dan lisan. Dan amalan hati serta anggota badan. Itu iman dalam pengertian ahlus sunnah. Atau dalam pengertian ahlus sunnati wal jamaah. Iman adalah qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan maksudnya apa? Itu perkataan hati dan perkataan lisan. Amal dan amalan hati serta amalan anggota badan. Itu maksud dari qaulun wa amal. Dalam hal ini pengarang kitab atau para ulama ingin menjelaskan bahwasanya amalan itu termasuk dalam iman.
dalam termasuk dalam iman. Kenapa? Karena ada sebagian yang ingin mengeluarkan amal dari iman dan mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dalam hati atau keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Sampai di situ saja. Para ulama termasuk di antaranya yang dinukilkan oleh beliau yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga nanti Al-Ajurri rahimahumullah mengatakan bahwasanya iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati saja atau tidak hanya sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan akan tapi termasuk amalan anggota badan itu bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Maka dikatakan qaulun wa amal. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Al-Ajurri, para ulama mengatakan ditulis oleh Al-Ajurri dalam kitabnya bab dia sebut babnya al-qaulu bi annal imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. La yakunu mu'minan illa ayyajtami'a fihi hadhil khisal ats-tsalats. Tidak menjadi mukmin seseorang kecuali apabila ketiga poin tadi terkumpul pada seseorang. Keyakinan, ucapan lisan, amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Yang amalan anggota badan itu pun nanti bertingkat-tingkat. Seperti salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Intinya, kembali kita sampaikan bahwasanya dalam hal ini pengarang kitab Hafizahullah ingin mengingatkan kita yang pertama tentang mabahith al-iman, permasalahan seputar iman ini, bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kadang dikatakan ucapan dan amalan, qaulun wa amal. Kalau dikatakan singkat seperti itu, maka ditafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, itu ucapan hati dan ucapan lisan. Atau ungkapan hati dan ungkapan lisan. Memang hati bisa berungkap, iya. Amalan hati dan amalan anggota badan dibedakan antara ungkapan hati dan amalan hati. Ungkapan hati apa? Yaitu percaya atau mengenal itu amalan hati apa? Amalan hati diantaranya ikhlas. Amalan hati apa lagi diantaranya itu al-khauf, takut. Amalan hati apa lagi diantaranya itu tawakkal. Amalan hati apa lagi diantaranya itu mahabbah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini amalan hati. Kata beliau, untuk menjelaskan bahwasanya itulah yang telah diyakini oleh para ulama dari sejak dahulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Laqad akthar, laqitu akthara min alfi rajulin min al-ulama'i bil-amsar. Saya telah bertemu dengan lebih dari seribuan para ulama. Fama ra'aitu anna ahadan minhum yakhtalif anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Saya telah bertemu dengan lebih dari 1,000 para ulama dari berbagai daerah, kota, negeri, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berbeda tentang bahwasanya iman adalah qaulun wa amal. Itu tadi. Ungkapan dan amal. Itu ungkapan hati dan lisan, amalan hati dan anggota badan. Itu iman.
Tambah oleh beliau, yazidu wa yanqus. Dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan ini nanti poin lain dalam permasalahan iman yang perlu diketahui. Jadi yang pertama yang ingin beliau tekankan di sini, ma'asyiral muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah, bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Bahwasanya amalan-amalan, entah sholat dan lain sebagainya, itu termasuk dari iman. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena ketika tidak memahami seperti ini, maka muncul pemahaman dari sebahagian kelompok yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati saja. Atas dasar itu, sebahagian mereka berarti telah mengatakan seolah-olah bahwasanya iblis mukmin atau Fir'aun mukmin. Kenapa? Karena kurang percaya apa iblis dengan Allah. Telah berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis yang telah langsung berdialog dengan Allah mengatakan, "Asjudu liman, tidak mungkin saya untuk bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah." Allah SWT, "Ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadai?" Kenapa engkau tidak mau untuk bersujud kepada orang yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Iblis tidak mau menjawab. Jadi telah artinya iblis sangat tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya iman itu cukup sekedar mengetahui, mengenal Allah, maka iblis ini mukmin dia berarti. Atau Fir'aun yang juga tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja karena kesombongan dia tidak mau untuk tunduk. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Firaun beserta pengikutnya, wajah hadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka ingkari padahal sebenarnya hati-hati mereka meyakini. Jadi meyakini, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau seandainya iman itu adalah percaya, keyakinan dalam hati, berarti Fir'aun mukmin. Maka dari situ para ulama melihat bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar percaya dalam hati saja, tapi percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Ada bukti yang tampak dalam amalan sehari-harinya yang menandakan bahwasanya dia mukmin, dia sholat, dia berpuasa dan seterusnya. Maka kata beliau, "Tsumma qala, ya'lamu rahimanallahu wa iyyakum." أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق. Menukilkan perkataan Al-Ajurri tadi. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bahwa keyakinan ulama kaum muslimin tentang iman, iman itu wajib bagi setiap makhluk. Dan bahwasanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Thumma alamu annahu la tujzi al ma'rifatu bil qalb والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان
hatta yakuna amalun bil jawarih. Fa idza kamulat fi hadhihi thalath al khisal kana mu'minan. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak cukup mengetahui dengan hati atau percaya dengan hati tanpa diucapkan dengan anggota lisan, tidak cukup. Dan juga tidak cukup percaya atau mengetahui dengan hati diucapkan dengan lisan tanpa ada amalan. Apabila telah sempurna atau lengkap ketiga-tiga ini, yaitu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, maka kana mu'minan, barulah dia mu'min. Dalla ala dhalikal kitab wa sunnah wa qawlu ulama'il muslimin. Itu sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi dan juga perkataan-perkataan ulama. Ini poin yang pertama yang perlu diketahui tentang permasalahan iman ini. Supaya kita paham bahwasanya iman itu tidak hanya cukup mengetahui dengan hati atau percaya dengan hati. Tidak. Harus ada ucapan lisan, ada amalan anggota badan. Maka miris kita dengan kata-kata sebahagian kaum muslimin atau muslimat, tidak perlu kita pakai-pakai, misalnya seorang muslimah tidak perlu pakai-pakai jilbab kalau seandainya hati busuk. Kita katakan pakai jilbab perlu dan memperbaiki hati yang busuk juga perlu. Kedua-duanya perlu. Karena itu adalah merupakan komponen-komponen iman yang tak terpisahkan. Bagaimana bisa mengatakan bahwasanya memakai jilbab, mengenakan jilbab, menutup aurat yang itu adalah merupakan amal? Tidak perlu. Bagaimana mengatakan tidak perlu? Perlu. Perlu. Dan memperbaiki hati yang mungkin tidak bersih atau tidak tulus juga perlu. Berikut kata beliau, wa hadzal iman yazidu wa yanqus. Poin yang kedua yang perlu diketahui seputar masalah keimanan ini, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Artinya bisa naik, bisa turun. Itu iman. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan maksiat. Kalau maksiat yang dikerjakan, maka berkuranglah keimanan. Berkurang, meredup, bahkan na'udzubillah bisa hilang. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Wa qad ja'at al-ayatu wal ahaditsu dalatun ala dilalatan sarihatan ala ziyadatil iman. Dan banyak dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Nah, setiap atau segala sesuatu yang bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Bisa berkurang. Ini juga permasalahan iman yang perlu untuk diketahui. Hal ini untuk menjelaskan kekeliruan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kenapa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati dan keyakinan itu stabil begitu saja. Datar, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan menurut mereka bahwasanya amalan tidak termasuk dalam bagian iman. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari, Imam kaum muslimin,
yang mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Amal termasuk dari iman. Bahwasanya iman yazid wa yanqus, dapat bertambah dan dapat berkurang. Itu perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi sebagian kelompok seperti Murji'ah mengatakan tidak, amal tidak termasuk dalam bagian iman. Karena amal tidak termasuk dalam bagian iman, maka iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Karena keyakinan itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Itu pendapat yang dikenal dari kalangan Murji'ah. Ghulu. Sehingga akhirnya mengatakan bahwasanya orang bagaimanapun perbuatan maksiat yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi imannya, atau bagaimanapun orang melaksanakan ketaatan dan tidak akan mempengaruhi imannya juga. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, dan juga bertentangan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan misalnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila Allah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah. Nanti bertambah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang hal yang demikian. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Maka sesuatu yang bertingkat berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Ini poin yang kedua yang beliau ingin jelaskan tentang masalah iman. Jadi permasalahan-permasalahan seputar iman. Bahwasanya amal-amal saleh, tadi amalan secara umum, sekarang amalan-amal saleh atau perbuatan-perbuatan amal saleh seorang itu dakhilatun tahta musammal iman, termasuk dalam iman. Banyak dalil yang menyebutkan tentang itu, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan iman kalian. Apa maksud iman di sini? Yaitu salat. Itu beberapa lama kaum muslimin salat ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu dirubahlah Ka'bah, dirubahlah kiblat sehingga digeser ke Ka'bah, ke Baitullah Haram. Bagaimana dengan solat-solat yang telah lalu ke Baitul Maqdis? Tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Poinnya di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya solat itu adalah amal iman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ini dalil bahwasanya amal itu termasuk dari iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah. Iman itu ada 70-an atau ada 60-an cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adha yaitu menyingkirkan bahaya dari jalan. Itu apa? Amal. Nabi SAW sebutkan bahwasanya itu adalah iman. Ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan. Kata beliau, fahadhal hadithu wadihud dilalah fi annal a'mal as-salih tadakhul fi musammal iman. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh itu termasuk dalam iman. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Al-imanu aslun lahu syu'abun muta'addidah." Iman itu adalah dasar
yang punya cabang-cabang. Wa kullu syu'batin tusamma iman. Seluruh cabang-cabangnya mulai yang paling atas tadi yaitu la ilaha illallah sampai yang paling bawah yaitu al-haya'u syu'batun minal iman, yaitu malu termasuk bagian dari iman, itu semuanya dikatakan iman. Fassalatu minal iman, maka salat termasuk dari iman. Zakat, haji, puasa, itu termasuk dari iman. Al-a'mal al-batina, amalan-amalan hati, itu juga termasuk dari iman seperti malu tawakal. Ini bahwasanya amalan-amalan itu termasuk dari iman. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya amal tidak ada kaitannya dengan iman. Iman itu adalah keyakinan dalam hati saja. Atau keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Maka kita katakan ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang menyebutkan bahwasanya amalan-amalan itu adalah iman. Amalan-amalan itu adalah iman. Bagian dari iman. Hanya saja iman itu bercabang atau bertingkat-tingkat.

saja hilang dengan hilangnya cabang iman yang paling tinggi yaitu syahadatain. Kalau seandainya dia tidak mengucapkan syahadat, maka hilang iman. Wa yazulu ismul iman bizawalil Islam. Kalau seandainya sebutan Islam hilang atau nama Islam hilang dari dirinya, maka nama iman juga hilang dari dirinya. Artinya tidak seluruh amalan-amalan atau cabang-cabang iman itu, kalau seandainya tidak ada pada seorang, hilang dari seseorang, tidak seluruhnya bisa menyebabkan dia keluar dari keimanan. Karena iman tadi bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Maka beliau simpulkan, ini kesimpulan yang sangat penting, yang tidak memahami poin ini atau kesimpulan ini, sebahagian orang gegabah di dalam memvonis kafir terhadap sebagian kaum muslimin. Kata beliau, wa hadhihi syu'ab ala thalathati aqsam. Jadi cabang-cabang keislaman itu ada tiga macam. Yang pertama, qismun yakfuru bitarki. Ada yang seseorang bisa menjadi kafir karena meninggalkan cabang keislaman itu. Seperti syahadat tadi. Atau seperti meninggalkan sholat sama sekali. Tidak sholat-sholat sama sekali. Mukmin katanya. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Nabi SAW katakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah kafir. Jadi yang pertama yaitu cabang yang seseorang bisa menjadi kafir ketika meninggalkannya. Ada cabang keimanan itu yang yafsuqu bitarkihi wala yakfur. Orang menjadi fasik tapi tidak sampai pada derajat kufur. Menjadi fasik tapi tidak sampai pada derajat kufur. Ketika dia meninggalkan cabang-cabang keimanan. Misalnya ada yang enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Masih tetap meyakini bahwasanya haji itu wajib. Akan tapi karena malas, tidak mau melaksanakan ibadah haji. Apakah dikatakan kafir? Belum tentu. Dikatakan mukmin yang sempurna imannya atau sama dengan mukmin-mukmin yang lain? Tidak. Akan dikatakan fasik. Wa qismun yakunu bitarkihi mukhti'an lil afdal. Ada lagi yang apabila cabang keimanan ini dia tinggalkan, maka dia tidak menjadi kafir, tidak menjadi fasik, tapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Salat-salat sunat misalnya. Ini adalah merupakan cabang-cabang keimanan. Salat duha, salat witir, kemudian puasa-puasa sunat. Ini cabang-cabang keimanan yang kalau seandainya ditinggalkan oleh seorang, apakah dia menjadi kafir? Tidak. Apakah dia menjadi fasik? Tidak. Akan tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan-pembahasan tentang masalah keimanan yang perlu untuk diketahui oleh seorang muslim. Yang perlu untuk diketahui oleh seorang muslim. Ketika seseorang tidak memahami pembahasan atau rincian semacam ini, tidak mustahil dia akan bisa terjerumus di dalam itu akidah at-takfir, yaitu mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena menurutnya ini telah melakukan perbuatan dosa besar, dan orang kalau bukan mukmin atau kafir. Nah, yang melakukan dosa besar tidak mungkin dikatakan mukmin, berarti dia kafir. Padahal tidak demikian. Kalau seandainya kita lihat tadi tentang cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diulas oleh para ulama tadi, bisa saja seseorang meninggalkan cabang-cabang keimanan, akan tapi dia tidak terjerumus di dalam kekufuran. Dikatakan fasik. Atau bahkan bisa saja seseorang meninggalkan cabang-cabang keimanan,
akan tapi tidak boleh dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan

fasik. Hanya saja dia katakan, mukmin yang meninggalkan sesuatu yang lebih afdal untuk dirinya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan keimanan yang perlu untuk dipahami oleh seorang muslim sehingga tidak terjerumus ke dalam ghulu, itu sikap berlebih-lebihan. Maka kata beliau berikutnya, wa qad dhalla dhallun fi abwabil iman wal asma wal ahkam bi asbab min jahli min jumlatiha jahluhum bi haqiqatil iman wa alaqati bil a'mal. Dan banyak yang tersesat dalam memahami permasalahan iman ini, sebabnya adalah jahluhum bi haqiqatil iman wa alaqatu bil a'mal. Karena mereka tidak mengetahui tentang hakikat keimanan dan hubungan antara iman dan amal. Kembali kita katakan bahwasanya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Ajurri rahimahumullah tadi, amal itu termasuk dalam iman. Maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, artinya qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bahwasanya iman itu tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka faqad qalatil khawarij wal mu'tazilah qad alimna yaqinan annal a'mala minal iman faman tarakaha faqad taraka ba'dal iman wa idza zala ba'du zala jami'u li'annal iman la yataba'ad wa la yakunu fil 'abdi imanun wa nifaq fayakunu ashabu dhunubi mukhalladina fin nar id kana laysa ma'ahum minal imani shay. Artinya al-khawarij dan mu'tazilah ini di antara kelompok-kelompok yang ghulu dalam masalah ini mengatakan kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya amalan itu termasuk bagian dari iman. Sama tadi. Faman taraka, barang siapa yang meninggalkan amal, maka berarti telah meninggalkan sebahagian iman. Karena iman tadi tiga, keyakinan dalam hati, ucapkan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Telah meninggalkan sebahagian iman. Yang menjadi pembeda, wa idza zala ba'duhu zala jami'u. Maka apabila hilang sebagian komponen dari iman, maka berarti hilanglah semuanya. Hilang amal, maka berarti hilang iman dari seorang. Ini yang membedakan antara khawarij dan mu'tazilah dengan ahlu sunnah. Kata mereka, لِأَنَّ iman la يَتَبَعَدْ, karena iman itu tidak bisa terpisah-pisah. Karena tidak memahami tadi cabang-cabang keimanan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka juga, wala yakunu fil abdi imanun wa nifaq. Tidak mungkin bisa ada pada seorang iman, kemudian nifaq juga ada pada dia. Tidak mungkin berkumpul itu. Fayakunu ashabu dhunubi mukhalladina finnar. Sehingga dengan demikian pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Idh kana laysa ma'hum minal imani syaih. Karena tidak ada iman sama mereka. Ini ghulu. Ghulu. Apa sebabnya? Karena jahil, tidak mengetahui permasalahan-permasalahan tentang iman atau seputar iman. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab ghulu yang lain yaitu jahil, tidak memahami atau tidak mengetahui permasalahan-permasalahan seputar keimanan. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuquna al-ilman nafi'. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari segala
penyimpangan-penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah Subhanahu wa taala tuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: غَفُورٌ
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: الفطور
1: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan liashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: turun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Seorang raja adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
1: Allah adalah sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayh. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: يا الله Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari kekufuran dan kefakiran, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Min adhkaril masa'
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوال من تحتي
1: يا الله Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan kiri.

0: dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-arba, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa,
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidup di dalam keterasingan.
2: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Selang yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
1: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
3: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
4: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
3: La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang rusak ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din.
3: Al-qabiduna ala al-kitab wa sunnah.

0: Sabit qulubana ala dini.
1: Fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman. Di mana fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin di akhir zaman? Di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin? Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah. 50 orang siddiqah.
0: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini, jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
1: Sebab dia adalah dikatakan kaum guroba di tengah-tengah manusia. Maka dia itu adalah mutamayizun fi aqidatihi. Di mana ahli sunnah dia berbeda dengan yang lainnya dalam akidahnya. Ketika orang lain mengusung kesyirikan, ahli sunnah menegakkan tauhid. Di mana mereka dalam salat mengikuti sunnah Nabi sallu kama raaitumuni usalli.
0: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Hai yang membolak-balikkan hati,
2: kuatkan hati kami ini,
0: kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, terutama pada zaman sekarang akhi. Ya. Butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan iman. Karena fitnah di mana kita hidup di zaman sekarang ini begitu sangat berat sekali.
1: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik. Kita bisa dapatkan al-ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amal yang salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Satu kalimat yang sangat indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang dibawakan dalam kitab Manaqibus Syafi'i, jilid pertama halaman 24. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Innaka la taqdiru an turdiyan nas kullahum. Engkau tidak akan mampu mencari ridha manusia ini semuanya. Jadi kita enggak bakalan mampu membuat manusia itu ridha dengan kita. Ini pesan yang dalam dari beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Manusia kan banyak pikiran, banyak otak. 10 otak otomatis 10 apa? Pikiran. Nah sekarang satu yang senang, 9 belum tentu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas apa kesenangannya, maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah subhanahu terlalukan orang. Baik, ma'asyar al-ikhwah, ayuhal hadirun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia dan berarza, baik, kita akan baca ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang baca?

0: Bang, siap baca? Hah? Siap baca? Ah, harus baca. Tolong kasih mic-nya. Biar semangat ini.
1: Cik. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-shalah.
0: Kami soal 25. Ya, 25 ya. Naam.
1: Ukarir hadisul khamisa asyar.
0: Ah, 20. Abi. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah.
1: Al-hadithul khamisu wal-ashrun.
0: Ahsant.
1: An Abi Hurairah radiyallahu anhu qal, dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-hilal. Faqala, idha ra'aytumuhu fasumu, wa idha ra'aytumuhu faaftiru. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا سَلَاسِينَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. شكراً.
0: أحسن تبارك الله فيك. المنذري رحمه الله تعالى. الإمام المنذري رحمه الله تعالى. Ini min ulama al-hadith al-imam al-munziri. Kitab beliau yang besar namanya At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, kitab beliau yang besar At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau mengatakan al-hadithul khamis wal-ishrun, hadith yang ke-25. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman Ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Berapa hafalannya? Pak Rahmat, berapa? 5374 hadis. Ahsan. Beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hilal. Hilal dalam bahasa kita bulan bulan sabit. Orang Arab dikatakan dia hilal itu li'annahu istahalla sarikha. Ketika dia melihatnya, dia berteriak. Muncul bulan. Wah, maka dikatakan dia hilal. Jadi hilal itu asal katanya, asal dari kata teriakan ketika melihat bulan pertama. Lalu di sana dikatakan hilal. Maka Nabi alaihissalatu wassalam disebut oleh Jabir radhiyallahu anhu ketika Nabi masuk ke ibadah haji, fa'ahalla, Nabi mengumandangkan dengan keras, labbaik Allahumma hajjatan. Jadi hilal ini asal dari kata teriak, teriakan keras ketika pertama kali melihat bulan. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang hilal bulan sabit ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka puasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah dan lebaran. Fa in ughmi 'alaikum, apabila mendung terhalang kalian untuk melihat bulan sabit, fa'uddu 30, maka sempurnakan 30. Maka sempurnakan 30. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, afwan, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.

Jadi hari ini kita akan berbicara. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Islam adalah an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Nah, jadi inti dari hadis ini adalah berbicara tentang waktu puasa Ramadan dan waktu berlebaran. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah hilal, ada salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di awal pertama melihat hilal. Apa yang kita lakukan? Coba dulu. Pak Rahmat. Pas ngelihat hilal. Nah. Wibi. Bang. Nah. Menyampaikan kepada Lamri. Nah. Tafadhalu. Apa? Doa. Doa dong. Jangan ingat diri gajian aja. Doa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melihat bulan pertama, nah, beliau berdoa, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni, satu riwayat, bil amni wal iman wassalamati wal islam, rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan keamanan dan bulan keimanan. Bulan keselamatan dan bulan Islam. Rabbmu dan Rabbku adalah Allah. Ini selalu, ini tiap bulan. Saat melihat pertama, kalau malam pertama kan beberapa detik saja, waktu beberapa menit aja munculnya. Nah, malam kedua baru lebih tahan. Malam ketiga sudah tinggi sudah. Nah, kita enggak bisa yang pertama, malam kedua. Enggak bisa malam kedua, malam ketiga di sana kita berdoa. Ini adab yang jarang kita perhatikan ini para hadirin. Kenapa? Bukan ngelihat bulan, ngelihat jamnya aja. Oh, tanggal sekian katanya. Ini perlu diingatkan anak-anak kita ini. Ya, Gen Z mungkin sudah lupa namanya hilal sudah. Yang dilihat apa? Bulan sabit yang ada di jamnya atau di HP-nya. Nah, tapi kita ini generasi 80-an, apalagi lebih tua, orang tua masih paham tuh lihat tuh bulan tuh katanya. Ini tanggal ini, ini tanggal ini, ini tanggal ini. Baik, kenapa demikian para hadirin? Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana dibawakan dalam Targhib wa Tarhib. Rahimallahu mar'an. Allah merahmati wali dzikrillah yang memperhatikan matahari, bulan, bintang untuk mengingat Allah. Allah merahmati mereka. Allah Azza wa Jalla merahmati orang yang memperhatikan bulan. Nah, kalau bulan kaitannya dengan apa? Puasa. Dan nanti akan datang dalam faedah. Kalau matahari kaitannya dengan apa? Waktu salat. Arah. Termasuk arah kiblat. Allah Azza wa Jalla rahmati mereka. Kenapa? Sebagai sebab untuk mengetahui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu anak-anak kita ajarkan ini para hadirin. Ya, bahkan mungkin Muharram Safar aja enggak hafal udah. Yang dihafal Januari, Februari terus. Ya, kembalikan mereka ke aslian mereka. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wa jalla. Untuk menjelaskan riwayat ini insyaallah taala akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini kurang lebih ada 13 faedah insyaallah. 13 faedah atau 14 faedah yang berkaitan dengan rukun dari rukun Islam yaitu as-siyam. Poin pertama, faedah pertama. As-siyam. Siyam secara bahasa maknanya al-kaf wal imsak, menahan diri dari segala-galanya. Jadi kalau kita tidak makan

0: Kan secara bahasa namanya siam. Tidak berbicara secara bahasa juga namanya apa? Siam. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Tentang Maryam. Siapa? Maryam. Ketika melahirkan Nabi Allah Isa. Ketika pulang ke rumah membawa bayi, dia sangat khawatir apa kata orang. Disuruh oleh Allah jawab, "Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya." Katakan, aku bernazar karena Allah puasa tidak bicara. Berarti apa? Menahan diri dari berbicara. Adapun yang kita inginkan dalam bab ini syar'an secara syara'. Apa itu makna as-siyam? As-siyam adalah al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari segala pembatal. Ya, menahan diri dari segala pembatal. Min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syams. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan lillah, dengan tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dikatakan siam dalam istilah syariat kita. Apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ingat, tiga inti utama pembatal puasa. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan badan dengan sengaja. Udah, tiga paling inti. Jadi tahan diri dari segala membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq dari arah timur sana sampai terbenamnya matahari di barat dengan tujuan ibadah. Loh, kenapa demikian? Karena ada orang puasa enggak ibadah. Ada Pak Rahmat? Siapa? Bang, ada enggak? Puasa bukan tujuan ibadah. Bang Robi?
1: Ayuh, diet katanya.
0: Ada enggak diet? Ayo, Bang. Pade.
1: Aduh, belajar kebal katanya.
0: Lah itu loh yang disuruh waktu mau operasi itu apa itu? Ya kan?
1: Pak, kan besok Bapak operasi puasa katanya.
0: Dapat pahala?
1: Enggak.
0: Habis apa? Kalau siang hari kan dia double aja niatnya. Satu, saya karena Allah. Yang kedua, sekalian kebutuhan operasi.
1: Tapi enggak bisa. Kenapa? Karena sudah dimasukin impus.
0: Baik. Jadi kalimat sangat penting ini bagian akhir ini, dengan niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena motivasi orang, apalagi di zaman belakangan ini, banyak motivasinya puasa. Yang diet katanya, intermittent fasting kan? Berapa jam puasanya? 12 minimal. Ah, lebih bagus lagi, tambah lagi katanya 16 jam. Oh, lebih hebat lagi 20 jam. Jadi makannya hanya 4 jam.
1: Ya sekalian aja kita puasa sunnah aja kan lebih mantap kan?
0: Subhanallah. Baik, poin yang kedua. Lis-sha'imi as-sabiri manzilatun 'aliyatun indallahi 'azza wa jalla. Orang yang berpuasa dan bersabar, ini penting ini. Poin kalimat sabar. Orang yang berpuasa dan bersabar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kama inda Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'imu syakir bimanzilati as-sha'imi as-sabir." Orang yang makan dan bersyukur kepada Allah
1: kedudukannya seperti

orang yang puasa dan bersabar. Sekali lagi, poin yang kedua, ya, orang yang berpuasa dan sabar, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang makan dan bersyukur kedudukannya seperti orang yang puasa bersabar. Apa sih maknanya puasa bersabar ini? Karena ada orang puasa enggak sabar. Bagaimana? Marah dia. Ya. Faktor apa? Faktor lapar, marah. Nah, itu sebabnya bulan Ramadan itu dinamakan Syahrus Sabar. Bulan apa? Bulan sabar. Nah, sekarang para hadirin, kita makan bersyukur kedudukannya seperti puasa bersabar. Berarti apa? Orang beriman ini luar biasa. Dia puasa bersabar, kelasnya atas. Dia enggak puasa, makan bersyukur, kelasnya juga tinggi. Maka kita yang tidak puasa, syukurnya yang penting. Apa syukurnya? Satu, habis kita makan jangan lupa doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Siapa yang membaca doa ini selepas makan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kok luar biasa ini padanya. Udah kenyang, dosa hilang. Subhanallah. Baik, ini poin yang kedua. Yang ketiga, as-shaum ruknun min arkanil Islam wa qad furida fi sanati tsaniyati min al-hijrati an-nabawiyyah. Puasa salah satu rukun Islam yang agung. Allah telah wajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun berapa? Kedua. Ya, Allah Azza wa Jalla wajibkan pada tahun kedua Hijriah. Wa hadza mujma'un 'alaih. Ini sepakat para ulama. Diwajibkan tahun kedua Hijriah. Pertanyaannya sekarang, Bang, kalau tahun pertama apa? Ah. Ayo. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu hidup kalau diulang. Bang, nyerah apa enggak? Nah, nyerah aja bercepat kita. Tahun pertama itu Nabi diwajibkan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Di tahun pertama wajib puasa Asyura. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke kampung-kampung di Madinah itu, diumumkan, siapa yang hari ini yang sudah kedung makan, stop, kata Nabi. Ikut puasa. Siapa yang belum makan, lanjut berpuasa. Ini berlaku hanya tahun pertama. Plus, barulah turun kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Tapi itu pun tidak langsung wajib. Proses. Lihat dalam suratul Baqarah. Ayat berapa? 82-83. Ya, 83. Apa di sana disebutkan? Yang pertama, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang mampu berpuasa, tapi agak berat. Mampu, tapi agak berat. Maka boleh dia berbuka. Dan cukup bayar fidyah. Jadi masih takhir, masih pilihan. Yang mau puasa, puasa. Itu lebih baik. Yang tidak mau puasa, bayar fidyah. Ayat berikutnya turun. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Siapa yang menyaksikan ada munculnya bulan, ini dikaitannya dengan hadis ini, maka wajib puasa. Sudah tidak ada lagi pilihan bagi yang mampu untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Baik. Jadi, kapan diwajibkan Ramadan ini? Tahun kedua. Kalau tahun pertama, Asyura dan 3 hari dalam sebulan.

bulan. Faedah nomor 4. Tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin. Puasa diwajibkan atas setiap muslim. 1. Baligh. 2. Aqil, yang sehat akalnya, yang berakal. Yang 4. Qadirin ala shaum, mampu berpuasa. 5. Wa muqim, yang mukim. Lagi 6. Khalin minal mawani, sunyi dari penghalang. Ini syarat untuk wajib melaksanakan ibadah puasa. Pertama siapa? Muslim. Yang kafir tidak wajib dan tidak sah. 2. Yang baligh, anak kecil sah tapi belum wajib, dilatih. Yang 3, yang sehat akalnya. Orang gila tidak wajib. Yang pikun enggak wajib juga, masuk di sini dia. Kemudian yang 4, yang mampu untuk berpuasa. Siapa di sini yang tidak mampu? Sakit. Sakitnya pun punya grade. Kemudian yang berikutnya, mukim. Orang musafir tidak wajib. Tapi wajib apa nanti? Sunyi dari penghalang. Masuk di sini wanita yang haid. Kemudian yang nifas. Wahadha mujma'un alaih. Sepakat para ulama. Jadi kalau salah satu dari syarat ini, ya, tidak ada, maka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik. Faedah yang 5. Asbabu dukhuli Ramadan wa khurujihi. Sebab untuk mengetahui masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan. Yang pertama, ikmalu Sya'ban 30 yawman. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Wa hadza mujma'un 'alaih. Sepakat ulama berdasarkan hadis ini. Sempurnakan Sya'ban berapa hari? 30. Nah, kalau sudah 30, otomatis besoknya wajib Ramadan. Kapan ini tapi? Nah, pertanyaan. Kapan kita menyempurnakan Sya'ban itu 30? Kalau hilal tidak terlihat, mungkin sebab apa? Mendung? Atau sebab hujan? Atau badai? Sepakat ulama berdasarkan hadis ini. Yang kedua, ru'yatu hilal Ramadan. Wahadha mujma'un alaih li hadithil bab. Ini juga sepakat ulama berdasarkan hadis bab ini. Nah, berarti para hadirin rahmatullah azza wa jalla, berdasarkan hadis ini, untuk mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan itu ada berapa metode? 2. 1. Ikmal. 2. Ru'iyah. Pertanyaan sekarang. Kapan, tanggal berapa orang ru'yatul hilal, bang? Berapa? Ahsanta. Jangan 28. Tanggal? 29. Apalagi mau 30. Kalau 30 ngapain? Kenapa? Pasti lusanya atau besoknya puasa. Jadi ini perlu diperhatikan. Ru'yatul hilal pada tanggal 29 sorenya. Berarti mau masuk 30. Nah, di sana nanti apakah 30 dengan tidak nampak atau penyebab-penyebab yang lainnya, ataukah 29 karena nampak. Faedah yang ke-6. Idza wujida ghaimun aw qatarun. Apabila ditemui ada mendung
atau kabur.

disebut Lailatul Tsalatsin, pada malam 30. Yahulu baina ru'yatil hilal, yang menghalangi kita melihat hilal. Mungkin saja hilal itu sudah muncul. Tidak menutup kemungkinan. Cuma masalahnya terhalang oleh apa? Awan, kabut, hujan. Ya. Lam yushra' siyam dzakal yaum alladzi yushakku fihi. Tidak disyariatkan puasa pada hari 30 itu, karena itu hari yang diragukan. Jadi mungkin ada berinisiasi atau berinisiatif. Ah, ini hujan, ini mendung. Jangan-jangan malam ini sudah masuk tanggal 1. Ah, waspada saja kita puasa esok. Ala ra'yil jumhur, dengan pendapatnya mayoritas para ulama, enggak boleh. Masuk dalam hadis, man shomal ladzi yaum man shomal yaum alladzi yushakku fihi faqad as'ab al-qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka dia durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kapan dikatakan hari itu diragukan? Jikalau malam 30 itu ada penghalang untuk melihat bulan. Dalam hitung-hitungan kita atau dalam pengalaman kita, ya insyaallah muncul sudah bulan ini. Cuma masalahnya terhalang. Nah, syariat kita menyederhanakan. Sederhanakan. Apa itu? Kalau enggak lihat, ya sempurnakan. Selesai. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Asyahru hakadha. Bulan itu seperti ini. Ini Pak Rahmat. Satu. Dua. Tiga. Berapa? 30. Wasyahru hakadha. Dan bulan itu seperti ini. Satu. Dua. Wa khonasa ibhamahu. Ibu jarinya disembunyikan. Ditekuk. Berapa? 29. Baik. Ini poin nomor 6. Jadi kalau ditemui malam 30 apa? Mendung, awan, yang tidak bisa kita melihat, tidak disyariatkan puasa pada 30

ghairuha minas syuhur, adapun bulan-bulan yang lainnya la budda harus min adlain au syahidaini adlain, adapun bulan-bulan yang lainnya harus dua saksi yang adil. Jadi khusus istimewa bulan Ramadan ini masuknya dilihat oleh satu orang, diterima persaksiannya oleh pemerintah, berarti sah. Tapi kalau Syawal, satu yang lihat, nggak bisa. Minimal berapa? Dua. Pernah satu ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, para hadirin, orang-orang berusaha melihat hilal ini. Lantas ada yang lihat, ada hilal itu katanya. Zaman belum ada kacamata, zaman itu para jamaah yang, ya kalau memang sudah minus, ya minus sudah. Apa yang terjadi? Umar mengatakan, tolong gosok matamu katanya. Begitu digosok matanya, kelihatan katanya, hilang katanya, ternyata bulu matanya yang nyangkut. Ya, bulu matanya yang nyangkut, dilihat seperti bulan. Baik, ada dalilnya enggak yang menyebutkan ya cukup dalam penetapan masuknya bulan Ramadan itu dilihat oleh satu orang yang adil? Naam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang dibawakan Imam Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Umar mengatakan, "Tara annasul hilala faraituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anni au inni ra'aituhu fa amara an-nas bi siyamihi." Ibnu Umar mengatakan, orang-orang berusaha melihat hilal dan aku melihat sendirian, lalu aku kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi memerintahkan untuk berpuasa semua. Maka ini dalil yang sangat sharih jelas bahwasanya penetapan masuknya Ramadan cukup berapa orang? Satu yang adil. Kalau dua bagaimana? Ya semakin bagus lah. Apalagi pemerintah menetapkan sekian puluh titik. Nah, kalau sekian puluh titik tidak nampak pula, berarti apa? Nah, berarti memang maunya harus 30. Barakallahu fikum. Faedah ke-8. Arkanus siyam, rukun puasa. As-siyamu aw lis-siyami thalathatu arkan. Puasa itu ada tiga rukunnya para jemaah. Satu, niat. Asal belum melakukan pembatal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid, tanya istrinya, "Ada makanan? Kalau ada aku makan, kalau enggak aku lanjut puasa." Ini rukun yang pertama, niat. Tempatnya di hati. Yang kedua, al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri dari segala pembatal. Min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurub asy-syams. Semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Enam, hanya ini saja, bukan tiga, dua saja. Ya, dua intinya rukun puasa. Niat, kemudian yang kedua apa? Menahan diri dari segala pembatal. Pertanyaan, berapa macam fajar, Bang? Dua. Ahsanta. Fajar yang pertama. AA yang pertama. Hah? Fajar kadzib, bagaimana bentuknya, Bang? Hah? Samar. Bang. Hah. Bang Robi. Hah. Aywa kadzana bisirhan, sati terang bagaikan ekornya serigala. Memancar ke atas.

Fajar yang kedua. Ini nih, belakang nih. Nah, Bang. Nah. Wibi. Fajar apa? Sodik. Bagaimana cirinya, Bang? Hah? Horizontal. Bagaimana horizontalnya? Awalnya putih, lama-lama kemerah, kemerah-merahan. Taib. Ahsan. Faedah berikutnya. La yajuzu li ahli ayyi baladin as-sawm awil iftar. Tidak diperkenankan untuk negeri manapun untuk berpuasa atau berbuka. Illa bil amrain au illa bisababainis sabiqain, kecuali dengan dua sebab yang tadi. Apa? Sempurnakan bilangan Sya'ban atau dan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sepakat para ulama ini, para jamaah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Negeri manapun jangan dia mulai berpuasa, jangan dia mulai berbuka kecuali menggunakan salah satu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kita sekarang menggunakan hisab tapi didukung oleh ru'yah? Ya baguslah. Ya. Kenapa? Karena kita sudah bersandar kepada apa yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian melihat puasa. Wa idza ra'aitumu faftiru. Kalau kalian melihat maka lebaran. Nah, ternyata hisabnya juga pas katanya. Iya, bagus. Tapi yang menjadi patokannya adalah ru'yahnya. Taib. Faedah berikutnya. Al-aqrabu anna ahla kulli badalin lahum ru'yatuhum. Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah masing-masing negeri memiliki ru'yah tersendiri. Pendapat paling dekat. Masing-masing negeri memiliki ru'yah tersendiri. Bagaimana? Indonesia, ya sudah dia punya ru'yah sendiri. Quraisy Syam, nyata di sana. Di Madinah belakang satu darakah ke belakang. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kapan kalian lihat hilal di sana? Malam Jumat. Kami malam Sabtu di Madinah. Lalu apa kata beliau? Ya, falam nazal nasum hatta narau. Kami di Madinah akan tetap berpuasa sampai kami melihat. Maka dengan demikian para hadirin, ya masing-masing negeri memiliki ru'yah tersendiri. Masalahnya sekarang, idza ra'a ulatul amri fi baladin islami au majlis al-markaz al-islami fi baladin min biladil aqalliyah al-muslimah. Apabila satu negeri pemimpin kaum muslimin di sana melihat hilal, atau di negara yang minoritas Islam, bagaimana caranya? Wajib ala ahli baladin wa ala ahli al-jaliyah al-muslimah al-amal bitilka ru'yah. Kalau satu negeri pemimpinnya muslim, mayoritas muslim, punya ru'yah tersendiri, wajib mengikuti ru'yah itu. Kalau negara minoritas muslim, dan di sana ada perkumpulan, mereka yang melihat hilal tersendiri, maka wajib mereka mengikuti hilal tersebut, ru'yah tersebut. Jadi tidak perlu dia melihat ke negara tetangganya. Sekarang kita lihat Amerika, minoritas apa mayoritas? Minoritas. Otomatis di sana ada jaliyah, kumpulan kaum muslimin. Ya, meskipun mereka minoritas, mereka punya yayasan dan semisalnya, mereka mengadakan ru'yah, maka kaum

muslimin yang ada di daerah di Amerika itu mengikuti ruyah di sana. Jangan dia ikut ruyahnya di Arab Saudi. Poin berikutnya. Lirru'yati tata'allaku bi ahkamin kathirah. Melihat hilal ini memiliki keterkaitan dengan banyak hukum para jemaah. Bukan hanya bab puasa. Baik, mana dia hukum-hukum yang berkaitan dengan ru'yatul hilal? Pertama, tadi kita sebut apa? Puasa. Yang kedua, haji. Yang ketiga, khusus muslimah ini. Para muslimah, masa iddah. Apalagi al-ila. Apa ila? Suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama 3 bulan ke atas. Ila. Apalagi berkaitan dengan bulan. Zakatul mal. Berkaitan dengan bulan ini. Jangan pakai Januari nanti. Beda. Karena di sana ada tahun kabisatnya. Akan beda perhitungannya pada jemaah. Sangat berbeda. Selain Ramadan loh. Ayo, kemarin ini. Nah, itu kan haji. Apa Asyura-nya? Itu sebabnya salah satu kenapa Nabi puasanya 9-10. Satu riwayat 9-10 itu menyelisih orang Yahudi. Tapi ada riwayat yang lain supaya apa? Supaya lolos tanggal 10 kalau terjadi kesalahan perhitungan. Ternyata ini hikmahnya para jemaah. Supaya tidak lolos tanggal 10 itu kalau terjadi kesalahan melihat bulan al-hilal. Faedah berikutnya. Atau masuknya setiap hari Ramadan dan keluarnya setiap hari Ramadan. Kalau tadi Ramadan ditetapkan masuknya hari-hari Ramadan setiap hari bitulu'il fajris shadiq. Dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau sudah terbit fajar shadiq berarti sudah masuk hari. Wa huwa waqtu subuh. Yang dimaksud adalah waktu subuh. Wa hadza mujma'un 'alaih. Ini sepakat ulama. Jadi permulaan setiap hari untuk berpuasa mulai dari kapan? Terbitnya fajar shadiq. Karena nas Al-Qur'an sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih. Apa benang putih? Putihnya pagi. Minal khaytil aswad, dari benang hitam. Hitamnya malam, beriringan. Pagi datang, malam mengiringinya hilang. Sepakat ulama. Wayantahi siyamu bi ghurubi syams, dan puasa itu dan hari itu berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari tersebut. Wa hadza mujma'un 'alaih, ini juga disepakati oleh para ulama kita. Faedah terakhir. Nah, berarti menetapkan awal masuknya hari kapan? Fajar shadiq. Berakhirnya terbenam matahari. Sedikit saya tanya sekarang, apa tandanya terbenam matahari? Jangan bilang lihat jam ya. Kalau orang Arab mengatakan apa? Kalau mau lihat orang yang berbeda pendapat, tanya yang punya jam. Ayo aja pastikan ada enggak yang sepakat jamnya nih. Enggak ada. Ada saya lebih satu, saya kurang dua.

0: Ini kita dapatkan dari ulama kita. Ini ya tahun yang silam. Ya, jadi kalau mau melihat orang yang berbeda pendapat, tanyalah yang punya jam katanya. Ternyata betul. Ya, tapi kalau kita tanya dia, matahari terbit ini, ya, oh ya semua bilang terbit. Tapi jam berapa sekarang? Nah, pasti ada koma-komanya. Baik, apa caranya untuk tahu matahari terbenam? Kalau yang pinggir laut sih jelas ya. Hah? Baik, hadis menjawab. Hadis Abdullah bin Abi Aufa. Idza aqbala al-lailu min hauna, kalau malam itu datang dari timur itu hilang dari barat. Wa gharabatis syams, terbenam matahari, maka berbukalah orang berpuasa. Tsumma atimmus siyama ila al-lail, sempurnakan puasa itu sampai malam. Itu tandanya malam. Lihat timur hitam. Lihat barat hilang matahari. Jangan lihat bias cahaya. Ada saya baca dalam fikih salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah dari Yaman mengatakan apa? Sekarang masalahnya banyak bangunan. Apa caranya? Sukutu dhaw'ih, hilangnya pantulan-pantulan cahaya di arah timur. Bukan lihat hilangnya cahaya di barat. Hilangnya apa? Pantulan-pantulan cahaya di arah timur. Kalau sudah hilang, ini sudah pasti terbenam sudah. Wa hadza kalamun sahih. Poin terakhir. Haka ghairu wahidin min ahli al-'il al-ijma'. Banyak para ulama membawakan ijma', kesepakatan. Ala annahu la yu'malu fi baladin bi ru'yati ahli baladin ba'idin anhum. Suatu negeri tidak bisa memakai ru'yah negeri yang jauh dari negerinya. Ini sebagian para ulama membawakan ijma'. Apa ijma'nya, kesepakatannya? Suatu negeri tidak bisa memakai ru'yah negeri yang jauh dari negerinya sendiri. Contoh sekarang, kita mau pakai ru'yahnya Arab Saudi. Bisa? Nggak bisa, jauh kok. Duluan mereka untuk bulannya, tapi duluan kita untuk malamnya. Demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Poin-poin yang bisa kita ambil pada kesempatan sore atau siang menjelang sore hari yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada pertanyaan, alhamdulillah, tafadhal. Ada waktu di hari ini. Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Tafadhal, kasih mic-nya, Bang.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaannya
0: mengenai
1: ini, Ustaz. Mungkin agak menyimpang dari topik, Ustaz. Mengenai hadis Nabi yang memerintahkan kalau kita ada uban gitu, Ustaz, ya, untuk diuban.
0: Bagaimana?
1: Perintah hadis mengenai perintah Nabi untuk mewarnai kalau kita ada uban gitu. Itu perintah bentuknya wajib atau bagaimana, Ustaz?
0: La ilaha illallah. Baik. Bagaimana berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadha syaiba wajtanibus sawad. Robahlah rambut yang beruban dan hindari warna hitam. Wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib menuju sunnah. Baik, apakah wajib tentang perintah ini? Allah Ta'ala ala wa alam, hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik. Ada beberapa ulama menulis kitab. Apa judulnya? Ulama-ulama yang merubah ubannya menjadi, atau orang ulama-ulama yang mengecat ubannya dengan warna selain dari hitam. Sampai seperti ini mereka. Berarti apa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Sangat bagus uban itu dirubah. Tapi yang beruban bukan yang rambutnya hitam. Kalau rambut hitam dibuat putih, enggak dapat pahala. Tapi kalau rambut putih

0: dirubah asal bukan hitam dapat pahala. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yashibu syaibatan illa kanat lahu nuran yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban melainkan Allah akan jadikan ubannya itu cahaya kelak baginya pada hari kiamat. Dan Allah catat baginya setiap uban itu satu pahala. Allahu akbar. Nah, cuma itu masih hitam jangan dibuat dia putih. Karena itu bukan namanya uban. Jadi ini adalah istihbab dan afdolnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Pak Rahmat. Waalaikumsalam.
1: Infonya kan hitungan waktu sholat yang ada sekarang ini, itu fajar shodiqnya itu katanya tidak tepat Ustaz. Tapi ada yang para DKM-DKM masjid ada yang nambahkan menjadi 20 menit, ada yang 10 menit. Itu kira-kira gimana Ustaz? Yang 10 menit gimana?
0: Baik, 20 menit? Bagaimana? Kita katakan iya, kita harus pastikan memang fajar shodiq ini lebih-lebih kita di kota. Maka tidak ada masalah dia undur. Paling bagus. Kamatnya mungkin diundurkan. Ya, barang berapa? 15 menit sampai 20 menit. Dan juga masalahnya subuh ini para jemaah. Subuh ini kan kadang-kadang orang banyak acara. Tidur. Ya. Maka perlu imam itu memperhatikan situasi dan kondisi. Ya kasih orang 20 menit, 25 menit lah. Jangan ya begitu dia azan dia qomat, apa gunanya manggil orang? Ibarat ayo cepat naik katanya. Begitu yang cepat naik langsung jalan mobilnya apa terus? Ini fungsi azan itu memanggil orang untuk datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu baina adhanikum wa iqamatikum nafasa." Jadikanlah atau buatlah antara azan dan qamat kalian itu nafas, ada jarak, jeda. Maka yang buang hajat selesai buang hajat. Bagus. Jangan sulit, terus sedikit. Ya. Kenapa? Karena kita maslahatnya di samping waktu maslahat orang banyak. Jadi cepat qamat. Kalau sahabat agak telat, qamatnya diperlambat. Ah, tapi jangan ya dalam terbaik juga ini. Kenapa para hadirin rahmatullah azza wajalla? Karena disebutkan oleh Sufyan rahimahullah taala sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safwah. Maji'uka ila salati qabla al-iqamati min tawqiris salah, kata beliau. Engkau datang ke masjid sebelum qamat, ini bentuk engkau menghormati salat itu. Allah taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Seorang anak laki-laki berumur 18 tahun atau 16 tahun, dia bekerja di sebuah tempat pembuatan roti. Dia bekerja untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Saat bekerja pada bulan Ramadan, beberapa kali dia batal puasa dikarenakan pekerjaan yang terlalu berat hingga ia tidak kuat. Lalu batal. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Sebagian ya para ulama kita mengatakan ya yang tidak ada jalan keluar atau jalan lain untuk mencari nafkah kecuali yang berat ini dan dia harus membatalkan puasanya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Tapi kalau ada yajid muttasan, ada jalan keluar yang lain, jangan itu Ramadan. Dan akan berbeda keutamaan. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan ini yang jadi poinnya. Maka lihat, para ulama kita menyebutkan berdasarkan hadis itu, yang berhubungan intim sengaja dengan istrinya di siang Ramadan karena kafarah mughalladhah, berat. Tapi orang yang kada puasa berhubungan intim dengan istrinya meskipun sengaja, enggak perlu bayar kafarah meskipun salah. Kenapa? Hurmatus siam, mulianya bulan Ramadan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi yang bertanya? Ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita antara sholat dengan...
0: Tidak, karena meninggalkannya. Satu, kalau dia tahu hukumnya sholat itu wajib, sengaja dia lakukan.

0: melanggar, dengan tidak sholat, maka ini mengakibatkan dia keluar dari Islam. Sekarang dia tobat, namanya orang keluar dari Islam, enggak perlu diqada, cukup dia tobat, selesai. Tapi kalau dia tahu dirinya, dia tidak tahu hukumnya sholat itu wajib. Setelah itu dia tahu, maka di sini disuruh untuk mengqadanya. Jadi ada perinciannya. Dan ini difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Adapun kalau saum, ya, kenapa wanita haid diwajibkan mengqada puasa, tidak diwajibkan untuk mengundang Aisyah? Kami di zaman Nabi SAW, kalau kami haid disuruh mengqada puasa, tidak disuruh untuk mengqada sholat. Ternyata ada hikmah dibaliknya. Apa itu? Kalau sholat, kalau dia haid 8 hari, kali 5, 40, 40. Kemudian Ramadan sekali setahun datangnya. Kalau sholat, tiap hari. Dan haid, tiap bulan. Maka semuanya ada hikmahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana?
1: Kajian. Boleh mengkodok katanya. Kalau misalnya kita tidak melakukan, waktu kita dulu tidak pernah lakukan sholat, katanya boleh dikodok. Kapan aja waktunya?
0: Kita katakan ini bagi yang tidak tahu hukumnya puasa sholat itu wajib. Kalau dia tahu hukumnya wajib dan dia tinggalkan sholat itu, keluar dari Islam. Sekarang orang kafir masuk Islam, kita suruh kodok? Kan enggak. Cukup apa tahu? Taubat saja. Itu dia hujahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hutang puasa karena nifas bisa digantikan dengan bayar fidyah atau harus qada puasa dengan keadaan istri menyusui? Jawabannya nifas wajib qada. Karena nama-nama nifas mesti menyusui. Tapi yughallab, dikuatkan sisi nifasnya. Dan nifas itu masalahnya maksimal hanya berapa? 40 hari. Sedangkan kalau haid, kapan datangnya? Apa? Tiap bulan. Dan haid dengan nifas punya satu hukum. Nah, wanita yang menyusui ini, ya, wanita yang menyusui ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, diringankan oleh syariat kita sebagaimana dinya, atau misalnya cukup mereka membayar fidyah tahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ini dulu. Baru antum. Ini tengah.
2: Barakallahu fiik ustaz.
0: Wa fiik barakallah.
2: Terkait dengan masalah hari-hari Ramadan yang masalah berakhirnya puasa itu adalah terbenam, tolak ukurnya adalah terbenamnya matahari.
0: Nah.
2: Cuman yang familiar di selama ini di kita ini kan azan maghrib tolak ukurnya.
0: Baik.
2: Kebetulan ustaz saya dari daerah Sulawesi, Sulawesi Barat.
0: Masyaallah. Saya sudah perkirakan dengan
2: logat dengan azan. Begitu ustaz.
0: Jadi, baik, saya mau tanya, terangnya bias atau memang nampak matahari di depan? Akan beda.
2: Oke.
0: Itu masalahnya. Jadi, jadi kalau bias ini enggak akan hilang kecuali hampir maghrib itu sudah lama sekali. Itu bias. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gharabatis syams. Diameternya itu hilang. Ketika hilang diameter itu, bias itu masih terang. Tapi apa? Sebagaimana tadi memantulkan ke timur sudah tidak bisa. Bias itu hanya di barat saja. Sekitarnya saja. Nah, antum lihat. Apakah itu bias? Ataukah memang matahari itu memang masih terang di hadapan kita? Maka oleh karena itu, kalau melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi patokan dalam berbuka itu bukan azannya, tapi itunya, mataharinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berpuasa, dia suruh orang melihatkan untuk berbuka. Lihatkan saya matahari, katanya. Kalau kelihatan, sudah terbenam ya Rasulullah, Nabi buka. Kalau belum, belum. Itu dia hukum asalnya. Maka dengan demikian, boleh orang berbuka dengan azan, tapi azannya muktaman. Muazzin ini amanat, dia bisa melihat waktu. Bukan bisa nyetel radio, kemudian kedengaran azan. Jangan-jangan dia request, nanti kan susah kita.

0: Tapi gimana yang selama ini misalnya Ustaz, yang kondisi kita selama ini mungkin siapa tahu ada sedikit perbedaan.
1: Baik.
0: Antara
1: ah itulah dia sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jikalau kalian berselisih dengan tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Berarti kita ini belajar waktu-waktu yang disebutkan dalam syariat. Lihat barat kalau begitu. Ternyata azan masih nampak itu bundarannya matahari. Stop. Jangan dulu. Belum juga azan ini. Matahari sudah hilang. Bismillah. Bahkan terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berbuka dengan ghalabatul dhon, prasangka yang dominan, yang lebih kuat. Apa itu? Mendung dikira oleh para sahabat sudah terbenam mataharinya. Buka mereka, sedang asik berbuka, tahu-tahu muncul mataharinya. Naam, terjadi. Nabi mengatakan stop. Begitu terbenam lagi, lanjut. Sah sudah puasanya itu.
0: Satu lagi Ustaz, nah, masalah yang terakhir, masalah tadi terkait dengan keadaan sholat. Kalau misalnya Ustaz kejadian seperti ini, mungkin kita safar pada saat setelah sampai di rumah, mungkin tidak langsung sholat karena mungkin capek istirahat, tapi tidak sengaja ketiduran Ustaz.
1: Ya. Gimana?
0: Jadi
1: tiduran.
0: Ya, jadi safar setelah safar sampai di rumah mungkin agak capek tapi tidak langsung sholat, istirahat sebentar, tapi tidak ada niat sih mau ini.
1: Baik.
0: Cuman karena
1: bagaimana seperti ketiduran. Ini? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa, silahkan dia sholat kapan dia ingat. Enggak ada tebusannya kecuali itu. Yang tidak boleh itu tahu 5 menit lagi azan, mulai dia pasang bantal. Maka ini tidak boleh kalau seperti ini. Wallahu taala ala wa ala. Bang, tafadhal.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
1: Wa fik barakallahu.
2: Mengenai azan lagi Ustaz, mohon dipandu atau diajarkan ke kami Ustaz cara kalau salat subuh itu kan ada syariat 2 azan ya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Bagaimana berapa lama jarak antara
1: baik,
2: azan pertama ahsanta dan bacaannya Ustaz?
1: Ya, pertama hadis dibawakan dalam hadis Al-Bukhari dan juga ini dibawa oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dibawakan dalam musnad riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, Bilal itu azannya di malam hari. Fakulu washrabu, silahkan makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai azan ibnu ummi maktum. Fa innahu yu'adzinu la yu'adzinu illa idha bazghal fajru. Beliau tidak azan kecuali fajar itu sudah nyata. Dengan demikian para hadirin, azan pertama sebagaimana hadis yang lain mengatakan, lam yakun baina adhanihima illa an yarqa hadza wa yanzilu hadza, tidak ada jarak antara azan pertama dengan kedua kecuali turunnya yang di atas dan naiknya yang di bawah. Yang mana ada salah seorang rumah seorang wanita ansar di dekat Masjid Nabawi, rumahnya yang paling tinggi, di sana tempatnya naik azan subuh itu. Jadi azan pertama Bilal. Dan ini menguatkan lebih kuatnya azan awal itu as-salatu khairu minan naum. Azan kedua itu tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Tapi andai kata seperti Mekah Madinah, pertamanya enggak, yang keduanya salatu khairu minan naum, insyaallah tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah sedikit, kok tidak hidup azan pertama yang hanya hidup azan kedua. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Umm, aku senang jikalau subuh itu 2 kali azan. Kenapa? Yang pertama, liyurji'a qa'imakum, yang sedang berdiri sholat malam supaya istirahat, subuh sudah dekat, yang tidur supaya bangun untuk sholat witir apabila belum melaksanakan sholat witir. Jadi diukur oleh ulama kita, paling lamalah setengah jam jedanya, ya, antara azan awal dengan azan kedua. Jangan terlalu panjang. Iya, ada pendapat fuqaha kita 1 jaman, Tapi kalau melihat nassul hadis bahwasanya paling banter itu 20 menit jaraknya. 20 menit. Kenapa? Bilal turun. Ibnu Ummi Maktum naik. Masa butuh 20 menit naik rumah? Kalau menara yang tinggi mungkin 20 menit ya. Itulah kurang lebih batasannya. Kurleb lah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Puasa itu amal yang Allah sukai dan Allah akan membalas dengan besaran pahala sesuai kehendak Allah. Mohon arhannya, maksudnya bagaimana Ustaz? Ada seorang ulama salaf mengatakan, innama yaghrifu gharfan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala itu tumpah ruah. Jadi ibaratnya kalau yang kalian lain ngitungkan, salat berjamaah 27. Nah, kalau ini ibaratnya apa? Ambil skop, skop sudah. Nak ngitung berapa dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mana lebih afdal puasa sunnah Senin Kamis, puasa ayyamul bid atau yang lain? Pertama kita katakan, ini hakikatnya masing-masing punya keutamaan. Ayyamul bid ini yang 3 hari dalam sebulan. Yang paling afdal ayyamul bidnya. Boleh di awal, boleh di akhir. Boleh berurutan, boleh juga terpisah. Senin Kamis punya keutamaan tersendiri, sehingga kita tidak bisa untuk melebihkan satu dengan yang lainnya. Karena ini jihahnya, arahnya berbeda-beda. Tapi kalau ditanya, mana yang paling afdal? Kalau segi cara puasa Nabi Allah Daud. Yang paling afdal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika puasa belum niat, baru puasa setelah syuruk, boleh apa tidak kita niat lanjutkan karena baru melaksanakan mandi haid? Kalau babnya baru melaksanakan mandi haid, kalau itu puasa wajib, gak ada masalah, harus dipuasa. Misalkan dia sucinya sebelum subuh, tapi mandinya setelah subuh, itu wajib puasa. Ya, sama kasusnya dengan puasa sunnah. Karena mandi bukan syarat yang menjadikan orang baru boleh untuk berpuasa. Mandi ini adalah syarat orang baru bisa sholat. Tapi puasa tidak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika kami lupa menjamak isya dan maghrib dua-dua dan baru tahu dari kawan bahwa isya dan maghrib itu 3-2. Apakah mengulangi sholat saya? Kalau fasilnya jaraknya udah jauh sekali, maka kita katakan ulangi. Tapi kalau fasilnya pendek dan masalahnya dia sudah sholat isya lagi. Nah, ini kan masalah ini. Berarti apa? Ulangi dari awal. Beda halnya begini. Hanya sholat maghrib. Nanti isya kita sholat pada waktunya saja. Maghrib 2 dia. Sudah sampai luar, loh, berapa rakaat tadi? 2. Saya kasar maghrib itu. Lah gak ada maghrib di kasar. Terus bagaimana? Tambah tinggal 1. Sampai salam. Habis salam, sujud. 2 kali sujud. Kemudian salam lagi, yaitu sujud sahwi. Sah. Bidalil, hadis Nabi SAW. Dalam sholat zuhur atau sholat asar, ternyata Nabi sholatnya 2 rakaat. Sampai keluar dzulyadain. Dzulyadain mengatakan, qasuratis sholah. Sholat sudah dikorting lagi. Nah, Nabi ini duduk sambil menghadap jamaah. Masih dalam bentuk seperti kesal Nabi SAW. Tidak ada yang berani ngomong. Nabi tanya Abu Bakar, Abu Bakar, betul katanya itu? Betul ya Rasulullah. Langsung dipanggil, langsung sholat nambah tinggal 2. Setelah salam dari 2 rakaat tambahan itu, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Ini fasilnya jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau agak terlalu jauh, misal begini, Zuhur 2, salam dia. Udah pada keluar orang. Nah, di sini ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sunnahnya? Kamat untuk menambah itu. Kamat caranya, biar orang pada kaget, kaget di luar supaya dia pada masuk. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ah, nanti tanya, ada apa ini katanya? Kurang dua. Ah, ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dalam buku variasi sunnah itu para jamaah. Kalau fasilnya terlalu jauh dan orang-orang sudah di luar masjid, maka sunnahnya kamat lagi untuk menyempurnakan yang tertinggal. Setelah sempurna baru sujud sahwi dua kali. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi yang bertanya? Tafadhol, Bang.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ingin menyambung pertanyaan tentang waktu sholat subuh yang terlalu cepat di Indonesia tadi Ustaz. Jadi kalau azan-azan yang di masjid saat ini sudah berkumandang, yang menurutnya tadi Ustaz bilang itu kecepatan, itu apakah kita sudah boleh sholat qobliyah subuh Ustaz?
1: Baik. Pertama kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita berusaha ya lebih mendekatkan diri. Meskipun banyak polemik dalam hal ini ya. Maka yang seperti ini kita katakan paling aman lihat keluar ke arah timur. Sudah nampak agak terang apa tidak? Nah, kalau nampak berarti sah sudah. Tapi kalau masih tidak ada itu, tidak ada ini, maka undurkan sedikit baru mulai. Wallahu ta'ala ala wa alam.
3: Berarti sholat qobliyah subuhnya tetap harus tunggu waktu subuh masuk ke
1: sana? Ya mestilah, sama aja kan. Haruslah karena waktunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya sekitar berapa? Hitungannya antara 8 menit sampai 10 menit lah kurang lebih. Ini pendapat yang tengah-tengah lah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah kalau kita lihat kan mulai azan. Paling tidak azan itu 5 menit. Ya nambah beberapa menit saja sudah insya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana saya profesinya lawyer, apakah haram? Soalnya sering mendapat pembelaan klien yang tidak jelas unsur halalnya. Contoh, pernah membela kasus koruptor, bankir yang nakal, penggusuran tanah, dan semisalnya. Pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, al-muhamad dalam Islam, lawyer ini tidak ada masalah dalam Islam, para jamaah. Asal ya, siapa yang mau dibela? Dan berdasarkan bukti-bukti autentik yang kita lihat, bela. Tapi kalau jelas tidak punya, semuanya buta semua. Ya, yang akhirnya apa? Maju tak gentar membela yang bayar, ini bahaya. Dan musibah kita nanti. Ya, perlu dalam Islam ada yang lawyer itu. Karena bisa saja orang tidak bisa membela hak-haknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum takhtasimuna ilayya, fala'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'd." Kalian datang berseteru kepadaku, bersengketa. Jangan-jangan sebagiannya lebih pintar mengungkapkan alasannya dibandingkan yang lain. Maka dengan itu aku memberikan keputusan kepada yang lebih pintar memberikan alasan. Padahal aku telah mengambil hak yang lain. Nah dari sini disebutkan oleh para ulama kita, hukumul hakim, hukumnya para hakim ini, ya kalau berdasarkan fakta-fakta ternyata dia salah dalam menghukumi, ya maka yang seperti ini dia mendapatkan hanya satu pahala. Ya sama dengan kasusnya lawyer nanti. Dia sudah lihat surat-suratnya jelas semuanya, terang semuanya. Ya. Ternyata apa? Dia tidak mengetahui di balik itu ternyata orang punya bukti yang lebih apa? Lebih kuat. Maka kita katakan mesti ada yang membela tetapi dipilah dan dipilih. Oh, tapi saya enggak mau ribet Ustaz. Ya kalau mau ribet sih selesai masalah. Takut saya di hadapan Allah. Ya sudah, enggak usah. Cari yang lain sudah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Da'ma yaribuka ila ma'ala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Ambil yang tidak meragukan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika di suatu negara sebagian masyarakat ada yang sudah melihat hilal, namun sebagian lagi belum melihat hilal, lalu keputusannya seperti apa Ustaz? Keputusannya di penguasa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum yauma tasumun." Puasa itu mengikuti pemerintah. "Wal fitru yauma tuftirun." Berbukanya itu mengikuti penguasa dan orang banyak pula. Jadi keputusannya kepada penguasa. Kalau dia bilang kelihatan, alhamdulillah. Kalau bilang belum, ya puasa sudah, sabar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau kita masih makan saat sahur, tapi sudah azan subuh, namun tidak serentak azannya, kita harus bagaimana Ustaz katanya? La ilaha illallah. Ini berat juga ini. Pertama, ya, kalau melihat caranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar minum. Sebelum minum dikatakan dua orang disuruh, lihatkan aku fajar itu kelihatan apa belum. Ternyata apa? Yang satu mengatakan sudah. Yang satu mengatakan belum. Karena ada yang bilang belum, minum dia. Berarti apa? Mereka belum sepakat. Sebentar Allah mengatakan hatta yatabayyan, sampai jelas. Kalau sudah jelas, ada kita yang berbeda? Tidak ada kita yang berbeda. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan nas dari Nabi terlepas dari itu. Nas dari Nabi, kalau sudah di bejana itu di tangan kita dan kita mendengarkan azan, selesaikan kata Nabi. Selesaikan. Hatta yaqdi hajatahu minhu. Jangan dilepas. Sampai dia menyelesaikan keperluannya. Ah, cuma dipilah-pilih. Jangan yang berat, yang di tangan. Iya. Airlah. Sebagaimana hadisnya Umar. Sudah azan, di tangannya minuman. Ya Rasulullah, aku selesaikan. Selesaikan, kata Nabi SAW. Tapi ini lagi apa? Dia pegang rendang. Pasti dia butuh air kan? Ya lepas sudah. Ya, kita ingin rukhsah tapi hilang yang wajib nanti. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal.
4: Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz ngomong soal kedudukan puasa Daud paling tinggi di antara puasa
1: segi Senin. Cara. Segi cara puasa yang segi paling afdal cara Daud.
4: Iya.
1: Segi cara, segi bukan cara. Segi keabdolan.
4: Oh.
1: Kalau pahala enggak ada yang menandingi 9 Zulhijjah. Terus pertanyaannya,
4: kalau menggabungkan ketiga puasa sunnah itu dalam bisa jadi satu minggu full puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu kan bisa dijumlahkan bisa sekitar satu minggu Ustaz. Itu apakah diperkenankan atau tidak?
1: Baik. Bagaimana saya ini puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Saya ingin gabungkan juga Ayyamul Bid. Nah, bertepatan dengan Ayyamul Bid, saya ikut langsung Ayyamul Bid. Kita katakan mudah-mudahan tidak ada masalah dalam bab ini. Kenapa? Karena tidak berpuasa terus sepanjang tahun, hanya pada momen itu saja. Kita berharap tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Habis? Baik. Berkaitan dengan asyak, keraguan-raguan dalam sholat ini terbagi menjadi tiga. Pertama, terbagi menjadi dua. Pertama, ragu dan ketemu. Kalau sudah ketemu, maka silakan nanti tetap sujud sahwi sebelum salam untuk menghilangkan gangguan syaitan. Yang kedua, enggak ketemu, ambil jumlah paling sedikit. Ambil jumlah paling sedikit. Nah, setelah itu salam, baru sujud sahwi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi dua keraguan-raguan ini bentuknya. Ada yang ketemu, tetap sujud sahwi. Kenapa? Untuk menghilangkan bisikan-bisikan syaitan. Atau targhimal syayatin, untuk menghinakan setan telah menggoda kita. Yang kedua, tidak ketemu juga, maka ambil jumlah paling sedikit. Nah, setelah itu sempurnakan, baru sujud sahwi setelahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saf salat, jikalau kita mendapati ada seorang yang disabilitas menggelar kuselipatnya di saf paling belakang, ya, saf baru, dan digelar di pojok kanan, kiri saf, apakah kita mengisi saf paling tengah ataukah kita mengisi saf di samping orang disabilitas tersebut, saf tengah belakang imam? Kenapa demikian? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan liyaliyani ulil ahlam wan nuha, di belakangku yang berakal dan dan baligh. Berarti apa? Mulai dari kanan belakang imam, bukan mulai dari ujung kanan bangunan masjid. Bagaimana nih sakit ini? Ya, gotong dia ke tempat nyantung. Tidak boleh dia bersaf sendirian di sana. Karena kalau dia bersaf sendirian tanpa uzur, maka kalau dapat satu rakaat, sholatnya tidak sah itu. Kecuali ada uzur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Lebih sudah nih. Tinggal satu aja.
5: Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau tanya perihal azan maghrib dan buka puasa ya. Ana kan muazin ya, Tat ya. Kadang suka ada perbedaan waktu gitu, Tat. Di masjid dekat rumah itu lebih cepat waktunya. Jadi ya mereka itu yang puasa di masjid itu udah buka duluan. Tapi kalau ana lihat mungkin dari berpatok di TV gitu ya, atau di aplikasi HP itu ada perbedaan mungkin beberapa menit. Nah itu apakah masih bisa toleransi, Ustaz? Maksudnya kayak
1: Insya Allah gitu. Tidak ada masalah yang seperti itu. Kenapa? Dari beberapa pengamatan, pemerintah itu membuat jadwal. Jadwal itu yang dipakai yang merata. Jadi rata semua sudah terbenam, baru dia muncul jadwal itu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk matahari itu melihat tinggi dan rendahnya daerah. Yang tinggi akan lebih lambat untuk terbenamnya, yang rendah akan lebih duluan. Itu pasti. Jadi akan dipakai jadwal itu yang mana keseluruhan merata sudah terbenam. Maka dengan demikian, insya Allah la yadur, tidak ada masalah. Yang penting jangan satu jam aja bedanya.
5: Syukran.
1: Ambil buktinya di zaman Nabi SAW. Nabi SAW di atas unta. Turunlah dia. Dia kasih tahu sahabatnya, Bilal tolong turun siapin kita untuk berbuka. Tunggu sore ya Rasulullah, katanya. Nabi mengatakan turun, katanya. Nah, dari sini para ulama mengatakan apa? Hukum yang di atas akan berbeda dengan hukum yang di bawah. Ini pasti. Contoh, Burjul Khalifah yang saya lihat berapa tahun yang lalu, ternyata ada 3 waktu dia pada jamaah. Yang di bawah itu lain waktunya, yang di tengah ini lain waktunya, yang paling rugi paling atas. Untuk berbuka dia paling telat, untuk subuh dia paling depan. Jadi tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Ya. Contoh lain, di bawah terbenam, sudah Allahu Akbar berbuka, take up pesawatnya, tahu-tahu matahari di depan mata. Padahal masih satu daerah. Jadi ketinggian dan kerendahan itu memiliki hukum yang berbeda kalau segi waktu ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Kita jumpa lagi insya Allah bulan depan. Ya, masuk kita bulan depan insya Allah ta'ala berkaitan dengan hadis yang ke-26. Lupa saat berpuasa akhirnya makan dan minum. Nah, nanti ada kisahnya yang tidak pernah bisa puasa sebentar-bentar dia lupa terus. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u

0: Salam pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun, ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, tell me. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahla

Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di

0: atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilangan gunung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: min ahadin anhu hajizin.
1: Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
2: Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
2: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
2: yang
1: ini kan baik.
2: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
2: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita juga mendengar adanya pengajian sunnah. Ada orang mengatakan kita harus menerapkan sunnah. Apa itu sunnah? Apakah sunnah itu adalah satu pilihan bagi kita, kita jalankan atau tidak kita jalankan? Bagaimana posisi sunnah itu terhadap syariat kita? Perlu kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa itu sunnah, apa definisi sunnah. Sunnah secara bahasa itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Secara simpelnya, kalau kita bawa dia anak ini adalah sunnah Rasul, berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Secara istilah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun takrir, maka itu dikatakan dengan sunnah. Ulama dari bermacam-macam sisi akademik, mereka memiliki definisi tersendiri sesuai dengan kepentingan kajiannya. Ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah ma'utir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khuluqiyah aw fi'liyah aw khuluqiyah أو خلقية سواء ما قبل البعثة أو بعدها. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik itu sifat, baik sifat karakter, akhlak, atau fisik, baik itu setelah beliau diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Artinya, kajian ahli sunnah atau kajian muhaddisin adalah bagaimana dia melihat jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari kecil kita lihat dalam buku-buku hadis bahwa kajiannya adalah seluruh yang berkaitan dengan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama usul fiqih, dia melihat bahwasanya yang dia kaji itu apa yang bisa dijadikan sebagai argumentasi, sehingga dikatakan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil argumentasi terhadap hukum yang syar'i, maka ulama usul fikih dia mengkaji hal-hal yang memungkinkan, yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh, kalau kita lihat perintah untuk mengerjakan sholat, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Atau perintah untuk melaksanakan membayar zakat, zakat fitrah, dan yang lain yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi kalau seandainya tidak bernuansa hukum syar'i, maka itu bukan kajian yang dikatakan sebagai sunnah. Seperti misalkan tentang fisik Nabi. Nabi rambutnya misalkan, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi ikal. Tidak ada kajian yang mengatakan bahwa disunatkan untuk mengikalkan rambut. Tidak. Ya. Nah, namun ulama hadis ingin melihat bagaimana jati diri Nabi, maka itu adalah bagian kajiannya. Tapi kalau usul fikih itu tidak bisa dijadikan kajian, bagian kajiannya. Ulama fikih, dia akan membahas tentang hukum-hukum yang lima yang berkenaan kepada manusia yang menjadikan mukallaf, yang dibebankan dengan hukum. Apakah dia menjadi hukum perintah atau larangan, atau tidak larangan dan tidak perintah. Maka perintah apabila dalam bentuk jazam, bentuk keharusan, maka itu namanya amr. Perintah apabila dalam bentuk anjuran, itu namanya mustahabbah atau juga dinamakan dengan sunnah. Larangan apabila dalam bentuk penekanan, itu namanya tahrim. Kalau dalam bentuk himbauan, itu namanya adalah makruh. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Nah, kajian sunnah yang dikatakan dalam ilmu fikih adalah perintah namun dalam rangka anjuran. Maka dikatakan oleh ulama fikih bahwasanya sunnah itu adalah setiap perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan dia hanya menjadi tidak apa-apa dan tidak dibebankan dosa kepadanya. Maka itu namanya sunnah atau mustahabah. Ulama akidah membahas lagi bahwa sunnah itu adalah setiap sesuatu yang ada dalilnya dari agama ini, baik itu Al-Quran atau sunnah atau kebiasaan para sahabat. Maka itu namakan dengan sunnah. Lawannya tidak ada dalil, atau yang dimakan dengan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dari sebelumnya. Maka kalau ketika kita mengatakan ada gak sunnahnya, berarti ada gak dalilnya, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW atau kebiasaan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kalau Allah Subhanahu Wa Taala, apakah setiap sunnah itu adalah wajib? Kita katakan, kita lihat kepada bobot dari hal itu. Ketika dia adalah wajib, maka kita katakan wajib. Apabila dia sunat dengan hukum tadi, yang hukum taklifi, apabila dia sunat, maka kita katakan dia adalah sunat. Ya? Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang tidak ada mentasrifnya atau yang memalingkannya dari perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Maka oleh karena itu kalau kita lihat apa yang fenomena yang ada di masyarakat kita, misalkan Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis, maka sunnahnya bahwa kumis itu dipotong, jangan dibiarkan, dan jenggot itu dibiarkan, jangan dipotong. Ya, ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada perintah dari Nabi, kita laksanakan, karena kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan-amalan yang mungkin bernuansa anjuran, maka kita lakukan semampu kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun ya aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sebatas apa yang mampu kamu lakukan dari sebagian dari apa yang diperintahkan, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tuhibbuna wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Apabila kalian berselisih dengan apapun juga, dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yang kembalikan kepada kitabnya, mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup adalah bertanya langsung kepada beliau. Setelah beliau meninggal dunia, kita kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul adalah bentuk ketaatan atau bentuk atau bukti bahwasannya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dan Allah melarang kita untuk menyelisihi Rasul. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan rugi jika Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Malahan kerugian itu akan Anda rasakan ketika Anda menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Terhadap apa dia waspada? An tusibahum fitnatun. Ditimpakan kepadanya fitnah, ujian di dunia. Atau yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mengakui cinta kepada Nabi, maka hakikat kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nang Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan Ba'da Maghrib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu maghrib dan juga tilawatil Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saya kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuangkut Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Baik, muslimah, kita dengarkan kajiannya. Kita bergabung bersama RJTV untuk mendengarkan kajian kitab Minhajul Muslim yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Pada diri seorang muslim, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ketika tidak terpenuhi di antara rukun-rukun yang akan kita sebutkan ini, idza lam tatawaffar hadhil khamsah, maka gugur kewajibannya bagi seorang muslim ketika itu. Beliau mengatakan syurutu wujubiha, syarat wajib melaksanakan Jumat itu yang pertama adalah adz-dzukuriyatu fala tajibu 'ala imra'atin. Kewajibannya tertuju kepada kaum laki-laki. Jadi kewajibannya tertuju kepada kaum laki-laki, fala tajibu 'ala imra'ah. Maka tidak wajib hukumnya bagi seorang wanita. Tapi boleh bagi seorang wanita. Idza hadarat al-jum'ata wa aqamat ma'al imam, falaha al-jum'ah fala dhuhra laha. Apabila seorang wanita datang ke masjid di hari Jumat melaksanakan salat Jumat bersama imam, maka Jumat itulah baginya dan tidak ada zuhur setelahnya baginya. Idza shallatil mar'atul jum'ah shahhat jum'atuha fala dhuhra laha. Apabila seorang wanita melaksanakan salat Jumat, maka Jumatnya sah dan tidak ada salat zuhur baginya. Tetapi tidak diwajibkan. Maka syarat yang pertama adalah az-zukuriyah. Berbeda dengan kaum laki-laki, bagi mereka merupakan kewajiban. Kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah. Status seorang itu harus merdeka. Fala tajibu ala mamlukin. Tidak ada kewajiban Jumat bagi hamba sahaya. Ini di masa dahulu. Tapi sekarang mungkin perbudakan sudah tidak ada. Maka tentu hal ini tidak didapatkan lagi oleh seseorang. Namun yang butuh kita ingatkan ma'asyal muslimin, kalimat-kalimat mamluk ini tidak bisa sedikit pun dikiaskan kepada seorang pembantu. Tidak bisa. Hukum pembantu dengan hukum budak itu berbeda. Tidak bisa disamakan hukumnya. Karena ada orang sekarang memperbudak pembantunya. Dia betul-betul memperlakukan pembantunya itu layak seorang budak. Ini kezaliman. Dan kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Memperbudak pembantunya. Tidak sama. Budak-budak, pembantu. Sehingga sebagian pembantu itu tidak diberikan sedikit pun, bahkan mungkin lebih parah perlakuan daripada perlakuan seorang majikan kepada budaknya. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu dia untuk melaksanakan ibadah. Banyak seperti itu. Tidak membiarkan pembantunya melaksanakan apa? Ibadah. Kalau laki-laki tidak membiarkan pembantunya salat di masjid. Diperlakukan lebih daripada budak. Padahal hukumnya tidak sama. Pembantu dengan budak itu tidak sama. Maka tidak bisa dikiaskan mamluk itu kepada pembantu kepada khadim. Khadim adalah khadim, mamluk adalah mamluk. Yang tidak wajib itu adalah mamluk, bukan khadim. Al-hurriyah syaratnya, mesti seorang itu merdeka. Berarti tidak wajib atas seorang budak. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, fala tajibu ala sabiyyin. Seorang yang sudah sampai kepada usia baligh, memiliki di antara tanda-tanda baligh, berarti dia sudah baligh. Memiliki di antara tanda-tanda baligh, bukan semua tanda-tanda baligh, tapi satu di antara tanda itu dia miliki, asbaha balighan, maka seseorang itu sudah menjadi seorang yang baligh. Satu di antara tanda-tanda baligh, maka seseorang itu sudah menjadi seorang yang baligh. Berarti wajib baginya melaksanakan ibadah salat Jumat. Al-bulughu fala tajibu ala sabi. Maka tidak wajib bagi seorang yang belum sampai kepada usia bulugh. Lakin ma'asyarul ikhwah, akan tetapi ma'asyarul ikhwah, dianjurkan orang tua untuk membiasakan anaknya di atas ibadah itu. Sebagaimana orang tuanya perintahkan anaknya melaksanakan salat ketika anaknya berumur 7 tahun. Atas perintah Nabi SAW, muru awladakum bis salah wahum abda sab'i sinin, kata Nabi. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Mencakup di dalamnya salat apa? Jumat. Tapi dengan catatan tentunya, ketika orang tua mengajak anaknya ke masjid, dia perhatikan anaknya, agar anaknya tidak mengganggu orang-orang yang sedang salat, bisa menghilangkan kekhusyukan-kekhusyukan di dalam salat, kenyamanan para jamaah di masjid-masjid kaum muslimin, maka orang tuanya berkewajiban untuk memperhatikan anaknya. Namun orang tuanya tetap dianjurkan untuk mengajarkan, membina, mengajak, membimbing anaknya untuk melaksanakan salat walaupun mereka belum baligh. Atas perintah Nabi SAW, muru awladakum bis salah wahum abna sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun, kata Nabi. Ini dampak positifnya besar bagi orang tua. Walaupun sekarang sudah banyak tempat pendidikan-pendidikan formal yang mengajarkan anak kita bagaimana salat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana beribadah yang benar, maka orang tua tidak boleh lepas kendali. Seyogianya orang tua itulah yang membina pondasi-pondasi di dalam anak itu. Perkara-perkara yang bersifat pondasi, yang bersifat asas, aqidatan wa ibadatan wa sulukan, perkara aqidah, perkara ibadah, perkara suluk, akhlak, adab. Maka sesuatu yang bersifat asasiyah, yang bersifat usul, seharusnya orang tua yang menanamkan kepada anaknya, yang membina, membimbing anaknya, agar orang tua memiliki saham yang besar, mengajarkan anaknya bagaimana berwudu, mengajarkan anaknya bagaimana salat, mengajarkan anaknya suratul Fatihah, mengajarkan anaknya surat-surat pendek, mengajarkan anaknya pondasi-pondasi akidah, pondasi-pondasi akhlak. Saking pentingnya ini ma'asyar muslimin, ada seorang ayah namanya Luqmanul Hakim memberikan 3 nasihat ini kepada anaknya: akidah, ibadah, suluk. Allah abadikan nasihat itu di dalam apa? Al-Quran. Allah jadikan sebagai kalamnya, Allah jadikan sebagai firmannya. Itu menunjukkan bagaimana penting orang tua memperhatikan hal itu. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Aqidah. Ya bunayya aqimis salah.

dalam al-ilmu nafi' yang dimiliki oleh anaknya kelak. Jadi sebelum anaknya ditempatkan di tempat pendidikan-pendidikan formal, maka sesuatu yang bersifat fundamental dan perkara agama itu sudah dibina dulu oleh ayahnya, oleh ibunya. Dia sudah sekolah dulu di rumah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Al-madrasatul ula lil abna, sekolah yang pertama bagi anak-anak itu adalah rumahnya. Al-bi'atul ula, lingkungan internal sebelum anak itu keluar pergi bergaul di lingkungan eksternal. Lingkungan internal itulah yang membentuk anak itu terlebih dahulu. Kalau lingkungan internalnya baik, insya Allah nanti akan ikut baik. Karena nanti lingkungan internalnya baik. Begitu lingkungan eksternalnya berbeda dengan lingkungan internal yang dia dapatkan, dia pasti ngadu kepada orang tuanya. Karena berbeda. Orang tuanya mengajarkan kebaikan, begitu dia bergaul di lingkungan eksternal, albi'atul kharijiyah, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di rumah, kontradiktif dengan apa yang diajarkan di rumah, pasti sang anak itu mengadu kepada orang tuanya. Karena dia bingung nih. Di rumah dia mendapatkan A, di luar mendapatkan apa? B. Dia bertanya kepada orang tuanya. Yang mana yang benar, yang mana yang mesti dia ikuti. Tapi kalau tidak dibimbing dulu di dalam, apapun yang terjadi di luar, pasti dia ikuti. Karena tidak ada dibimbing di dalam. Maka al-madrasatul ula itu betapa penting bagi anak-anak itu. Al-bi'atul dakhiliyah, itulah yang membentuk anak itu pertama sekali. Kalau al-bi'atul dakhiliyah itu sudah membentuk anak itu pola hidup yang benar, begitu ada penyimpangan-penyimpangan di luar, pasti bertanya kepada orang tuanya, ya, ma, tadi di luar begini. Dia akan bertanya, karena berbeda dengan apa yang dapatkan di dalam rumahnya. Sehingga orang tuanya bisa menerangkan, oh itu tidak benar nak, apa yang kau dapatkan di luar itu tidak benar, kamu tidak boleh mengikutinya, kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Itu kesempatan bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya. Kenapa itu bisa dimulai? Kenapa itu bisa dilakukan? Karena ada yang dia lakukan sebelum anak itu keluar dari rumah. Tapi ketika tidak ada bimbingan di dalam rumah, apapun yang didapatkan di luar, itulah yang akan dia ikuti. Maka penting albi'atul dakhiliyah, lingkungan internal itu penting untuk diperhatikan oleh orang tua. Maka akidah yang bersifat fundamental, ibadah yang bersifat fundamental, akhlak, suluk, ini dibina oleh orang tua. Maka salah satu ibadah yang sangat penting adalah salat. Ajak anak melaksanakan salat. Maka orang tua, kenapa ma'asyul muslimin, di antara bentuk anjuran hikmah seorang itu melaksanakan salat sunnah di rumah, seorang laki-laki melaksanakan salat sunnah di rumah, salah satu hikmahnya adalah agar anak-anaknya selalu memperhatikan orang tuanya menegakkan salat, agar salat itu tetap dilakukan setiap hari di rumah. Ada yang mengatakan, seorang wanita kan memang dianjurkan sholat di rumah. Iya, tapi ada masa-masanya wanita itu meninggalkan sholat. 7 hari, 6 hari, bahkan mungkin lebih. Berarti selama 6 hari, 7 hari, 8 hari, bisa jadi sang anak itu tidak pernah melihat sholat di rumah itu. Tapi ketika orang tuanya sholat sunnah di rumah, itu dilihat setiap hari oleh anak itu. Tanpa hari, tanpa melihat salat. Setiap hari sang anak itu melihat orang tuanya rukuk, orang tuanya sujud, orang tuanya bermunajat kepada Allah Taala. Itu yang akan didapatkan oleh sang anak itu. Sehingga sang anak itu mulai dia meniru-niru orang tuanya. Mulai dia berdiri, mulai dia rukuk, mulai dia sujud. Kemudian diajarkan oleh orang tuanya, mudah dia mengikuti. Tapi ketika salat dia tidak pernah lihat di rumah. Bimbingan tidak pernah dia dapatkan di rumah. Begitu kerusakan yang diajarkan di luar atau kerusakan yang dilihat oleh sang anak tadi di luar, anak itu akan terbentuk seperti itu.

membimbing, mengarahkan anak-anak untuk melaksanakan ibadah, terutama salat, itu penting. Jadi tidak mesti menunggu baligh. Memang syarat wajibnya iya, tetapi bimbingan itu sudah mulai kita arahkan sebelum anak itu sampai kepada usia baligh. Walaupun syarat wajibnya adalah baligh. Al-bulughu fala tajibu ala sabiyyin. Kemudian yang keempat, as-sihhatu, kondisi sehat, wal afiat. Fala tajibu ala maridin la yaqdiru ala huduriha lima bihi min maradin. Maka tidak wajib melaksanakan salat Jumat seorang yang sakit, yang tidak sanggup hadir melaksanakan Jumat itu. Apalagi mungkin penyakitnya bisa menular kepada orang lain. Yadurru ghairah, memudaratkan selainnya. Maka seseorang tidak boleh memaksakan diri untuk datang melaksanakan ibadah salat Jumat. Ada uzur, rukhsah, keringanan. Maka ambillah keringanan itu. Keringanan yang Allah berikan itu, Allah senang apabila hambanya mengambil. Itu hadiah. Kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para hambanya. Allah berikan keringanan, ambil keringanan itu. Allah berikan kelapangan, ambil kelapangan itu. Dan Allah senang kepada orang-orang yang mau mengambil kelapangan itu. Jangan dipaksakan, apalagi sampai membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain. La darara wa la dirar, kata Nabi. Tidak boleh seseorang itu membahayakan dirinya, berikut juga membahayakan orang lain. Ketika dia sakit, apalagi penyakitnya bisa menular kepada orang lain, dan dia sudah tidak kuat ke masjid. Jangan dipaksakan, ma'asyal muslimin. Ada keringanan yang Allah berikan, ada rukhsah, kelapangan, dan itu merupakan kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan ingat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang ketika ada uzur, sakit yang menghampirinya, ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika sehat, ketika dia sakit tidak dia lakukan, tetap diberikan ganjaran pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rutin dia salat malam, kemudian dia sakit, tidak bisa dia bangun di malam hari. Dokter mengatakan bapak mesti beristirahat yang cukup. Maka tidak bisa bangun di malam hari, karena dia mesti beristirahat. Selama dia sakit dan dia tidak melaksanakan qiyam, padahal sebelumnya dahulu dia melaksanakan qiyam, selama itu tetap dia dianggap orang yang melaksanakan apa? Qiyam. Pahala itu tetap mengalir kepadanya. Dia tetap tercatat orang yang melaksanakan itu ibadah. Karena yang mengurungnya, yang mengurung dirinya, tidak bisa melaksanakan qiyam, sakit yang dahulu dia melaksanakan qiyam. Maka rugi kita. Kalau kita tidak qiyam, rugi. Qum. Walaupun hanya dua rakaat. Bal hatta walau raka'ah. Hatta walaupun satu rakaat. Witir. Tapi setiap malam itu, seyogianya seorang muslim itu bangun di malam hari. Minimal witir. Kalau dia bisa, ada sesuatu yang dia witirkan. Mungkin diawali dengan dua rakaat. Atau empat rakaat. Atau minimal dua rakaat. Kemudian dia tutup dengan witir. Tiba-tiba Allah berikan dia sakit, menjadikan dia tidak bisa melaksanakan qiyam. Namun dia tetap terhitung orang yang melaksanakan apa? Qiyam. Dan itulah maha murahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para hambanya. Allah jadikan amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia sehat, begitu Allah berikan dia sakit dan dia tidak bisa melaksanakan amalan itu kembali, Allah tetap menjadikan baginya pahala walaupun dia tidak melaksanakannya. Maka rugi kita. Jangan sempat berlalu malam, kita belum melaksanakan salat apa? Salat malam. Walaupun satu rakaat. Tapi salat di malam hari. Di antara ciri khas hamba-hamba yang saleh itu, mereka menghidupkan malam dengan salat, walaupun tidak lama mereka menghidupkan, tapi ada waktu di mana mereka melaksanakan ibadah salat. Sampai-sampai Imam Ahmad keras beliau dalam hal ini, ma'asyal muslimin, padahal beliau menganggap salat witir juga bukan kewajiban.
Tapi sampai-sampai dari kalangan Hanabilah mengatakan, orang yang masyhur meninggalkan witir, lam tuqbal syahadatuh, persaksiannya tidak boleh diterima. Orang itu tidak boleh dijadikan saksi dalam apapun. Padahal hukumnya bukan apa? Bukan kewajiban. Itu saking ketatnya para a'immah itu. Karena beribadah di malam hari itu ciri khas hamba-hamba yang saleh, walaupun sebentar. Tapi kita menghidupkan malam. Suatu ketika datang murid-murid Imam Ahmad mengunjunginya, kemudian tidur di rumahnya. Lalu sebelum tidur disiapkanlah air oleh Imam Ahmad. Disiapkan air oleh Imam Ahmad agar murid-muridnya nanti ketika ingin salat, agar muridnya ketika ingin salat di malam hari sudah disiapkan air wudunya. Begitu di pagi hari Imam Ahmad atau di subuh hari Imam Ahmad bangun, dia lihat air itu tidak ada berkurang. Berarti logikanya apa? Muridnya tidak melaksanakan salat malam. Karena air itu tidak berkurang. Kalau dia melaksanakan salat malam, berarti dia berwudu, air itu akan berkurang. Tapi begitu dia lihat, air itu tetap pada posisinya. Seperti apa Muhammad menyuguhkan air itu kepadanya, di subuh hari Muhammad bangun seperti itu air itu. La yang kus, tidak berkurang. Maka Imam Ahmad bertanya kepada muridnya, wahai muridku, ala tusalli billail, tidakkah engkau salat di malam hari? Maka muridnya menyampaikan alasan kepada gurunya. Apa jawaban Imam Ahmad? Yang jawaban itu mesti kita renungkan, ma'asyul muslimin, dan kita bawa kepada kehidupan kita, realita kita. La yatlubu hadzal ilm man la yaqum al-lail. La yatlubu hadzal ilm, tidak dituntut ilmu ini oleh orang-orang yang tidak salat malam. Artinya tidak patut dan tidak pantas penuntut ilmu itu. Yang mendengarkan ilmu disampaikan, yang mendengarkan hadis dibacakan, yang mendengarkan kitab dibacakan, disampaikan. Akan tetapi mereka tidak bangun di malam hari untuk melaksanakan salat. La yatlubu hadzal ilm man la yaqum al-lail. Tidak pantas ilmu ini dituntut oleh orang-orang yang tidak menghidupkan malamnya dengan salat, yang tidak salat di malam hari. Maksudnya apa? Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu itu tidak ada waktu walaupun sebentar bangun di malam hari beribadah, walau rak'ah, walaupun satu rakaat. Kesempatan yang besar, ma'asyiral muslimin. Satu rakaat mungkin tidak habis 5 menit, bahkan mungkin 4 menit pun tidak. Kita bangun, salat, kemudian selesai. Kita tidur setelah itu. Apalagi bisa lebih dari itu. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kemudian kita tutup dengan witir. Kemudian yang kelima, wa'asyul muslimin, al-iqamah. Kondisi seseorang yang muqim. Fala tajibu ala musafir. Berarti tidak wajib seorang yang sedang melakukan safar melaksanakan ibadah Jumat. La wadzalika liqaulihi sallam, demikian itu perkataan Nabi, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa 4. Salat Jumat hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Muslim maksudnya laki-laki. Illa 4, kecuali 4 perkara. Yang menggugurkan kewajibannya. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua, imra'atun, wanita. Yang ketiga, sabiyun, anak yang masih kecil. Lam yasil ila haddil bulugh, yang belum balig. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Idza wujida min hadhihi al-arba'ah, apabila terdapat di antara 4 yang disebutkan oleh Nabi ini, saqata wujubul jum'ah, maka gugur kewajiban melaksanakan ibadah Jumat. Wa qawlihi, dan Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alayhi al-jum'ah yawmal jum'ati illa maridan aw musafiran aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan.
Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya melaksanakan salat Jumat di hari Jumat. فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا مَرِيضًا, kecuali orang yang sakit, أَوْ مُسَافِرًا, atau orang yang sedang melakukan perjalanan, atau seorang wanita, atau anak yang masih kecil. Atau anak yang masih kecil, أَوْ مَمْلُوكًا, kata Nabi SAW, atau hamba sahaya. Atau hamba sahaya. Maka bagi mereka ini gugur kewajibannya. Akan tetapi ketika syarat yang lima ini terpenuhi oleh seseorang, al-dhukuriyah, al-hurriyah, al-bulugh, as-sihhatu wal-iqamah, maka ibadah Jumat merupakan sebuah kewajiban. Dan telah kita sebutkan ancamannya ma'asyal muslimin tentang orang-orang yang meninggalkan ibadah Jumat ini, ancamannya begitu keras yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, هذا وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط بدا. Kemudian penulis mengatakan, maka siapapun yang hadir melaksanakan salat Jumat padahal baginya bukan kewajiban dan dia hadir melaksanakan ibadah Jumat, وصلاها مع الإمام, dan dia salat bersama imam, adza'adhu, maka sah ibadah Jum'atnya. Wasaqata anhul wajib, gugur baginya kewajiban. Fala yusalli dhuhra ba'daha abada, maka seseorang itu tidak dituntut untuk melaksanakan zuhur setelahnya. Contohnya wanita, apabila wanita datang ke masjid di hari Jum'at, dia ikuti imam dari awal sampai selesai, maka sudah gugur kewajiban baginya. Tidak ada lagi kewajiban melaksanakan ibadah salat zuhur, karena Jumatnya sudah dianggap sah. Begitu juga hamba sahaya. Hamba sahaya hukum asalnya bukan kewajiban melaksanakan Jumat, tapi diizinkan oleh majikannya. Lalu dia berangkat, lalu dia melaksanakan ibadah salat Jumat, maka gugur kewajiban zuhur baginya, karena dia telah melaksanakan ibadah Jumat. Sah Jumatnya, fala yusalli adh-dhuhra ba'daha abada, maka dia tidak melaksanakan salat zuhur setelah itu selama-lamanya. Maka inilah lima yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Kemudian yang keenam adalah syurutu sihhatiha, syarat sahnya ibadah Jumat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi syarat itu biasanya ada dua. Ada syurutul wujub, ada syurutus sihah. Kalau lima yang telah kita sebutkan tadi, itu disebut dengan syurutul wujub, syarat wajib. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat itu, tidak wajib bagi seseorang melaksanakan ibadah Jumat. Nah, begitu syarat wajib itu sudah terpenuhi, berarti wajib bagi seseorang itu melaksanakan apa? Ibadah Jumat. Nah, ada setelah itu disebut dengan syurutus sihah, syarat keabsahan ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang. Jadi seseorang itu bukan hamba sahaya, kemudian dia laki-laki, dia sudah balig, dia sehat, kemudian iqamah. Berarti bagi dia adalah kewajiban melaksanakan ibadah Jumat. Kemudian dia lakukan ibadah Jumat itu, baru ibadah Jumatnya itu sah ketika terpenuhi syurutu sihhatiha. Li'anna syart syartan, karena syarat ada dua, syartul wajib, syartus sihah, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib yang pertama adalah al-qaryah, adanya perkampungan, adanya kampung. Fala tasihul jumu'atu fi badiyatin au fi safar, tidak sah Jumat di tempat yang tidak ada kampung, yang tidak ada kependudukan, yaitu di pedalaman-pedalaman yang mungkin seseorang berada di situ, dia sendiri, dua orang, tiga orang, tidak ada kampung. Maka tidak sah seseorang melaksanakan Jumat dalam kondisi seperti itu. Au fi safar, atau dalam kondisi safar,
perjalanan.

mereka melaksanakan ibadah apa? Jumat. Juga tidak. Bagi mereka adalah kewajiban salat zuhur. Bagi mereka adalah kewajiban salat zuhur. Maka tidak ada Jumat bagi mereka. Kecuali misalnya mereka sampai di satu tempat, kemudian di situ ada perkampungan orang-orang yang mukim, maka dia ikut ke dalamnya. Berarti ikut bersama orang apa? Ikut bersama orang mukim, ikut orang kampung. Tapi kalau mereka sama mereka, berhenti mereka di tengah jalan, kemudian mereka dirikan Jumat di situ. Mereka berhenti misalnya di tengah hutan, di situ tidak ada perkampungan, kemudian mereka dirikan Jumat. Maka ini tidak. Bagi mereka hanya kewajibannya adalah ibadah salat zuhur. Idza lam tusalla al-jum'ah ala ahdi rasul illa fi mudun wal qura. Karena Jumat tidak pernah dilakukan di masa Nabi kecuali di kota dan di kampung. Artinya ada pemukiman. Wa lam ya'mur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal badiyah bi salatiha. Wa ala kathrati safarihi sallallahu alaihi wasallam lam yathbut annahu sallaha fi safarin abadan. Dan orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang tidak ada perkampungan di situ, yang tidak ada warga di situ, maka Nabi tidak pernah perintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah apa? Jumat. Mungkin ada orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah yang di situ memang tidak ada perkampungan, datang orang ke situ, pergi orang bermain di situ, atau jalan-jalan mereka ke situ, tidak ada kewajiban Jumat bagi mereka. Begitu juga dalam kondisi seorang melaksanakan safar. Nabi sering melaksanakan safar, lam yathbut annahu sallaha fi safarin abada. Dan tidak disebutkan sekalipun bahwa ketika safar itu Nabi melaksanakan ibadah salat Jumat bersama para sahabat. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ibadah salat zuhur. Kemudian ibadah salat asar. Nah, maka ya syarat yang pertama, syurutus sihah, adanya perkampungan, pemukiman, warga, baik di kampung atau di kota. Berarti tempat-tempat yang tidak ada pemukiman, yang tidak ada warga, kemudian ada orang tinggal di situ, terdampar di situ misalnya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Namun ketika mereka keluar dari situ, kemudian mereka berjumpa dengan pemukiman-pemukiman, dengan warga-warga, kemudian mereka melaksanakan Jumat, maka dia mesti melaksanakan Jumat bersama warga setempat atau dengan orang kampung yang ada di tempat itu. Kemudian terakhir, masyarakat muslim yang bisa disampaikan di malam hari ini, al-masjidu fala tasihul jumu'atu fi ghairi abi abniyatil masajid wa afniyatiha hatta la yata'arrad al-muslimuna lil harri awil baradi al-mudirrid. Yang terakhir adalah adanya masjid, tempat yang tertutup, bangunan. Walaupun ini ada khilaf dari kalangan ahli ilmu, tapi ihtiyatan, sekarang di mana-mana sudah banyak masjid, maka tidak butuh lagi seseorang melaksanakan ibadah Jumat tanpa ada bangunan. Maka ihtiyatan ini pendapat yang banyak disebutkan oleh para ulama kita. Adanya bangunan masjid, fala tasihul jum'ah, tidak sah Jum'at tanpa ada bangunan-bangunan masjid. Sehingga apa? Tidak terhadapkan kaum muslimin kepada panas yang bersangatan atau dingin yang sangat dingin. Namun ini ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Tapi ihtiyatan untuk hati-hati, apalagi di daerah kita, masjid di mana-mana ada. Maka tidak ada hajat lagi seorang melaksanakan ibadah Jumat di luar masjid. Maka laksanakan ibadah Jumat di dalam masjid. Kecuali masjidnya penuh, kemudian sampai safnya keluar, maka tidak mengapa. Tetap mereka bersambung dengan orang-orang yang sholat di dalam bangunan masjid. Maka yang kedua yang boleh disebutkan, al-masjid, adanya masjid, bangunan, maka di dalam itulah seseorang melaksanakan ibadah sholat. Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Syurutu sihatiha masih dua. Ada delapan yang, ada beberapa yang beliau sebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang para jemaah yang kita ketahui, kita manusia lemah. Bagaimanapun kita menyiapkan sesuatu, ya, yang sudah kita siapkan apapun pekerjaannya, kita minta supaya Allah mudahkan dan diberkahi. Kita tidak bisa mengandalkan kejeniusan kita, kecerdasan kita, pengalaman kita untuk menyelesaikan sebuah masalah para jemaah. Maka dengan kita mengucapkan bismillah, kita minta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkah seperti kita ketahui, kebaikan ditambah dengan kebaikan itu berkah namanya. Dan berkah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya para jemaah. Seseorang tidak boleh mengatakan oh ini berkah. Tidak ada tanpa ada dalilnya, itu tidak boleh. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, maksudnya apa? Kita minta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah ketika kita akan memulai sesuatu. Nah, ini merupakan sunnah seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan saya yakin kita semua sudah membiasakannya para jemaah, cuman yang mungkin perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita mengucapkan dengan kualitas, ya, kita memahami ini merupakan zikir yang memiliki doa-doa, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi dan memberikan pertolongan kepada kita untuk memudahkan segala apa yang akan kita lakukan. Mungkin demikian para jemaah dapat kita sampaikan. Ini adalah perkara annal ism wal musamma yang kita lewatkan para jemaah. Ya, sudah berusaha baca tapi saya tidak paham apa yang dimaksud di tentang masalah ini. Nanti kita akan masuk ke dalam kalimat Allah disebut alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala. Mungkin demikian yang baik daripada Allah. Tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lama tasmaun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari sholat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan jejak terlalu. Dua orang seperti zaman sekarang. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi SAW. Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz? Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wayasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat. Dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terap-terapkan perkataan para a'immah. Tidak bisa. Langsung letterlock. Lihat. Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh. Kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya. Semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi. Wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam salatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah. Dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Nabi katakan? Oh, sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz

0: kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Mu'az kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Mu'az akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita. Bermasyarakat. Beragam, bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik. Saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala subhanahu wa ta'ala, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja. Bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: khasirun.
1: Fitnah dunia.
2: Fitnah dunia.
3: Dunia dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
1: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
3: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
1: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil.
2: Kerdil, kerdil.
1: Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka.
2: Fitnah dunia.
1: Fitnah dunia. Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
4: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara-saudariku. Cinta kita yang berlebihan.

0: kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Allah
1: wa fari'u bil hayati dunya, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya Allah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, dan kehidupan tidak lain, hangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Berebut bangkai kambing. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang asli bukan di dunia. Karena Allah menurunkan Adam di bumi bukan dalam rangka memberi kenikmatan, namun dalam rangka menghukum Adam karena beliau telah mendekati pohon larangan di surga. Sehingga cita-cita terbesar bagi Adam adalah bagaimana bisa kembali lagi ke surga. Imam Hasan Al-Basri pernah memberi nasihat kepada khalifah, sesungguhnya dunia adalah tempat menetap dan Nabi Adam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah. Az-Zuhud. Dalam masalah dunia, seorang mukmin lebih memilih banyak bersabar karena dia tidak ingin agamanya rusak gara-gara dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia itu ibarat penjara bagi mukmin. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebanyak apapun fasilitas hidup yang dimiliki mukmin di dunia, jika dibandingkan kenikmatan surga, maka dunia itu ibarat penjara baginya. Agar umatnya tidak terlalu rakus dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa kehinaan dunia. Sampai beliau menyebutkan, andai di sisi Allah dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, andai dunia itu senilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di sisi Allah, dunia itu ibarat bangkai anak kambing di mata manusia. Orang

0: Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, kilauan dunia, sebagaimana kita juga mampu membentengi mata kita dari silaunya matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, abina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa ayakum. Masya Allah, dunia ini terasa ranum sekali. Hijau. Anda lihat betapa manisnya dunia. Betapa indahnya dunia. Banyak orang merasa, banyak orang ya akal Islam azan yang menjadikan dunia seakan-akan suatu kenikmatan ada habis. Dan Allah Ta'ala telah mensifati dunia. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya.

Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan khawatirlah dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa demikian? Fa inna, sesungguhnya kata Rasulullah, fitnah yang pertama kali terjadi pada Banu Israel pada wanita. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dunia memang nikmat, hijau, ranum, menipu. Tapi bagi seorang mukmin dunia itu kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mal lil 'abdi shalih." Sebaik-baiknya harta itu adalah untuk hamba Allah yang saleh. Ia jadikan harta tersebut untuk apa? Sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, mencari dan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita ya akhi hidup di dunia. Semua yakin bahwasanya kita hidup di dunia tak akan selama-lamanya. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan dan kematian kita? Apa yang kita persiapkan menuju kehidupan setelah kematian? Ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Bukankah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sementara Rasulullah sedang berbicara, kemudian Rasulullah bertanya, tadi siapa yang bertanya tentang tentang hari kiamat? Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Mada a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan menuju kehidupan akhirat, menuju hari kiamat? Apa yang kita persiapkan? Selama kita terus menerus ya akhul Islam azani Allah, sibuk dengan dunia, kapan kalau begitu waktu-waktu kita untuk mempersiapkan menuju kehidupan akhirat? Apakah kita tidak tahu bahwa kejayaan Islam ketika kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia? Sebaliknya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpa kehinaan di saat mereka tertipu dengan dunia. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar," apabila kalian tabaya'tum bil ina

0: arah kiri, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hamba mau bersyukur, kata iblis. Ya. Dari arah depan apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang menafsirkan, yang dimaksud dengan arah depan dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dari arah belakang, yaitu dijadikan ia cinta dunia. Ia menganggap dunia segala-galanya. Ia menganggap ia hidup di dunia saja. Ia tidak akan dibangkitkan. Ia menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang kekal. Subhanallah. Adapun dari kanannya dengan syubhat dan dari kirinya dengan ikhwatul Islam azani Allah, janji iblis. Maka dari itu jihad melawan syaitan adalah perkara yang penting sekali. Bagaimana caranya? Al-Hafidz mengatakan, jihad melawan syaitan itu hakikatnya dengan apa? Ma'rifatu khutuwati syaitan, mengenal jalan atau langkah-langkah syaitan. Mengenal langkah-langkah syaitan, ya akhul Islam azani Allah wa ya. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Dakwahi mereka. Mengajarkan orang-orang bodoh itu Allah. Mengajarkan orang-orang yang banyak berbuat agar mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad orang kafir dengan cara memeranginya. Namun itu apa ada fase-fasenya dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih jihad tentunya. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah hakikat kehidupan dunia ya akhi. Berarti kita selama hidup di dunia, kita harus selalu berjihad melawan diri kita. Selama kita hidup di dunia, terus berjuang dari tertipu dari dalam kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar kita termasuk orang-orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya kita hidup di dunia tak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan kita tiada lain surga kah atau neraka kah. Maka kewajiban kita berlomba-lomba menuju kepada hal itu, yaitu kepada surga, kepada sesuatu yang kita dambakan berupa kesenangan yang abadi. Ini saja yang bisa sampaikan. Qulu qawli hadza wa subhanak la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir

kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu, alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: dan tanggung jawab
1: batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, kita enggak akan selamat. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Karena setiap dosa akan membawa naas dalam kehidupan kita. Baik di pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita. Semua ingat bagaimana kekalahan umat Islam ketika perang Uhud. Umat Islam kalah, 70 sahabat terbunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di wajahnya. Gigi serinya patah alaihi salatu wassalam. Gara-gara dosa sebagian manusia. Apa yang terjadi di negeri kita atau di belahan negeri lainnya tidak luput dari dosa-dosa manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan dosa-dosa kita. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Asia binti Muzahim. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Dia hidup dalam gelimang kemewahan, penghormatan, kemuliaan. Tapi bagaimana dia siap meninggalkan semua itu? Karena hidayah yang Allah berikan. Di saat ada sebagian manusia yang menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka semoga Allah menetapkan kita di atas hidayahnya dan memberikan hidayah kepada mereka yang belum tahu jalan kebenaran ini. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ana ucapkan kepada antum semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis ekonomi. Siapa yang menginginkan terjadinya krisis? Tidak ada. Artinya semua orang ingin berada dalam kondisi ekonomi yang stabil. Dan kalau bicara krisis ekonomi, maka hal ini adalah yang paling ditakuti oleh negara di semua dunia. Maka jangan dipikir negara kita, pemerintahan kita, tatkala dolar naik, mereka senang. Tidak. Mereka ketakutan. Dampaknya kepada negara jelas, dan dampaknya kepada masyarakat sangat luas. Berapa harga Pertamax? 8.000. Setengah liter 8.000. Iya, bayangin sekarang Jawa. Ya kan ada yang lainnya. Ya ada yang lain. Tapi itu benar-benar mengusik ketenangan negara sebelum masyarakat secara luas. Ya, krisis. Ana tadi berusaha untuk membaca menurut detik.com ya. Disebutkan ternyata kalau bicara negara, ya utang negara. Tangga, tang kita. Adalah beban yang enggak bisa ditanggung. Makanya beberapa negara mungkin akan tutup, jemaah. Kalau kita bicara perusahaan yang ternyata utangnya lebih banyak daripada aset yang dimiliki, maka perusahaan itu bangkrut. Dan bicara utang ini, ternyata kita dibiasakan berhutang. Bahkan kalau bicara dibiasakan, kayaknya bahasanya terlalu lembut ya. dipaksa berhutang. Antum di marketplace sekarang. Di marketplace. Kalau antum enggak punya uang, masih bisa beli enggak? Bisa beli. Ini yang menyebabkan krisis sebenarnya. Engkau enggak punya fulus. Kemudian engkau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting dengan cara berhutang. Ya tunggu saja waktunya. Engkau akan mengalami krisis. Dan ketika terjadi, yang jelas manusia akan kebingungan tentang sikap apa yang harus mereka ambil. Ahibati fillah, siapa yang bertanggung jawab dengan krisis yang terjadi di Indonesia ini? Mungkin sebagian akan berpikir, ya pemerintah Ustaz. Nah, pemerintah memiliki tugas yang besar, di mana di antara kewajiban pemerintah adalah mengatur dan mengurusi urusan agama dan urusan negeri itu. Ini tanggung jawab mereka. Tapi apakah rakyat juga bertanggung jawab? Ya jelaslah. Karena negara ini kumpulan rakyat. Kita termasuk bertanggung jawab di sana. Ana ingin supaya kita sadar mana kewajiban pemerintah dan mana kewajiban kita sebagai rakyat. Orang yang tidak menyadari kewajibannya, sibuk memikirkan kewajiban orang lain, maka biasanya dia tidak akan menjalankan kewajibannya dengan benar. Jadi ada tugas pemerintah, ya biar pemerintah yang ngurusin. Saat ini, kita berada di tempat ini bukan sebagai pemerintah. Kita sebagai rakyat. Maka anak akan bicara apa kewajiban rakyat. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini. Di antara kewajiban kita. Yang mungkin kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang kurang tepat. Tetapi apa kemampuan kita? Itu bukan ranah kita untuk membicarakannya. Di antara kewajiban rakyat, kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasiha. Agama ini nasihat. Makna nasihat adalah menginginkan kebaikan buat orang lain. Nasihat buat siapa? Lillah, untuk Allah Azza wa Jal, wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan untuk masyarakat secara umum. Agama ini tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada semuanya. Baik kepada pemimpin atau kepada masyarakat secara umum. Dan kita semua yang hadir di tempat ini mengaku sebagai muslim. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa kewajiban dia dalam hal memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Di antara nasihat adalah as-sam' wa ta'ah. Mendengarkan dan patuh. Selama aturan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, kita patuh. Tadayunan. Kita mentaatinya sebagai bentuk keyakinan kita sebagai muslim. Mentaati hal itu karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, memberikan nasihat dengan memberikan masukan. Silahkan. Selama dengan cara yang benar dan tepat. Yang sampai pesan itu kepada yang dituju. Tafadhol. Tapi kalau hanya bicara di medsos, yang kadangkala isinya celaan, cercaan, makian, ya engkau tidak memberikan nasihat. Engkau melakukan pelecehan. Akhirnya kita dapat dosa lagi nanti. Tapi kewajiban yang ketiga memberikan nasihat. Para ulama menyebutkan, ad-du'a'u lahum. Mendoakan mereka. Ini tugas kita sebagai rakyat. Kita punya pemimpin yang mungkin

Pernahkah engkau mendoakan dia? Urusan pemimpin, dia akan ditanya sama Allah. Bapak Prabowo. Dan semua menteri-menterinya bakal ditanya sama Allah SWT. Dan kita sebagai rakyat akan ditanya. Jadi antum jangan berpikir, oh mereka harus mempertanggungjawabkan. Betul, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Tugas-tugas kita apa? Antum. Hari ini berapa kali doakan Bapak Prabowo? Belum. Itu yang menjadi kewajiban kita dan haknya Pak Prabowo. Haknya menteri-menteri untuk didoakan supaya dapat hidayah. Supaya mendapatkan bimbingan dari Allah. Supaya dihindarkan dari dosa. Supaya menegakkan aturan Allah Azza wa Jalla dengan adil. Kita gak pernah melakukan tugas kita. Lalu kita sibuk mengkritisi tugas mereka. Loh, apa gunanya antum? Apa manfaatnya buat antum? Kita lupa gak ada manfaatnya. Antum gak bakal didengar. Sudah. Kalau antum tidak akan didengar oleh mereka, antum akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau rakyat ini 200 juta mendoakan Bapak Prabowo, wakilnya dan menteri-menterinya, mungkinkah Allah akan mengangkat krisis dari negeri kita? Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kenapa kita menyibukkan dengan tugas orang, lupa dengan tugas kita? Masa cuma doa doang? Doa aja gak dilakukan. Doa yang ringan aja gak dilakukan. Kok mau berbicara yang lainnya? Jadi memang manusia ini sejak dulu itu memiliki kecenderungan meremehkan doa. Sampai Al-Imam Syafi'i meninggal tahun berapa Imam Syafi'i? Siapa yang mau jawab? 204. Kasihkan hadiahnya yang ngomong 204. Nah. Ya, 204. Sekarang tanggal 2. 23. Ya, kalau menurut hisabnya pemerintah ini malam 3. Tapi menurut ru'yahnya NU ini malam 2. Karena saudara kita dari Nahdlatul Ulama, mereka menyebutkan kemarin tidak terlihat. Di malam 30 itu hilal tidak terlihat. Akhirnya dilengkapkan bulan jadi 30 hari. Sekarang 1000 tanggal 2, 1448 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Tinggal dikurangin. Apa kata Imam Syafi'i? Atahza'u biddu'ai wa tazdarihi. Atahza'u biddu'ai wa tazdarihi. Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul lail. La tukhti walakin laha amadun. Walil amadin qiwa'u. Kata Imam Syafi'i, apakah kau meremehkan peran doa? Dan engkau merendahkan doa ini? Engkau enggak tahu. Doa ini adalah anak panah di malam hari yang pasti tepat sasarannya. Nggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Kapan sampai? Ketika anak panah dilepas, nggak langsung nyampe dia. Ada proses dia menuju ke sasaran. Dan tinggal nunggu kapan dia sampai. Makanya ada riwayat dari Imam Ahmad, Fudhal bin Iyad. Kalau aku punya satu doa mustajab, aku berikan kepada pemerintah. Karena kalau pemerintahnya benar, insya Allah semuanya harapannya benar. Tapi kita doa aja tidak. Makanya anak gak perlu membicarakan tentang urusan pemerintah. Karena bukan urusan kita. Oke, mereka harus melakukan rapat-rapat. Kita tahu bagaimana Bapak Prabowo ketika mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya,

dengan harapan ekonomi semakin membaik ya. Ada banyak hal yang dirombak. Tapi ketahuilah, musibah datang, kita tidak menginginkannya. Tapi pertanyaannya, kenapa musibah itu datang? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Allah menciptakan kita, tujuannya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sebagian manusia sampai hari ini tidak tahu kenapa dia diciptakan. Sehingga ketika ada masalah yang seharusnya dia kembali kepada penciptanya, dia enggak kembali kepada penciptanya. Dia sibuk dengan sebab. Oh, ini sebabnya karena ini, sebabnya. Oke, betul. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Contoh. Kenapa toko anak kok kebakaran? Kenapa toko sebelah tidak kebakaran? Oh, karena gasnya meledak. Oke. Sebabnya gas meledak. Tapi kenapa ada jutaan gas di rumah orang tidak meledak? Kenapa yang punya anak yang meledak? Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya kesenangan, kebaikan, dan keburukan, kesempitan. Fitnah, itu ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Mesir. Mesir itu pernah mengalami krisis ekonomi, krisis sosial, yang disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, krisis ekonomi yang menimpa Mesir. Zamannya Nabi Yusuf, yang kedua. Zamannya Nabi Musa, kasihkan hadiahnya. Zamannya Nabi Yusuf. Bagaimana Allah Jalla Jalal memberikan mimpi kepada rajanya. Bayangin, siapa yang ngasih mimpi rajanya? Allah Jalla Jalla. Kemudian bagaimana ini semua Allah yang mengatur untuk menyelamatkan negeri Mesir dari krisis ekonomi. Kita sekarang bingung loh, kenapa? Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Ya minta sama Allah lah. Tapi kita gak minta sama Allah. Sebagian kita sibuk memaki. Sibuk mencaci. Dan sebagian lainnya sibuk memberikan masukan-masukan duniawi. Gak apa-apa. Nabi Yusuf akhirnya menakwilkan yang menyelamatkan negeri Mesir. Tapi siapa yang kasih solusi? Bukan Nabi Yusuf. Allah Azza wa Jalla. Krisis ekonomi yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di Mesir. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-A'raf ya, ayat 133, Allah mengatakan, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. Kami kirimkan kepada mereka angin-angin topan, maka akan berdampak kepada ekonomi, jelas. وَالْجَرَاتِ. Allah kirimkan ke belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang di kebun mereka dan sawah mereka. Dan bukan hanya itu. Belalang itu sampai makan pintu-pintu rumah mereka. Pintunya habis, kusennya habis. Gak bisa mereka berbuat apa-apa. Wal-qummala. Allah kirimkan, ini sudah bicara.

hasil panen habis, rumahnya berantakan, Allah kirimkan kutu. Bapak-bapak bayangin ya, kalau sekarang di kepala antum semua ada 10 kutu, kira-kira antum akan mendengarkan kajian dengan tenang? Bagaimana kalau puluhan bahkan ratusan kutu? Binatang-binatang mereka juga. Wadhafadi'ah. Allah tambahkan balak mereka kodok. Jadi kalau ada orang kadangkala ketika susah, apa yang terjadi dengan mereka? Ngobrol biasanya. Untuk mencurahkan isi hati mereka. Nggak bisa ngomong mereka. Buka mulut, kodok masuk ke mulutnya. Bayangin. Mereka buka tempat makan mereka, sudah dimakan kodok. Benar-benar satu hal yang menakutkan. Wadama. Darah. Bagaimana Nil berubah warnanya? Ketika mereka menuangkan air di gelasnya, darah. Sedangkan mereka harus minum. Mereka harus makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kita tahu, terkadang orang gak apa-apa, gak makan. IF itu gak makan. Ya, dia minum saja. Gimana kalau yang diminum darah? Allah mengatakan, ayatin mufassalat. Itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah yang detail. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka sombong. Jadi orang sombong itu orang yang enggak mau kembali kepada Allah. Orang sombong itu orang yang hanya menggunakan akalnya saja. Kepandaiannya, kecerdasannya, keahliannya, pengalamannya. Lupa bahwa dia makhluk yang lemah sekali. Mereka benar-benar orang-orang yang melakukan dosa. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu. Ketika mereka sudah melihat azab itu memenuhi negeri mereka. Mereka benar-benar hidup dalam kehinaan. Pemerintahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Fir'aun yang memiliki bala tentara yang Allah sebutkan dzil autad, punya banyak tentara ya. Tentu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemana mereka pergi? Ke Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa. Mereka tidak datang kepada Fir'aun. Walamma waqa alaihimur rijzu qalu ya Musa. Wahai Musa, apakah mereka memohon kepada Nabi Musa? Tidak. Karena mereka tahu Nabi Musa bukan Tuhan. Dia mengatakan, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, berdoalah engkau. Mintakan kepada Tuhanmu yang telah berjanji kepadamu. La in kashafta 'anna rizza la nu'minanna laka. Kalau azab ini diangkat, kami akan beriman kepadamu. Tapi ternyata mereka bohong.

intim. Lupa sudah kita. Kita sudah lupa. Bagaimana tatkala kita ke masjid enggak bisa. Sekolah daring. Masih ingat antum selalu pakai hand sanitizer. Masker. Lupa kita cuma. Maka Allah kadangkala menurunkan bala lagi agar kita kembali kepada Allah. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Agar mereka yang dikasih bala itu kembali kepada Allah. Masih banyak di antara kita yang tidak kembali kepada Allah. Dia sibuk menghitung yang ada di rekeningnya. Dia sibuk bekerja lagi, berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan lebih banyak. Enggak apa-apa. Tapi engkau harus kembali kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah athar, ma nazala bala'un illa bidzambin. Bala itu enggak turun kecuali karena dosa. Wa ma nuzi'a illa bitaubah. Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Anda terus terang berharap semua khatib Jumat ini itu mengajak semua rakyat Indonesia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mendoakan pemimpin-pemimpin mereka supaya dapat hidayah. Supaya korupsi itu berhenti di negeri kita. Tapi kita gak pernah doa. Kalau ketemu satu orang yang korupsi, ribut satu negeri. Bikin meme, bikin... Ahibati billah. Kemudian bicara peran kepala rumah tangga. Tadi harapan ana, pesan itu sudah sampai. Kita tahu dengan tugas kita. Pemerintah tahu dengan tugasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan satalqauna athara, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang korupsi, kolusi, yang pilih kasih, yang hanya memikirkan kantong mereka, yang hanya memikirkan perut mereka, yang di bawah perut mereka, mereka tidak memikirkan rakyatnya. Nabi alaihi salatu wasallam 1448 yang lalu sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, satalqauna athar. Kalian akan menemui pemimpin-pemimpin kayak gitu. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna. Apa perintahmu kepada kami? Apa perintahnya? A'tuhum haqqahum. Berikan hak-hak mereka. Subhanallah. Cuma itu, iya itu solusi. Kenapa kita harus capek-capek menghadapi pemimpin yang zalim, yang kita tahu tidak akan memberikan hak kita. Ya sudah berikan hak mereka. Contoh nih, kalau ada satu orang, orang kuat, orang besar, dia punya utang sama antum, dia gak bayar-bayar. Apakah antum akan sibuk 20 tahun nagih utang sama orang itu? Menderita, nanti akan ada hisab pada hari kiamat, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, a'tuhum haqqahum, berikan hak-hak pemimpin kalian. Loh, terus bagaimana dengan hak kita sebagai rakyat? Yang haknya tidak diberikan. Gak usah minta sama mereka. Mintanya sama siapa? Wasalullaha alladhi lakum. Mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple agama Islam itu, jam. Menghadapi masalah. Tapi tatkala kita jauh dari ajaran-ajaran syariat, ya udah, kita akan hidup menderita. Adapun berkaitan dengan kepala keluarga, apa yang harus dilakukan ketika ujian itu menimpa dia? Terus terang, yang biasa isi motor Pertamax sekarang ngantri Pertalit.

ini tugas kepala keluarga. Ngomong sama anaknya, nak, pertalit, nak. Aman, ayah, pertamak, 8.000. Iya, jadi ayah, kepala rumah tangga, sebagai teladan. Nasihat yang pertama, berhenti ngerokok. Apa urusannya krisis ekonomi sama rokok? Berdampak apa enggak, jemaah? Berdampak, jemaah. Antum sebagai kepala rumah tangga, kita tidak membicarakan hukum rokok, ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh, dan ana lebih condong kepada yang mengatakan haram, ya. Karena dia berbahaya. Tapi ketika krisis ekonomi, kita bikin Indonesia bersih dari asap. Mungkin. Amanlah, jemaah. Bagaimana dengan petani-petani tembakau, Ustaz? Mereka akan tanam yang lain. Dan masih banyak yang bisa ditanam, jemaah. Jadi sebagai seorang ayah, tolong dalam kondisi krisis ini, antum terus terang sama keluarga. Karena yang terjadi, gaji tetap, bensin naik. Biaya akhirnya naik pula. Apa aja yang naik sekarang ini, jemaah? Bensin, plastik, lama sudah. Nah, selain itu, artinya yang menjadi kebutuhan pokok kita. Beras naik. Naik jadi, Masya Allah, jemaah. Kita ini gak pernah beli beras, astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Yang tahu istri minta tambahan aja, bang. Beras naik. Kita merasakan itu. Akhirnya yang beli beras grade A turun ke grade B. C. Langsung C, bukan ke B, jemaah. Kenapa perlu orang tua duduk sama keluarganya? Usaha.

yang diberikan oleh pemerintah. Hampir satu itu. Engkau gak akan rugi dari sisi finansial. Tapi engkau mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, beli sawah di persiap KB. Mengurangin jumlah penduduk. Ya pantas kalau orang tidak beriman, dia akan berpikir seperti itu. Ini kalau nanti jumlah penduduknya semakin, kami yang kasih rezeki kepada kalian. Dan kepada mereka di kelaparan. Kalau yang ini, khawatir. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Anak-anak kalian tuh, kami yang kasih rezeki sama mereka. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Kemudian, ya berusaha untuk penghematan. Apa kalau bahasanya pemerintah kita? Efisiensi ya. Ya penghematan. Ya menghemat segalanya. Tadi kita bicarakan rokok. Berhenti ngerok. Atau yang murah Ustaz rokoknya. Turun. Dari yang mahal ke murah. Turun ke yang murah. Tambah batuk-batuk. Rumah sakit akhirnya. Nah, ada yang lebih dari itu? Ada yang 40 ribu? Nah, seperti itu. Kalau antum bikin kopi di rumah, 3 ribu. Gaya hidup harus dirubah. Sebagian orang itu sekarang hidupnya kemana-mana bawa tumbler. Karena ada logo. Logo mahal tuh jamaah ya. Kemana? Padahal isinya ya dari rumah kopinya jamaah. Apa-apa sudah. Antum gak mau gaya hidupnya turun. Walaupun isinya sudah bikin di rumah gak apa-apa. Tapi jelas mau gak mau. Antum sebagai orang tua. Untuk tidak lagi berlebih-lebihan. Untuk tidak lagi mubazir. Dan perlu adanya manajemen. Mengatur uang itu. Tadi udah terus terang. Uangnya cuma sekian. Yang kita butuhkan jelas makan, minum. Listrik. Mulai saat ini bagaimana penghematan listrik. Kita ini kadangkala listrik siang hari hidup. Kamar mandi gak ada orangnya. Lampu hidup. Anas terus yang sering ngomong sama Yusuf. Yusuf, itu lampu kalau hidup, baba bayar Yusuf. Oh bayar, kata dia. Loh iya. Kita perlu kasih tahu dia, bayar itu gak gratisan. Kalau gak dipakai, matikan. Kipas angin gak dipakai, matikan. AC itu ada timernya. Kalau yang rumahnya pakai AC, bagaimana AC-nya cuma hidup 3 jam. Setelah itu gak pakai AC. Kepanasan Ustaz sholat malam. Bangun. Kepanasan sholat malam. Karena udah panas. Hati kita perlu jemaah. Ada manajemen dalam rumah tangga kita. Adapun untuk para istri ya. Para istri tetap bagaimanapun. Istri memiliki peran penting. Karena tanpa bantuan istri. Ya kita akan berantem terus sama anak-anak kita nanti. Bagaimana istri lebih menerima dengan kondisi yang ada. Karena pada hakikatnya, nah ini masalah ekonomi ya. Nabi SAW mengatakan, Laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Menerima kondisi yang ada. Yang biasanya makan ayam tiap hari, paling enggak sekarang makan telur. Sama aja, apa sih bedanya telur sama ayam? Ayam itu dari telur, apa telur dari ayam? Kan tapi sekarang masih belum ketahuan. Telur itu dari ayam, atau ayam dari telur? Ya sudah, antum makan. Insya Allah. Anak ketemu kawan ya, bagaimana dia cerita. Anak Ustaz, telur itu anak bikin dadar. Ana bagi 3 atau 4 dia cerita. Buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam. Sama nasi putih. Kalau lalapan, alhamdulillah banyak lalapan. Banyak sayuran sebenarnya. Dan ini salah satu bagaimana memanfaatkan lahan di rumah. Buat para ibu-ibu, ketika kondisi krisis ekonomi, bagaimana memanfaat lahan yang di rumah. Tanam tomat, tanam terong, tanam cabai. Yang sekarang itu bisa.

Ya, dilakukan di mana-mana sudah jamaah. Manfaatkan lahan yang ada. Kalau enggak punya lahan, lihat lahannya tetangga. Yang tidak dipakai, sohi. Karena banyak kadangkala ada lahan isinya ilalang. Izin, boleh saya bercocok tanam di sini. Kita bagi hasil atau gimana jamaah. Sampaikan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi istri, jadilah istri yang qanaah. Bagaimana menerima yang ada. Terus tadi, dia berusaha untuk menambah masukan di rumah. Atau kalau memang dia tidak bekerja, ya udah. Bagaimana rumah menjadi sumber penghasilan buat makanan paling tidak buat mereka. Kemudian hendaklah para istri mensupport suaminya. Jadi ada istri-istri yang mungkin memandang suaminya belum sungguh-sungguh bekerja. Tapi berikan support kepada dia. Katakan kepada suamimu, jazakallahu khairan. Pulang, datang dari tempat kerja, bang. Capek kau, bang, ya. Mas, kesel kan, mas. Sini, mas, tak pijit, mas. Anak-anak jadi panggil, nak, sini, nak. Pijit, bapak, nak. Capek, bapakmu, nak. Jangan ngundang tukang pijit. Iya, bayar lagi tukang pijit. Bagaimana anak-anak itu dibuat benar-benar menghargai bapak mereka. Nak, bapakmu datang. Capek bapak. Nelah. Jangan malah bapaknya ditanya yang macam-macam. Kok malam pulangnya? Pikiri bapak ini. Lihat duit ya. Kemulai sore. Malam karena gak dapat. Ada sebagian orang subhanallah jemaah. Yang dia harus menanti rezeki itu. Tapi tadi disampaikan oleh MC bahwasanya rezeki itu bukan hanya fulus. Ya. Ada banyak rezeki Allah yang lain. Tapi kemudian buat anak-anak kita nih, khususnya para santri, para mahasiswa yang jauh dari orang tua, yang kerjaannya cuma WA, ayah, akhir bulan sudah. Uangnya habis, token sudah bunyi, atau macam-macam. Tolong antum ikut merasakan kondisi krisis ekonomi. Sehingga antum pun hidup di sini tanpa pengawasan orang tua dengan lebih hemat. Kemudian memperbanyak istighfar. Karena itu termasuk yang membuka pintu-pintu rezeki. Jangan bergantung sama manusia. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang terkena krisis ekonomi. Fa'anzalaha binnas. Lalu krisis itu dia gantungkan kepada manusia. Yang punya saudara sama saudaranya. Yang punya kerabat sama kerabatnya. Yang punya sahib sama sahibnya. Artinya ketika kondisi ekonomi yang sulit. Lalu dia gantungkan kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? Lam tusadda faqatu. Maka krisisnya tidak akan selesai. Makanya kadangkala ada orang. Yang sampai mati bergantung sama saudara. Mungkin sebagian kita, ya ana beberapa kali dikasih pertanyaan, Ustaz, ana ini suka bantu keluarga, ini itu. Kok tambah tahun, tambah parah, Ustaz? Yang dulunya hanya anaknya, sekarang keponakannya, terus, Ustaz. Kenapa dia gak selesai krisisnya? Karena dia menggantungkan kepada manusia. Maka jangan ada itu di hati kita. Nabi menjelaskan dengan gamblang sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu. Kasih tahu keluarga kita. Antum kalau terus minta-minta terus, ngerepotin terus, antum sampai mati akan seperti ini. Terus solusinya apa? Wa man anzalaha billah. Barang siapa yang menjatuhkan beban hidupnya kepada Allah Azza wa Jal, fayushikullah lahu birizkin. Bentar lagi Allah kasih rizki. Ini harus ada di diri kita. Tidak bergantung sama manusia. Kita bekerja sama orang, iya. Tapi jangan sampai kemudian kita menggantungkan kepada manusia. Dan ingat, tetap yang punya kelebihan rizki, jangan lupa berbagi. Berbagi itu termasuk menyelesaikan masalah ekonomi. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya bantu saudaranya. Makanya ketika Nabi SAW pesan
kepada Asma. Ya Asma, la tuhsi fayuhsillah alaih. Wahai Asma, engkau itu jangan perhitungan. Nanti Allah perhitungan sama engkau. Wala tu'i fayu'illah alaih. Engkau itu jangan semuanya disimpan-disimpan. Kan ada orang yang seperti itu. Menyimpan, hidup hemat untuk masa depan. Loh, ya enggak apa-apa engkau punya tabungan. Tapi jangan engkau terlalu menyimpan. Akhirnya Allah enggak ngasih sama engkau. Karena ada di tabungannya. Oh, itu masih banyak. Tapi ketika engkau berbagi, membantu orang lain, Allah akan bantu. Maka bagaimana kita sekarang berpikir? Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita berbagi. Hidupkan kembali, kirim-kirim makanan kepada tetangga. Sekarang sudah mulai habis. Dulu, Masya Allah, tangganya masa ini kirim. Seperti. Sekarang kapan kirim-kirim makanan? Akikoh. Nunggu punya anak. Bah, ini sudah tidak punya anak lagi. Tidak ada akikoh. Jadi nunggu ada momentum. Lagi enggak? Antum punya rizki. Bagi-bagi. Kemudian yang terakhir. Berbaik sangka sama Allah SWT. Kata Nabi SAW. Allah berfirman. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Falyadhun nabi masya. Hendaklah dia ya berprasangka kepada aku, terserah dia. Barakallahu fiik. Maka berusahalah kita, kondisi ekonomi ini pada hakikatnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Laksanakan tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Laksanakan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Apa yang harus kita berikan kepada pemimpin, kita berikan urusan pemimpin. Ya, mereka nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Taib, ada waktu 4 menit. Ada pertanyaan? Ya, sepertinya pertanyaannya menarik, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga kami sedang diuji. Istri saya mempunyai adik perempuan yang setelah 5 tahun pernikahan dan mempunyai 2 anak baru ketahuan kalau suaminya adalah LGBT, penyuka sesama jenis. Boleh jadi ini yang menjadikan krisis ekonomi. Nah, kemaksiatan itu membawa bala dalam hidup ini. Apalagi kalau kemaksiatan itu sudah dianggap wajar. Suaminya ketahuan ketika tes kesehatan untuk pekerjaan positif HIV. Istrinya mendesak si suami akhirnya mengaku jika si suami pelaku homoseksual. Dan itu sudah dilakukan sejak si suami bujang. Si suami bilang tujuan dia menikah sebenarnya untuk berubah. Tetapi godaan selalu ada yang membuat suami tetap menjadi homoseksual meski sudah menikah sampai sekarang. Allahu Akbar jemaah. Di antara pekerjaan setan, bagaimana dia membungkus kotoran menjadi makanan yang enak. Bayangin ya, Allah kasih yang halal istri, dia ke tempat kotorannya. Siapa yang menggambarkan itu indah? Setan. Maka dia katakan, dia menikah, semoga tujuannya benar. Karena ada orang-orang yang LGBT menikah itu hanya untuk menutupi kedoknya. Tapi ada yang niatnya untuk bertobat. Adik istri saya itu awalnya minta cerai. Tetapi suami tidak bersedia dengan alasan dia ingin didampingi karena dia tobat dan akan menjalani penyembuhan psikologi dari penyimpangan seksual tersebut. Keluarga kami sebenarnya setuju sang adik kami dengan mempertahankan pernikahannya dengan suaminya yang homoseksual itu bisa dibenarkan. Ya, kalau bisa, apakah bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan. Apabila suaminya bertekad untuk berubah. Apakah mungkin orang homoseksual bertobat? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, ya tidak akan diutus Nabi Lut AS kepada mereka. Diutus Nabi karena memang mereka bisa berubah. Tapi mereka nggak mau berubah. Ini suaminya punya niat berubah, alhamdulillah. Maka kalau bicara dibenarkan, dibenarkan.

0: Dia mempertahankan rumah tangganya dengan catatan suaminya mau menjalani penyembuhan. Secara psikologi, secara sosial, bagaimana tempat-tempat fitness ini. Ada yang ngeri. Ngelihat gagah-gagah ya, larinya gini. Loh, astagfirullah. Ini gimana? Na'udzubillah min dalik ya. Maka hati-hati tadi. Kalau memang suaminya mau berubah, ya silahkan. Didampingin suaminya juga. Didampingin dengan cara dihindarkan dari komunitas dia yang dulu. Dia harus hijrah total. Bukan dia kan, tapi kawannya tetap. Ya sama juga bohong. Dan apa yang sebaiknya saya dan istri lakukan Ustaz? Apakah saya boleh tidak mengizinkan istri saya untuk bertemu dengan adik perempuan dan suaminya yang homo itu? Karena saya khawatir jika kami tidak menjauhi, kami dianggap normalisasi LGBT. Karena kami juga takut terkena azab. Barakallahu fikum. Di antara bentuk pengobatan dalam Islam itu namanya hajar. Hajar itu memboikot, memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Kita boleh memboikot karena urusan agama. Memboikot yang enggak boleh urusan dunia. Kalau urusan dunia, urusan sakit hati, itu hanya boleh 3 malam atau 3 hari. Setelah 3 malam haram hukumnya. Kita sakit hati, terus kita enggak mau tegur sapa sama dia, itu dikasih waktu 3 malam. Tapi kalau urusannya agama, kita boleh memboikot dia sampai mati. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemboikotan itu akan memperbaiki adik dan suaminya atau tidak? Kalau pemboikotan itu insya Allah berdampak Ustaz, dengan cara itu suaminya akan berusaha lebih baik, ya udah lakukan pemboikotan. Tapi kalau dilihat anak khawatir malah semakin jauh, jangan diboikot. Bagaimana kita melakukan pendekatan? Kalau tadi dikatakan dia punya komunitas, dirubah komunitasnya, mulai dia sebagai seorang ipar, bagaimana menyelamatkan suami, adik istrinya tadi dengan diajak kajian, dengan dihindarkan dari kawan-kawan dia. Kalau dilihat memang dia benar-benar akan berubah, ahlan wasan. Kalau enggak, ya diboikot, boleh jadi. Jadi pengobatan itu yang diharapkan adalah efeknya. Kalau enggak ada efeknya, ya enggak perlu antum melakukan pemboikotan. Tapi kalau ada efeknya, insya Allah lakukan. Tidak ada masalah dalam agama kita. Barakallahu fiik jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita kaji pada malam ini ingat diamalkan. Jadi Anda berharap semua antum mulai malam ini kalau berdoa, sisipkan dalam doa antum doa buat siapa? Bapak Prabowo. Buat pemimpin kita. Bapak Prabowo, Gibran, dan semua yang jadi kawan-kawan mereka. Supaya mereka dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk. Dengan cara itu kita telah memberikan hak mereka. Hak kita, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: syukur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka dengan penuh takut. Wata'ma'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal muzz

0: tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

Aku berlindung kepada Tuhan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan terus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk apa yang ada di langit dan bumi, mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka.

0: kitab-kitab ya.
1: Satu sampai enam.

Nek,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
2: Hidayah 103.4 FM.
3: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa berdoa kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang begitu banyak ini. Demi Allah, betapa banyak nikmat yang kita rasakan. Air yang begitu bening untuk kehidupan manusia. Udara yang begitu segar. Pemandangan yang begitu indah. Ini semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang begitu banyak sekali. Kenikmatan satu saja kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Apatah jadinya dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak sekali ini. Ayyul ikhwah azan ya Allah wa iyakum. Oleh karena itu, sesungguhnya pembahasan tentang masalah mensyukuri nikmat adalah perkara yang sangat urgen untuk kita bahas. Ketahuilah ya akhi azani Allah wa iyakum bahwa mensyukuri nikmat adalah merupakan pekerjaan atau tugas yang mulia bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat yang mulia kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur. Oleh karena itu ya akhi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menambah kenikmatan. Sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menjadikan seorang hamba senantiasa akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah untukmu. "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Akan tetapi jika kamu kafir, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah keras sekali. Lalu bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang begitu banyak ini? Di antara perkara yang harus kita ketahui ya akhi, bahwa di dalam bersyukur kepada Allah yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita berusaha untuk mengakui akan nikmat yang banyak ini dan menisbatkannya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena nikmat ya, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki nikmat sama sekali bukan dari diri kita. Manusia butuh oksigen. Manusia butuh air. Manusia butuh makanan. Manusia butuh kepada penunjang-penunjang kehidupannya. Dan ternyata Allah sediakan semuanya. Oksigen Allah berikan secara gratis. Kita hirup, Masya Allah. Ya, tanpa kita harus beli oksigen terlebih dahulu. Demikian pula ya akhi azani Allah wa iyakum. Air sebagai sumber kehidupan. Allah berikan kepada kita, Masya Allah, di mana-mana air. Sehingga kita pun bisa meneguk kenikmatan air itu ya dengan nikmatnya. Maka nisbatkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan, yang telah menumbuhkan tanaman, yang telah menumbuhkan hewan-hewan, yang telah mengeluarkan buah-buahan. Ya akhwal Islam, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Masuk di waktu pagi dari hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir kepadaku. Fa'amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bifadlillahi warahmatihi, ya kita diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka ia adalah orang yang beriman kepadaku dan orang yang kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan wa amman qala mutirna bi nau'i kada wa kada, kita dihujani dengan bintang ini dan itu, maka Allah mengatakan fadzaka mu'minun mustafadzalik fadzaka kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka itu orang yang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Subhanallah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti ketika kita menisbatkan dan mengatakan bahwasanya kenikmatan itu akibat daripada ini dan itu dan tidak menisbatkannya kepada Allah, berarti orang ini kufur kepada Allah. Berarti orang ini tidak bersyukur kepada Allah. Adapun orang yang menisbatkan kenikmatan ya kepada Allah dengan mengatakan bahwa saya diberikan karunia yang nikmat ini disebabkan karunia Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang begitu banyak ini. Subhanallah. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Oleh karena itulah Allah mencela Qarun ketika si Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak ini ala ilmin indi, ya karena keilmuan yang aku miliki. Rupanya si Qarun ya mengatakan bahwa semua kekayaan yang ia miliki, semua kelebihan yang ia ya ada padanya, katanya karena keilmuan dia, karena kecerdasan dia, karena kepintaran dia. Maka orang ini kafir kepada Allah. Padahal yang menciptakan kecerdasan itu adalah Allah. Yang menciptakan kepintaran yang memberikan kepada kita, kepada si Qarun itu Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepintaran kepada dia, ia tidak akan bisa dan tidak akan mampu seperti itu. Kalau bukan karena dia, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum, ya, beriman, atau kalau bukan karena Allah memberikan kepada dia rizki, Allah tidak akan memberikan kepada dia rizki yang banyak. Makanya, ya akhi, sudah semestinya, ya kita untuk menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah semuanya. Tak boleh kita katakan, ya, saya mempunyai, apa namanya, harta yang melimpah ruah ini, karena kecerdasan saya, karena kehebatan saya di dalam berbisnis dan yang lainnya. Tak boleh kita katakan demikian, karena itu kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Tapi katakanlah, ini semuanya karunia dari Allah. Ya. Kemudian kemampuan saya dalam hal ini, alhamdulillah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian mensyukuri nikmat juga adalah yaitu kita banyak memuji Allah. Mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pujian adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah." Tidak ada seorang pun yang paling suka untuk dipuji ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah sangat suka sekali untuk dipuji. Allah sangat suka sekali untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Seorang hamba yang banyak memuji Allah, maka ia adalah hamba yang mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, Allah menyediakan pahala yang besar bagi mereka yang senantiasa memuji Allah ketika ia diberikan nikmat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba telah makan Lalu ia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Subhanallah, ketika kita makan itu nikmat. Nikmat bagaimana? Nikmat ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa makan. Berapa banyak orang yang ketika ia masukkan makanan, suatu makanan, ia ternyata lambungnya tak mampu untuk menampungnya. Maka dari itu, ya akhi, pujilah Allah. Makanya disebutkan dalam hadis ini, ya orang yang makan, kemudian mengucapkan alhamdulillah, alladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku makanan ini. Ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku makanan ini. Wa razaqani, dan memberikan rezeki kepadaku ini. Min ghairu haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan upaya dari diriku. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Orang yang diberikan nikmat makan, kemudian ia mengucapkan pujian kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena ia telah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apalagi kalau ternyata ia memuji Allah ketika ia diberikan kesulitan dalam hidupnya. Musibah ataupun ujian dan cobaan dalam hidupnya. Terlebih ini lebih besar lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Idza qabada Allahu walada 'abdihi," apabila Allah mencabut nyawa anak ya hamba-Nya, Allah akan berfirman kepada malaikat-Nya, "Qabadtum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa ya anak hamba-Ku? Mereka mengatakan, "Benar ya Allah." "Qabadtum samrata fuadihi?" Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Para malaikat itu berkata, benar ya Allah. Lalu Allah Ta'ala ya berfirman, mada yakulu, mada qala abdi. Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, hamidaka wastarja. Ia memuji engkau ya Allah. Dan mengucapkan, inna lillah wa inna ilahi roji'un. Maka kemudian Allah berfirman kepada dia, kepada malaikat itu, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan di dalam surga sebuah rumah untuknya, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama ia sebagai rumah pujian. Beri nama ia rumah pujian. Subhanallah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, luar biasa. Oleh karena itu Allah sangat suka dan sangat cinta kepada hambanya yang banyak memuji Allah. Dan itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara makna syukur itu adalah kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan ya kita gunakan itu semuanya untuk mentaati Allah. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Maka kesehatan kita, kita gunakan dengan apa? Untuk apa? Untuk mentaati Allah. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan, waktu luang, ternyata ia tidak menggunakan dengan semestinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Apa itu kata Rasulullah? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Subhanallah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi ini ya akhi, makna bersyukur kepada Allah. Sering kita mendengar orang berkata, mari kita syukuri nikmat ini. Bagaimana caranya? Ya. Padahal hakikat syukur itu tiada lain dengan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Adapun kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita, ayo kita syukuri, syukuri, syukuri. Tapi kemudian anggota badan kita malah ya berbuat maksiat kepada Allah. Atau kenikmatan itu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan dikatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat ini. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, Ikhwan wal Akhwat yang sedang menikmati liburan sama anak-anak, ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang ke sawah, ada yang kajian. Insya Allah yang paling barokah adalah ke kajian. Jelasnya gak banyak ngeluarin duit. Ke Ancol, antrian, ke taman mini, panas, ke kebun raya, sumpek, ke puncak macet. Yang enak kemana? Kajian. Alhamdulillah. Judul kali ini yang saya usulkan adalah racun dakwah yang paling mematikan. Racun dakwah itu banyak. Contoh teman-teman kajian yang rese, suka ngutang nggak balik, itu juga racun, tapi nggak mematikan. Ya, kadang-kadang pilih-pilih ustaz, itu juga racun, tapi masih memingsankan. Racun dakwah yang paling mematikan adalah futur karena tahdir-tahdiran. Nah, ini kita bahas tuntas. Alhamdulillah saya dakwah sejak tahun 90 sampai sekarang masih tetap ganteng ya. Dan awet muda, walaupun banyak serangan. Yang gembong Wahabi sudah saya rasakan tingkat YouTube. Yang diusir, yang diserang, yang dibatalkan kajiannya, yang dibatalkan visanya. Itu biasa. Masih mentereng. Begitu juga rumah tangga masih kokoh ketika diserang sama tetangga, masih tegar ketika menghadapi masalah eksternal. Tapi kalau suami istri sudah saling bertengkar, apa kata dunia. Suami istri saling tahdir-tahdiran. Suami istri beda ustaz. Itu baru suami istri. Bagaimana kalau dakwah? Jadi paling mematikan. Dari sekian tahun, alhamdulillah sekarang saya melihat wajah-wajah baru yang bermunculan di kajian. Tapi enggak sedikit wajah lama yang kehilangan. Yang dulu rajin ke masjid, rajin ke ta'lim, sekarang sudah pindah. Atau bahkan futur sama sekali. Nah, orang futur itu ada tiga model. Model yang pertama, futur tapi masih istiqomah. Artinya cuma kendor, males, tapi masih masjid, rajin, sholat, jamaah. Kajian masih hadir, tapi bengong, ngelamun, tomblang-tomblong, gak fokus, ya lumayan. Karena mereka dapat humul julasa ula yashqobihim jalisuhum, mereka itu dapat tetap dapat pahala berkat yang serius. Tuh, makanya silakan tidur, silakan bengong, ngelamun, yang penting ada satu aja yang serius. Gitu. Kurang ajar itu namanya. Hadirin sekalian, sekarang futur itu yang nomor dua ya. Futur yang sampai pada tingkatan jatuh ke dalam maksiat. Ya. Kekecewaan itu dilampiaskan dengan maksiat. Diobati dengan cara yang tidak terpuji. Nah, futur yang ketiga ini yang bahaya, menjebur ke dalam bid'ah, sesat, bahkan musuhi kajian yang dulu dia bila mati-matian. Ini futur paling parah. Inilah yang saya katakan racun dakwah yang paling mematikan. Yang dulu dia yakini bid'ah, sekarang sunnah. Yang dulu dia yakini haram, sekarang mubah. Yang dulu dia sangat ketat menghindar musik, sekarang dia nikmati. Yang dulu masya Allah pakaiannya ketat, sekarang longgar. Bahkan ikut ibu-ibu sosialita. Iya. Ibu-ibu sosialita itu juga lucu-lucu, Pak. Umur 71, gayanya 17. Coba, ngeselin gak itu? Aduh, mas, coba, 81 masih pakai bikini. Kan kayak 18. Aduh, nyebut toh nenek. Itu namanya gak tahu diri. Itu. Karena penyakit orang itu cuma dua, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Itu aja kan? Ikhwan sekalian, tahdir-tahdiran, futur, dan ini nggak sedikit. Bahkan yang futur bukan hanya jamaah, yang futur adalah ustaz. Anak temukan nggak sedikit. Oleh karena itu, hadirin sekalian, tahdiran ini harus kita perbaiki. Kita enggak ingkari tahdir itu bagian daripada dakwah. Nasihat Allah sendiri aja mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim falyahdhar. Hendaknya mereka itu waspada. Tahdir itu waspada. Mewaspadai supaya umat ini tidak sesat. Tapi karena tidak pakai kaidah, tahdir yang mulia itu menjadi rancu, menjadi kacau, menjadi rusak. Akhirnya tahdir-tahdiran. Kenapa saya istilahkan tahdir-tahdiran? Karena rusak. Contoh, Salawat. Benar. Salawat-salawatan jogetan. Nah ini gak benar. Pokoknya kalau ada tambahan an-annya itu rata-rata gak benar. Tahlil, bagus. Tahlilan, nah. Salawat, bagus. Salawatan, Jumat, bagus. Jumatan, pasti ngantuk di belakang. Datangnya terakhir. Pulangnya duluan. Udah gitu nyolong sandal. Ada, Masya Allah. Udah, sholatnya aja. Baca, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, habis ngutuk setan, gandengan, nyolong sandal. Nah, itu, Masya Allah, setannya bahagia itu, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingkari. Sikap tegas kepada pelaku kesesatan, terutama ahli bid'ah, adalah wajib. Tapi juga sikap lembut di dalam berdakwah itu juga wajib. Oleh karena itu, putusan yang tepat, putusan yang bijaksana, kita harus letakkan lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Ketika kelembutan itu diperlukan ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun, maka Allah pesankan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa sama Harun, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan lemah lembut, mudah-mudahan dia takut atau sadar. Padahal dengan sekalian antum tahu sendiri bagaimana Fir'aun ada di sini, objek dakwah umat di Bekasi ini yang lebih buruk dari Fir'aun. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak ustaz yang lebih baik daripada Nabi Musa? Enggak ada. Tapi Nabi Musa masih bisa berlemah lembut kepada Fir'aun. Kenapa? Karena lemah lembut di situ sangat dibutuhkan dan tepat. Tapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Abu Dzar. Ketika Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya benar sauda, anaknya orang hitam.
3: Wah, Masya Allah.
2: Coba. Ledekan. Karena Bilal Ibn Rabah itu adalah Afrika turunan, hitam. Rasulullah langsung tegas. Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun. Sungguh kamu ini orang masih mengandung di dalam dirimu kejahilian. Tegas. Gitu. Rasulullah coba bayangkan, di dalam satu sikap menghadapi, menerapkan dua hal itu. Satu sisi lembut, satu sisi tegas. Tuh mendengarkan. Didengerin gak gue? Dengar gak? Ibu-ibu? Ngomong apa gue tadi? Nih, pernah Rasulullah diberikan salam Yahudi, Assalamualaikum. Assam itu bahasa yang ma'ruf adalah kematian semoga menimpamu. Untuk ibarat orang Jawa, Solo, Jawa Tengah, Semarang, mudar. Gitu. Atau enggak? Paham enggak? Semoga mati menimpamu. Wah, Masya Allah, Aisyah langsung reaksi. Waalaikumsalam. Mati juga kamu. Gitu. Rasulullah katakan, ya Aisyah, mana? Tahan Aisyah. Tuh. Rasulullah SAW menahan tegas kepada Aisyah. Coba lihat. Seorang muslimah, istri tercinta, wanita terbaik. Yang Rasulullah umpamakan perumpamaan wanita, Aisyah di atas wanita seperti Tharis. Tegas. Akhirnya Aisyah menimpali, "Ya Rasulullah, apa engkau tidak dengar apa yang diucapkan Yahudi?" Rasulullah tegasin lagi, "Wahai Aisyah, apa kamu tidak dengar yang saya katakan?" Nah, kan gitu. "Tuan, wa'alaikum," jawab. Tuh. Satu sisi, dua masalah diterapkan oleh Rasulullah dalam satu kasus. Lemah lembut kepada Yahudi. Coba. Padahal dia musuh. Padahal dia kurang ajar. Karena memang di situ kelemah lembutan dibutuhkan. Sehingga Rasulullah menyampaikan hadis, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Allah itu lemah lembut, cinta kelembutan. Dan sekaligus juga tegas sama Aisyah. Tapi apakah terus berlaku seperti itu? Tidak. Beda soal ketika Aisyah, Rasulullah dikirimin makanan Zainab. Setelah itu dari Zainab, langsung kewanitaannya muncul, kecemburuan muncul, piring dibanting. Nah itu. Ini kebiasaan yang di belakang tuh. Nah, itu. Banyak tuh orangnya. Nah, akhirnya Rasulullah diam. Dipungutin piringnya, dipisah makanannya, sisa-sisa makanan dikumpulkan yang masih layak, dikasihkan sahabat-sahabat yang menghuni pojok masjid yang disebut Ashabus Suffah. Sambil mengatakan, "Kulu fa inna ummuka ummakum gharat," makanlah, ibumu sedang cemburu. Rasulullah enggak marahin, Rasulullah juga diam. Ini ilmu kesaktian poligami. Diam, jangan. Apa sih antum menangnya dengan perempuan? Apa manfaatnya? Kalah itu banyak manfaat. Nah, menang itu goblok. Nah, gue kasarin aja sekalian. Enggak ada, makanya antum jadi laki-laki itu ngalah untuk menang itu penting. Makanya ada satu hal yang Masya Allah mendamaikan banyak masalah sama perempuan, sama istri itu taghaful. Jangan strik, jangan terlalu apa itu namanya sih, dikit-dikit apa sih Pak, Masya Allah. Itu loh yang orang, aduh lupa. Itu Pak, strength itu apa namanya sih? Apa? Apa? Bukan apa? Aduh, astagfirullah. Ada. Permis apa? Enggak. Selalu perfeksionis. Itu perfeksionis. Jangan. Ya, taghaful itu toleran. Contoh, istri pagi-pagi biasa bikinin teh kopi, kali ini nggak bikinin. Karena apa? Mungkin sibuk, mungkin masuk angin. Ya udahlah, gitu loh Pak. Itu sekali nggak bikin teh, berkali-kali dibikin teh, ngamuk-ngamuknya kayak teteh. Itu kan gitu. Kamu udah gak sayang lagi sama suami. Udah, oh waduh, apa? Taghaful. Suami lihat rumah biasanya bersih, kali ini gak bersih. Popok keleleran. Under the dalam berantakan. Kayak kapal pecah. Ya sudahlah, wong istri sekarang lagi. Nah, Rasulullah juga gitu. Akhirnya apa? Toleran. Dengan itulah akhirnya Aisyah malu hati sendiri. Akhirnya datangin Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk nebus kesalahan saya ini apa yang harus saya lakukan?" No, kan? Itu ilmunya ngalah. Rasulullah simple, piring ganti piring. Nah, gitu. Akhirnya dia cari piring pengganti, dibalikin ke Zainab.
4: lemah lembut. Dakwah juga begitu, Pak. Tetapi di dalam masalah dakwah juga, kita tidak selamanya lemah lembut. Menerapkan syariat juga tidak bisa seragam lemah lembut. Masa potong tangan pencuri lemah lembut? Ya? Gimana caranya? Harus memotong tangan pencuri harus lemah lembut. Gak bisa. Racun harus lemah lembut. Pakai apa? Pakai kapas. Ya gak mati-mati. Jadi ada lemah lembut tempatnya, ada tegas tempatnya. Makanya para ulama menegaskan, dengarkan. Abdullah bin Umar berkata kepada orang yang mengabarkan kepadanya tentang Qadariyah, jika Anda bertemu dengan mereka, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Umar. Tegas. Itu. Bismillah. Di kajian di sini itu saya sering pengen cepat pulang, Pak. Karena air dingin tok, nggak ada panas-panasnya. Jadi kajian baru satu jam udah pengen ke belakang. Nggak cocok ini. Oke, kita lanjutkan. Ibnu Abbas berkata, tiada orang yang lebih aku benci daripada orang yang datang kepadaku untuk mengajak debat selain Qadariyah tentang masalah takdir, karena sebenarnya mereka tidak paham tentang takdir Allah. Iya betul. Manusia yang paling bodoh terhadap takdir adalah Qadariyah. Coba bayangin. Iya. Kalau dia berilmu tentang Qadariyah, enggak mungkin menggoreskan teori kesesatan Qadariyah. Abu Bakar bin Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata, tidak ada perkara bid'ah yang lebih berbahaya buat pelakunya ketimbang paham murji'ah. Jadi Muhammad, Abu Bakar Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri ini gurunya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Dan juga penasihatnya Umar bin Abdul Aziz bersama muridnya, ya, Soleh ibn Kaisan. Soleh ibn Kaisan ini unik. Muridnya Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, tapi baru mulai belajar umur 70 tahun. Jadi statusnya tua banget, tapi muridnya. Dan Masya Allah, hafalannya kuat. Makanya antum belajar itu enggak kenal umur. Ya. Coba bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang matimu dengan apa? Lah, orang mati aja masih diajari. Berarti mencari ilmu itu sepanjang hayat. Gak bisa dibatasi, udah pensiun, gak perlu ngaji. Udah usia pensiun itu harus kenceng ngajinya. Itu. Udah kalau udah kawin gak ngaji, sudah nikah itu malah butuh banyak ilmu. Kan separuh agamanya udah dibayar dengan kawin. Separuhnya apa? Ya syariat, antum tegakkan. Itu, ya. Imam Al-Baghawi menukil ijma' ulama salaf dalam mengusir dan menghindar dari ahli bid'ah. Beliau berkata, para sahabat tabi'in, para pengikut mereka serta para ulama ahli sunnah sepakat ijma' untuk memusuhi dan menghindari ahli bid'ah. Dari sinilah ikhwah sekalian, kita muncul istilah tahdir. Dari situlah para ulama mulai menerapkan tahdir. Berarti di sini ada kewajiban kita untuk mentahdir, memperingatkan umat akan bahayanya bid'ah dan penyebarnya, yaitu ahli bid'ah. Makanya Abu Kilabah mengatakan, janganlah kalian beramah tanah dan mengajak ahli ahwa berdebat. karena saya tidak menjamin kalian bisa selamat dari kesesatan mereka atau mereka menimpakan syubhat pada agama kalian. Makanya pernah Taus kepapasan Mu'tazilah, kemudian dia lagi bersama anaknya, wahai anakku tutuplah telingamu dengan jari-jari tanganmu, karena hati ini lemah, syubhat itu sangat menyambar. Makanya antum enggak sekelas Taus, na'udzubillah. Ya, kita sekelas Syekh bin Baz saja enggak. Taus, kibarut tabi'in, dia mengatakan, hati ini lemah, apalagi kita. Makanya jangan suka ngintip YouTube. Ngintip-ngintip akhirnya terpengaruh. Iya ya, benar ya. Iya ya, kan gitu. Ya, kita itu Pak, imannya gampang masuk angin. Kesemangatan kita gampang masuk angin. Kekuatan prinsip, memegang prinsip itu gampang masuk angin. Makanya jangan coba-coba dites dengan ngintip-ngintip YouTube. Makanya sering-sering ngaji itu di offline seperti ini. Jangan cuma ngaji di YouTube. YouTube itu bukan tempat pengajian, tapi tempat untuk penghantar tidur. Itu. Ya kan nonton YouTube Ustaz. Bosan dimatikan Ustaznya. Itu parah. Ustaznya dimatikan. Habis itu ditinggal tidur. Coba antum di sini matikan Ustaz. Enggak bisa. Antum ngantuk, saya tegur, ilmu bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah mengaji dan mengkaji, mengaji bacaannya tajwid makhrajnya, mengkaji isinya, melainkan turun ketenangan, selimutin rahmat, dikelilingi malaikat, masya Allah. Itu di mana? Masjid. Hey, Imam Ahmad berkata, termasuk prinsip dan manhaj ahli sunnah adalah berpegang teguh dan mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah, meninggalkan bid'ah. Karena seluruh jenis bid'ah adalah sesat, tidak berdebat, tidak duduk-duduk bersama ahli ahwa, tidak berdialog dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah yang berkaitan dengan agama. Kecuali ada maslahat. Makanya ketika saya sudah berapa kali yang hampir 5 kali yang dialog sama mereka, 5 kali yang agak serius itu, itu sedikit faedahnya. Walaupun karena adanya maslahat. Ya. Jadi apalagi antum ya. Jangan duduk apalagi ilmu masih minim. Karena apa? Syubhat yang banyak. Tobat enggak, sadar enggak, kita ditelikung. Kadang-kadang dikhianatin di dalam dialog. Ya. Di setel-setel. Contoh, ketika saya dialog di Batam itu, saya diberikan ngomong pertama kali tentang bid'ah. Ya pasti, yang jawab menang, habis itu closing. Gitu, udah. Itu, coba, itu kan taktik, strategi. Debat untuk supaya lawan itu kalah. Apa? Lawannya dikasih session pertama. Ngomong, ngalor ngidul, dia meneliti, mengamati, dan juga memitigasi kelemahan-kelemahan. Nanti langsung diserang, tek. Gak boleh dijawab lagi, selesai. Udah. Wassalamualaikum. Itu. Makanya pernah kita sampaikan di sini, debat yang tidak boleh. Di antaranya adalah, ada berapa? 6. Masih ingat gak? Oke. Syekh Ismail As-Sabuni ketika memberi karakteristik akidah salaf dan ahli hadis berkata, mereka senantiasa membenci ahli bid'ah yang mengada-ada perkara baru dalam agama yang bukan bagian darinya, tidak senang terhadap bid'ah, tidak berteman dengan ahli bid'ah, tidak mendengar ucapan kebid'ahan, tidak duduk-duduk bersama mereka. Maksudnya bergaul, tidak berdiskusi dengan mereka, dan tidak berdebat dengan mereka, bahkan memelihara telinga untuk tidak mendengar kebatilan mereka. Itu wajib. Ini antum dengerin. Jadi udah, antum udah habis pulsa, ya, duit hilang, dapat syubhat. Untungnya apa antum? Itu namanya udah belajar bayar mahal jurusan kuliahnya filsafat. Udah coba. Apa? Mendingan teknik sipil. Mendingan komputer. Gitu. Oke. Okay. Makanya tetapi hadirin sekalian, di dalam menerapkan itu semuanya harus pakai kaidah melihat maslahat mudharat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menegaskan penerapan metode pengucilan sangat tergantung kepada kondisi dan objek dakwah. Nah, kan gitu. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Yang menjadi tujuan utama dan sasaran inti adalah terwujudnya kesadaran dan perubahan dari pelaku kesesatan. Bila pengucilan dianggap mampu meminimalisir keburukan, maka sikap tersebut dibetulkan. Ini enggak usah jauh-jauh kepada ahli bid'ah. Anak-anak kita, kita diamkan. Ternyata enggak ada maslahat. Malah minggat. Ya jangan didiamkan terus. Begini gitu. Ada anak yang memang mempan didiamkan, akhirnya membaik. Ada anak ketika didiamkan, malah bandel. Makanya di sini apa? Taktik orang tua di dalam mendidik anak, metode orang tua di dalam mendidik anak, cari posisi maslahat. Itu juga dakwah. Bila pengucilan dianggap mampu meminimalisir keburukan, maka sikap tersebut dibetulkan. Bila orang yang dikucilkan tidak sadar dan bahkan keburukan semakin bertambah, malah dia keluar dari kajian, futur dari kajian. Sementara orang yang mengucilkan dalam posisi lemah sehingga kerugian yang didapat lebih besar, maka sikap pengucilan tidak dianjurkan. Bahkan cara damai, metode persuasif lebih tepat bagi sebagian orang daripada pengucilan. Nah, itu loh Pak. Nah, sekarang model yang jamaah tahlil-tahliran itu dalam posisi apapun Pak, mendiamkan.